Cek cuaca udah teman berdua. Yang kurang kayaknya belum cek lalu lintas di kota Bandung pagi hari ini kayak gimana ya. Karena kebetulan anak-anak sekolah beberapa mungkin udah pada bebas juga. Udah gak ada pembelajaran yang seperti biasa. Karena ujiannya beberapa udah pada selesai. Jadi lagi pada santai ya teman berdua. Lagi santai kawan. Biasanya kalau teman-teman gue dulu kalau pas lagi di momen kayak gitu kayak izin gak masuk ah. Kayak udah mager aja padahal nunggu dibagi rapot. Kayak rapotnya bagus aja. Kayak mau naik kelas aja. Itu gue sama teman-teman gue kayak gitu ya. Tapi teman Prodomo jangan. Teman Prodomo bara rager lah ya. Kita cek dulu teman Prodomo nih. Dari kawasan Terminal Lewi Panjang sampai ke Kopo hari ini terpantau macet teman Prodomo. Geser dikit ke area Cibaduyut dan Muhammad Toha terpantau masih ramai lancar nih. Tertumben sekali nih Muhammad Toha ya. Tapi kalau geser ke terusan Buah Batu sampai Bojong Soang terpantau sudah cukup ramai teman Prodomo. Cenderung menuju padat ya, tapi kalau untuk yang padat tersendat enggak, tapi lebih ke padat macet aja teman Prodomo. Karena yang padat tersendat udah pasti dari kawasan Metro Indah Mall sampai ke Samsat Soekarno Hatta nih, dari arah Bandung Timur ke Bandung Barat. Tapi kalau lewat jalur atasnya, jalur langit ya, itu ke ujung Berung ini terpantau ramai lancar teman Prodomo. Beberapa titik keramaiannya dan kepadatannya dari Pasir Impun dan juga Cicahem gitu. Begitupun di Surapati ada lumayan sedikit keramaian menuju arah Pusdai teman Prodomo. Di Pasteur hari ini terpantau ramai lancar juga naik ke atas Maranatha. Sama masih lengang, bahkan Geger Kalong terpantau lengang juga teman Prodomo sampai ke arah Lembang. Kalau dicek lagi nih dari kawasan Taman Sari dan Ciampelas, geser kiri atau kanan dikit ini ke Cipaganti masih terpantau ramai lancar juga. Beberapa jalan di Bandung hari ini terpantau ramai lancar dan juga cenderung lengang teman Prodomo. Walaupun kondisi jalan yang lagi sepi, tapi jangan jadikan alasan kamu untuk bisa kebut-kebutan. Tetap jaga keselamatan berkendara untuk kamu dan juga pengendara lainnya.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda, yaitu piet, bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Good morning teman Mempro 2. Hai teman Mempro 2, gimana pagi hari ini? Sudah mulai ngopinya? Udah mulai kerasa ngantuknya belum? Padahal harinya belum dimulai atau baru saja dimulai. Ada yang bangun tidur langsung ngopi dulu, katanya tuh biar seger alibinya sih. Begitu teman Mempro 2 ya, padahal emang ngopinya aja kagak berhenti-berhenti ya. Tapi by the way nih teman Mempro 2, ngomongin soal kopi ya, sebenarnya nih gak boleh tahu minum kopi setelah bangun tidur. Ini beneran gak boleh teman Mempro 2. Ya aturan bangun tidur buka dulu mata lu, jangan langsung nyari kopi gitu loh. Buka HP biasanya orang, kok bisa langsung nyari kopi? Tapi enggak, ini serius, saya serius nih. Ini info penting nih. Kopi kan memang udah jadi minuman favorit banget lah kebanyakan orangnya teman Mempro 2. Setelah bangun tidur tuh kayak ngerasa dianggap kayak apa ya, biar gak ngantuk dan biar siap menjalani hari. Dan aku kira tuh itu adalah kerjaan bapakku aja dulu gitu, dan ternyata itu kerjaan teman-temanku saat ini. Dunia telah bergeser teman Mempro 2. Tapi gak boleh teman Mempro 2 minum kopi pas langsung bangun tidur tuh, gak boleh sering-sering juga. Jadi ada penjelasan dari Bloom Health and Wellness. Jadi tubuh tuh secara alami mengalami peningkatan hormon kortisol sekitar 30-45 menit setelah bangun tidur. Hormon ini teh buat apa Rangga? Bisa ngebantu tubuh ngerasa lebih waspada dan siap menjalani aktivitas hari-hari kamu. Jadi ibarat kata lama pemanasan gitu. Makanya kalau aku tuh gak heran mungkin ya, kenapa kalau bangun telat ke air sampai kantor tuh masih linglung kayak gak, lu kayaknya masih ngantuk ya. Padahal gue udah berdiri di sini, tapi ternyata mungkin hormonnya ini gue belum siap menjalani hari gitu teman Mempro 2. Dan peningkatan kortisol ini tuh emang jadi bagian alami aja di tubuh gitu teman Mempro 2. Dan itu jadi emang selalu ada prosesnya, dan prosesnya tuh bantu buat tubuh kita tuh lebih ke transisi lah ya, dari kondisi tidur yang tadi nggak bilang sampai dia kita tiba-tiba harus udah di kantor di mana. Makanya suka ada orang yang kayak masih muka bantal, muka bantal aja udah bare face, terus kayak kalau enggak masih kayak ngangong, lu masih ngantuk ya, jiwa lu masih di kasur ya. Nah itu, nah kenapa hubungannya sama kopi Bang Rangga? Jadi ketika orang langsung minum kopi pas bangun tidur, kandungan si kafein di kopi ini tuh bisa ngasih efek stimulasi tambahan. Akhirnya si your body, tubuh kamu ini nerima sinyal peningkatan energi dari dua sumber sekaligus. Pertama lonjakan kortisolnya, dan juga kafein yang baru dikonsumsi. Jadi dianggap sebenarnya tuh kurang ideal teman Mempro 2, karena tubuh kamu tuh belum bisa manfaatin energi secara maksimal. Makanya ada yang bangun tidur tuh diam dulu, ngelamun dulu. Istilah ngumpulin nyawa tuh bener. Ngumpulin nyawa tuh ada ternyata, berarti nggak asal ngomong doang ya teman Mempro 2. Terus waktu terbaik minum kopi kapan? Nah ini sebenarnya nggak ada juga sih waktu idealnya. Tapi kalau disaranin tergantung ke pola tidur juga, sama tingkat aktivitas kamu juga, terus kondisi kesehatan kamu, sampai ke sensitivitas seseorang terhadap kafein. Kalau kayak gue tuh kan nggak bisa terlalu kafein teman Mempro 2. Makanya kalau pagi-pagi gue minumin susu gitu. Jadi kalau kamu yang udah terbiasa sih mungkin kayak ya udahlah gitu, tapi jangan keseringan. Tapi kalau kamu belum terbiasa, ngikutin mungkin di jam-jam udah siap gitu. Makanya orang bilang kayak mending ini aja deh pas makan siang atau pas sambil kayak istirahat siang gitu. Tapi kalau dari salah satu website itu Very Well Health, dia bilang sebaiknya hindari kopi sekitar 6 jam sebelum kamu tidur. Itu teman Mempro 2. Karena si kafeinnya tuh bertahan cukup lama. 6 jam sebelum tidur. Tidur jam 12, ngopi jam 7 malam. Enggak kaget sih. Itu kan memang udah kegiatan kita ya. Yang masalahnya berarti jam tidurnya juga. Jam tidurnya kurangin, tidur jam 10, minum kopinya di jam 4 atau di jam 5.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana mau good looking? Good morning aja kesiangan, cah! Kamu lagi dengerin Rangga di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Pagi ya Allah, meni bentak tuh yang udah di kantor juga serem banget. Meni nyari apa lagi ini? Meni tidur aja yang tidur. Udah besok juga libur lagi. Jumat juga udah WFH lagi ya. Bangun, kenapa harus bangun? Karena jam 8 pagi ini kita bakal nonton My Gawat. Weh, King Messi Piala Dunia 2026, Pesta Bola Dunia teman Pro 2 ya. Argentina melawan Aljazair. Dan sebelum ke Argentina sama Aljazair, kita recap dulu pertandingan di subuh tadi dan juga tengah malam, yaitu Prancis versus Senegal dan juga Norwegia melawan Bang Irak. Oh, ini Rangga udah barengan sama salah satu supporter bola, ada Bang Ilham. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wih. Bang Ilham, teman Prado, by the way, dia ini ya, di Piala Dunia tahun ini dia udah kalah taruhan rumah ya.
1: Hah? Betul. Janganlah, jangan taruhan.
0: Oh, jangan ya. Jangan. Gimana, Bro? Piala Dunia kan Anda football enthusiast nih, Bro.
1: Hah? Gila sih, saya lihat pagi-pagi gitu.
0: Hasilnya, lihat apa, lihat cuaca?
1: Enggak hasil. Oh. Gitu. Hasil Prancis ya, sebagai yang dijagoin di World Cup ini. Mm-mm. 3-1 loh lawan, wow, Senegal, juara AFCON kan.
0: Iya, lawan Sadio Mane ya.
1: Sadio Mane, iya.
0: Ente menonton, Pak?
1: Enggak, karena hari ini saya kerja.
0: Jadi ya. Oh, ente enggak menonton karena online. Kerja nomor satu tetap ya.
1: Iya, tetap
0: dong. 3-1. Emang ente menjagokan siapa nih, Bang Ilham?
1: Wah, kalau saya sih Portugal sih, sama Inggris sebenarnya.
0: Portugal dan Inggris. Ya. Kenapa? Pengen lihat last dance-nya Bang Dodo.
1: Iya, kalau Portugal jelas Bang Dodo, kalau
0: Bang Dodo.
1: Inggris emang banyak pemain Premier League aja sih, jadi oh, ya suka gitu.
0: Tapi ente percaya enggak, Bro, kalau kemungkinan besar nih Bang Dodo ini masih bisa main loh 4 tahun ke depan?
1: Enggak sih. Eh, ini masa 45 tahun masih main.
0: Eh, beneran. Karena sang beliau ini kan di 4 tahun ke depan tuh yang bakalan jadi hostnya Portugal. Iya. Kemungkinan ini mah menurut prediksi saya aja yang bukan siapa-siapa.
1: Katanya mau main sama anaknya ya, ada rencana gitu.
0: Oh, ngapain anaknya?
1: Kan anaknya juga main bola abis.
0: Oh,
1: jadi
0: iya sih.
1: Masuk timnas tuh.
0: Ronaldo sama, JR ya.
1: Iya.
0: Tapi belum cemerlang bapaknya
1: iya
0: sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Terus gimana Norwegia, Braut Haaland memang menang gila juga. Striker-striker ganas semua nyetak gol loh. Gyokiris. Arsenal Isak gimana, Bro, menurut sebagai
1: ente? Itu duet yang ternyata klop ya, ternyata Gyokeres Isak itu saling memberi asis gitu ya. Terus Haaland hari ini cetak 2 gol gitu.
0: Betul.
1: Terus Mbappe juga cetak 2 gol. Wah, gila sih ini kayak.
0: Ente emang sangat-sangat Mbappe holic ya saya lihat ya. Aljazair deh gimana sama Argentina? Prediksinya 5 menit lagi main nih, Bro.
1: Aduh, ya realistis aja lah. Kalau realistis ya jelas
0: Argentina. Kenapa Anda seperti tidak suka Argentina ya? Kenapa? Huh? Ada masalah apa dengan orang Argentina?
1: Ya pokoknya siapapun boleh juara asal jangan
0: Argentina. Parah. Gak apa-apa lah teman Pro 2 ya. Jadi yang mau taruhan sama Ilham boleh langsung katanya ya. Ilham buka taruhan ya? Gak boleh, Ham.
1: Jangan.
0: Dosa, Ham. Kagak boleh. Betul. Itu Ham gak boleh. Begitu-begitu. Ya. Jadi apa? Lu megang siapa sebenarnya?
1: Ya saya Portugal dan Inggris lah untuk World Cup kali ini. Tapi
0: kenapa? Karena pernah menjajah Indonesia. Nggak boleh gitu juga, Bro.
1: Oh, enggak. Huh? Itu kemarin, Pak, Belanda versus Jepang.
0: Oh, Belanda
1: gitu.
0: Jepang juga ya.
1: Iya.
0: Sudahlah, terima kasih Bung Ilham ya. Ditunggu semoga Portugalnya menang. Amin. Dan Inggrisnya menang juga.
1: Amin.
0: Tapi feeling sih Argentina juara lagi, Bro.
1: Enggak.

0: Good morning teman Pradua Spadel. Selamat pagi teman Pradua. Wilujeng enjing. Piala Dunia masih main nih di pesta bola dunia ini. Hari ini Argentina lagi main teman Pradua melawan Aljazair dan pertandingan masih 0-0 sih teman Pradua ya. Rangga enggak mau ngomongin Piala Dunia sendiri mulu teman Pradua. Rangga udah datengin salah satu pemain Brazil, mantan legend Brazil teman Pradua ada Mang Emandinho. Selamat pagi Mang Emandinho.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Wih. Gimana hari ini? Gimana kabarnya Piala Dunia sebagai dari legend Brazil melihatnya?
1: Kalau saya itu sangat gimana ya? Sangat
0: bahagia, bahagia.
1: Bahagia banget, Pak.
0: Bahagia. Megang siapa Piala Dunia tahun ini sebagai legend Brazil, Mang Emandinho?
1: Argentina kayaknya.
0: Oh, Argentina ya, walaupun dari Brazil ya. Kenapa megang Argentina?
1: Karena tahun-tahun yang belakang itu saya udah ke Argentina.
0: Udah suka pisan.
1: Udah suka ya.
0: Oh, pemain siapa? Dari zaman siapa ngikutin Mang Emandinho?
1: Oh, waktu dulu saya mah waktu zaman siapa ya? Kayak Maradona.
0: Oh, Maradona. Zamannya ya. Maradona ya. Dari Maradona pemain sampai Maradona pelatih ya sempet ya?
1: Ya.
0: 2000 berapa ya? 14 ya?
1: 2000 ya.
0: Heeh, 2014. Oh. Sekarang masih megang Argentina.
1: Ya.
0: Kenapa enggak Itali, Brazil gitu?
1: Gimana ya? Karena itu udah dalam hati saya gitu, Pak.
0: Oh, jadi walaupun kelahiran Brazil ya benar ya? Ya? Lahir Brazil. Tapi hati Argentina gitu. Ah. Wah, luar biasa. Kok bisa gitu loh ya? Bisa gitu.
1: Itu kan penggemar.
0: Kalau di Indonesia suka siapa? Emang tim bola ada enggak?
1: Kalau tim bola, kalau di Indonesia?
0: Heeh.
1: Ya kayak Persib aja.
0: Oh, Persib aja tetap ya. Nah, kalau Mang Emandinho ini jadi pemain bola, kira-kira akan ada di posisi mana nih Mang Emandinho?
1: Maksudnya di posisi gimana, Pak?
0: Mau jadi apa gitu? Posisi ini main bolanya.
1: Oh, saya kayaknya meskipun kecil gini striker, Pak, kayaknya.
0: Striker. Kalau Mang Eman kesempatan main jadi pemain Argentina nih Mang Eman. Kira-kira berapa gol yang bisa dicetak di Piala Dunia sebagai striker?
1: Sebagai striker mah cuman 3 aja cukup.
0: 3 cukup. 3 cukup ya, keren Mang Emandinho ini ya. Tapi udah ngikutin Piala Dunia tahun ini ngikutin.
1: Apanya?
0: Udah ngikutin apa pertandingan-pertandingan udah nontonin?
1: Alhamdulillah udah pas.
0: Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan Mang Emandinho teman Pradua. Thank you Mang Eman. Jadi Mang Eman ini adalah tim kebersihan dari RRI Bandung.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Mang Eman yang sangat ramah dan sangat seru. Beliau ini bisa menjadi apapun teman Pradua role-nya. Dia bisa jadi juri nyanyi, bisa jadi pemain bola juga, bisa jadi apa lagi Mang Eman?
1: Ya, jadi pemain musik juga bisa.
0: Pemain musik bisa juga. Halo. Ya. Insya Allah jadi kepala stasiun juga bisa ya.
1: Insya Allah.
0: Halo Pak Sol, Pak Sol nih. Terima kasih banyak Bang Eman, selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama Pak Rangga.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Good morning teman Produa. Pagi-pagi begini saya sudah pengen mencoba untuk beralih profesi ya. Yang biasanya kerja-kerja-kerja, saya sudah terpikir untuk ingin menjadi berkebun, bermain burung, menggunakan sarung. Wah, itu lebih ke menikmati masa tua ya. Beda kisah teman Produa. Tapi sekarang memang lagi ramai tahu teman Produa soal bercocok tanam ataupun berkebun. Itu jadi salah satu tren juga. Dan Gen Z itu udah pada ke arah sana juga, bertani juga bahkan teman Produa. Bahkan itu jadi salah satu pilihan karir orang-orang juga gitu. Ada juga istilah sampai kayak slowly but sure living teman Produa. Jadi tren slow living ini jadi salah satu pilihan dan keinginan. Contohnya berkebun dan juga bercocok tanam gitu. Kita lihat juga bahkan David Beckham, salah satu pemain bola, dan di masanya dia sangat berjasa sekali untuk timnas Inggris. Dia ini keren banget teman Produa. Sampai sekarang dia berkebun juga. Nah, di pagi hari ini Rangga pengen ngebahas soal berkebun dengan seorang narasumber co-founder dari Kebun Hanif Permaculture Praktisioner. Praktisioner teman Produa. Ini langsung aja kita sapa deh, takut salah ya. Ada Kak Tasya. Selamat pagi. Assalamualaikum Kak Tasya Ayu Rahmi.
5: Pagi.
4: Apa kabar Kak Tasya hari ini? Apa aja nih kegiatannya? Lagi sibuk nggak?
5: Lagi ada kursus, ini sih lagi ngadain kursus berkebun juga di sini.
4: Wow, di daerah mana kau boleh tahu?
5: Di Padalarang.
4: Oh, Kak, Padalarangnya di mana? Pengen tahu dong.
5: Di daerah Ciburuy. Ciburuy, oh. Danau Ciburuy.
4: Situ Ciburuy.
5: Wah.
4: Oh, tahu. Kakak ini co-founder dari Kebun Hanif apa Permaculture, benar Kak?
5: Betul.
4: Itu apa Kak, kalau boleh ceritain sedikit?
5: Oh, jadi Kebun Hanif ini memang tempat buat orang-orang gitu ya, bukan aku doang yang tinggal. Ya. Selaras dengan alam gitu. Jadi kita menyelaraskan keseharian kita dengan ritme yang ada di alam kayak gitu, dengan proses-proses alam.
4: Oh.
5: Kurang lebih seperti itu.
4: Oke, itu kalau rumah Kebun Hanif sendiri tuh dari kapan, Kak?
5: Kalau aku tinggal di sini mulai dari sekitar 6 tahun yang lalu lah, tapi untuk memulainya sendiri dari nol terkait kebunnya itu udah 7 tahun sampai sekarang.
4: Oh, oke, Kak. Maaf tadi kan agak sedikit putus-putus. Jadi ini konsepnya apakah kayak sekolah gitu atau apa gitu? Atau milik pribadi atau gimana?
5: Tempat nama besarnya itu di tempat kami namanya Darul Hanif.
4: Oh.
5: Di bawah Darul Hanif ini ada 3 bagian. Yang pertama ada Kebun Hanif Regenerative Culture yang aku sama suami jalankan untuk edukasi, dan juga kita sendiri hidup yang lebih selaras sama alam, lebih ramah lingkungan, lebih slow living mungkinnya kalau bahasa zaman sekarangnya gitu. Dan juga ada pesantrennya juga, tapi juga santrinya nggak banyak ya. Kita mulai dari beberapa aja santrinya untuk belajar tahfiz Quran. Sama terakhir ada wellness centernya juga tentang kesehatan holistik.
4: Oh.
5: Gitu. Jadi ada beberapa bagian di tempat ini.
4: Oh gitu, jadi di bawah apa lembaga atau yayasan gitu ya Kak ya?
5: Iya betul.
4: Ah, I see. Nah berarti Kak, kalau ini tuh, tadi kan kalau bilang Kak lagi buka kelas juga, lagi ada kelas ya?
5: Iya betul.
4: Nah kalau itu ini siswa-siswi gitu untuk atau apanya namanya tuh audiensnya, apakah bisa dibuka untuk umum gitu Kak?
5: Oh kalau ini emang terbuka untuk umum sih pesertanya. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada yang banyak dari luar kota, beda-beda.
4: Termasuk aku juga kalau mau ikutan gitu bisa?
5: Bisa.
4: Oh programnya kayak gimana Kak itu?
5: Kalau yang sekarang dijalanin sih namanya Permaculture Design Core Certification. Jadi kan kalau misalnya cara berkebunnya sendiri atau konsep yang kita bukan berkebun ya, secara garis besar konsep yang kita jalankan namanya permaculture. Mungkin belum banyak ya orang-orang tahu permaculture itu apa. Nah kalau yang kursus 14 hari ini ya tentang bagaimana sih kita bisa mendesain dan kita bisa hidup dalam landscape, mulai dari hidup mendesain yang memanfaatkan energi teknologi yang ada, bahan-bahan yang ada ya, secara alami dan selaras dengan alam, bukan segregasi gitu, bukan melawan alam kayak gitu. Jadi itu sih kurang lebih gimana kita hidup bisa self-sustain. Self-sustainnya bukan mesti 100% semuanya sendiri, tapi sebisa mungkin memanfaatkan bahan dan sumber daya yang ada di sekitar kita kayak gitu.
4: Untuk
5: kita hidup, untuk kita makan, untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita, untuk kebutuhan hobi dan lain-lainnya gitu, misalnya kesenangan misalnya apa-apa gitu, itu didesain dalam sebuah landscape kayak gitu.
4: Oh gitu. Nah Kak, termasuk ini ya, berkebun atau bercocok tanam tuh jadi salah satu tren juga berarti ya di Gen Z. Dan kalau Kakak lihat yang sering kursus ke Kakak, banyak anak-anak muda yang sangat tertarik ke sana.
5: Banyak.
4: Oh itu kenapa Kak? Kalau kira-kira menurut Kakak fenomena itu gara-gara apa nih?
5: Kalau menurut aku sih mungkin fenomena itu karena memang kan sekarang ya, zaman modern sekarang pace itu jadi cepet banget kan.
4: Oh, iya,
5: apalagi bener. Orang-orang yang kerja di kota, yang setiap hari misalnya kerja full kerja gitu kan, dari rumah naik masuk ke mobil atau ke kendaraan yang ber-AC, terus masuk lagi ke ruangan yang ber-AC misalnya.
4: Bukan
5: masalah AC-nya sih,
4: lagi
5: tapi
4: sumpah,
5: maksudnya iya, bukan masalah AC-nya, tapi masalah kita banyak banget ternyata jarak gap kita sama alam yang benar-benar nature, dengan kehidupan nenek kita sebelumnya mungkin ya. Sedangkan mungkin fitrah manusia ya, kecenderungan manusia pengennya pasti dekatnya sama alam. Maka mungkin anak-anak Gen Z ini merasakan mungkin kayak kegelisahan atau keinginannya tuh mulai kembali ke zaman dulu lagi trennya gitu, bukan mengikuti terus-menerus ke arah kayak gaya hidup
4: yang futuristik kota, gitu.
5: Kayak gitu. Iya, betul. Nah, ada juga orang-orang yang kayak pengen aja lah hidupnya deket sama alam gitu kan, santai aja menikmati alam kayak gitu, makan dari hasil kebun sendiri, makan sehat dan lain-lain.
4: Oh, jadi ke arah sana ngelihatnya Gen Z ini tuh. Jadi memang mungkin ingin bergeser, yang biasa hidup di tempat kopi pengen hidup di alam gitu ya Kak ya.
5: Iya, ngopinya biasanya, di alam.
4: Nah, ngopinya di alam. Makanya sekarang mungkin banyak juga ya konsep rumah, konsep kafe juga yang kayak eco living gitu ya Kak ya, yang banyak tanaman-tanamannya juga. Benar enggak sih itu?
5: Benar.
4: Oke. Kak, tapi kalau untuk pemula nih, sepuh ajarin dong. Itu kan kayak aku kan pemula banget. Aku setiap bikin setiap punya tanaman nih Kak ya, pasti mati, aku gak bisa ngurusnya. Aku tuh pengen tahu gitu. Nah, kalau untuk yang pemula seperti ini, ingin mengasrikan rumah biar slow living, mencium aroma-aroma tanaman, kayak gimana Kak memulainya?
5: Memulainya sebenarnya mulai dari kita memahami. Kan kita ngomong-ngomongin mau nanam kan, kita ngomongin nanam. Tanaman itu makhluk hidup. Kita ngomongin medianya pakai tanah. Tanah itu juga makhluk hidup. Kita harus paham gimana cara tanah ini bisa sehat supaya tanaman yang tumbuh di atasnya sehat kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak pakai tanah-tanah yang ada, tapi kita nggak tahu nih tanahnya nutrisinya, bukan mesti pakai lab ya, cuman kita asal aja nih, bisa jadi tanahnya nggak sehat, tanahnya kurang unsur hara, apalagi misalnya tanahnya sering kena misalnya ya contohnya kayak bahan-bahan kimia sehingga kehidupan dalam tanahnya juga nggak banyak. Terus kita tanam, terus kita pas tanamannya tumbuh dan mati, kita kenapa tanamannya aku tanamin gak mati? Oh iya, karena medianya juga kurang sehat buat tanaman itu tumbuh. Akhirnya sakit-sakitan, terserang misalnya yang disebut hama atau serangga, terus tidak berbuah kayak gitu. Jadi kita harus paham dulu sih yang pertama.
4: Oh, yang pertama paham dulu. Nah, cara memahaminya itu kita bisa lewat apapun kah sekarang, atau lewat sosial media atau kemana kah?
5: Oh, banyak banget kalau sekarang sumber-sumber kayak gimana sih cara meregenerasi ya, kalau bahasa kita sih sebutnya regenerasi. Jadi menyehatkan kembali tanah, menyuburkan kembali tanah tuh gimana sih caranya? Sesederhana sebenarnya kita ngebalikin semua bahan organik itu ke tanah lagi. Kalau sekarang kan sampah dapur kecampur sama sampah plastik, kebuang ke TPA meledak lah jadi gas gitu kan, maksudnya jadi sebuah tumpukan yang gak baik. Ya sesederhana kita pilah sampah organiknya kita balikin lagi ke tanah, itu pun udah mengembalikan kesuburan tanah kayak gitu. Sebenarnya simple sih, sangat simple itu.
4: Oke, Kak, berarti Kakak sudah cukup menerapkan banget ya untuk soal penghijauan di rumah, berkebun, bertani gitu ya?
5: Iya, itu memang kegiatan kita sehari-hari di sini.
4: Apa Kak benefitnya Kak? Tolong racuni kami-kami ini nih Kak, yang masih agak mager gitu. Apa yang Kakak rasakan?
5: Ya. Sebenarnya kalau benefit tergantung sudut pandang ya, mau lihat sudut pandang yang mana. Cuman kalau satu aja aku ambil misal satu atau dua, misal pertama dari kesehatan. Kesehatan ya, kita ngomongin kesehatan. Kita ngerasa kayak anak-anak Gen Z sekarang kan mungkin kayak aku pengen healthy lifestyle nih,
4: iya,
5: makan sayur-sayur misalnya, pengen ngurangin jajan, pengen ngejus gitu kan, bikin smoothies, makannya lebih banyak sayur-sayur, salad dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dengan penelitian-penelitian ada sekarang, sayuran yang kita makan itu sebenarnya dibandingkan nenek kakek kita mungkin 40 tahun yang lalu, itu sudah terdegradasi 40 kali nutrisinya dibandingkan zaman dulu. Bayang gak? Jadi kita ngerasa kayak kita makan sayur, tapi sayur yang kita makan itu ditanam dengan cara yang mungkin bukan natural way, sehingga sumber-sumber nutrisi yang didapatkan di sayuran itu juga bukan full nutrition. Kebayang gak sih kak?
4: Oh iya benar.
5: Jadi kalau misalnya kita nanam sendiri, kita tahu bagaimana tanaman itu kita ditanam, kita tuh punya dapat full nutrisi dari si tanaman itu buat tubuh kita sendiri, kayak gitu. Kalau dari sisi kesehatan nih, tapi banyak banget dari sisi-sisi lainnya kita bisa menghidup. Misalnya nggak mesti punya lahan besar. Di pekarangan kalau ada beberapa tanaman juga, tanaman itu bikin udaranya makin segar, kita juga lebih happy. Terus kita juga bisa grounding. Grounding tuh apa? Kita bisa nyentuh tanah langsung, kaki kita bersentuhan langsung sama tanah. Itu tuh real loh, bikin badan lebih rileks, saraf-saraf lebih rileks. Sebenarnya memang manusia itu diciptakan hidup bersama alam, bukan terpisah jauh dengan alam. Iya. Jadi banyak banget benefitnya yang bakal kita rasain.
4: Gokil. Jadi semangat saya nih. Bismillah teman perdua, akan kuhijaukan semua kamarku.
5: Kamar ya.
4: Kak, makasih banyak ya ilmunya, makasih banyak sharingnya. Terakhir mungkin boleh dikasih tahu kalau mau ikut kayak kelas di Kebun Hanif itu gimana caranya, dan bisa kepoin kemana ke Instagramnya?
5: Iya, cek aja informasinya. Nama Instagramnya kebun_hanif. Easy kan, kebun_hanif. Instagram semua informasi ada di situ.
4: Oke, gitu. Terima kasih banyak kak, karena saya doyan kepada larang juga. Semoga saya bisa join ke sana ya kak ya, untuk menjadi pria berkebun. Menuju slow living. Living. Tinggal berkebun, bermain burung dan menggunakan sarung di pagi hari ya. Kepensiunan enggak ya? Kak, terima kasih banyak kak Tasya. Sehat selalu, bahagia selalu dan selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pradua. Pagi hari ini teman Pradua, tadi Rangga udah bareng ngobrol sama Katasha ya, seputar Gen Z, di mana trennya tuh udah pada pengen slow living dan Gen Z ini udah pada seneng juga untuk berkebun ya. Nextnya teman Pradua di jam 9 ini Rangga bakal ngobrol barengan sama Pak Dr. Doni Yusri, Deputi Direktur Semeo Biotrop dan Kepala Pusat Studi Bencana IPB University. Keren, luar biasa. Rangga bakal berbicara dengan orang besar teman Pradua di pagi hari ini. Sebuah kehormatan sekali juga buat Rangga. Dan kita bakal bahas seputar tanggap bencana di era digital tuh kayak gimana. Informasi ini tuh bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Ini sebenarnya jadi salah satu kabar baik, tapi bad news is a good news gitu teman Pradua jatuhnya. Tapi biar lebih pasti lagi, kita bakal ngobrol aja langsung barengan sama Pak Doninya yang udah tersambung lewat line telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Doni.
2: Waalaikumsalam Mas, selamat pagi.
0: Wah, luar biasa.
2: Atau di sana sudah sore ya, kalau di Bogor masih pagi
0: nih. Ini di Bandung kita sore nih Pak sih sebenarnya. Saya tiba-tiba ngomong sore, padahal dari tadi selamat pagi terus siaran. Kenapa deg-degan ketemu Pak Doni nih saya Pak.
2: Siap, selamat pagi Mas. Selamat.
0: Lagi
2: selamat
0: apa kenal. Nih Pak aktivitas pagi hari ini Pak? Selamat kenal juga.
2: Biasanya ini lagi di kantor, lagi nunggu Masnya nelpon, kita diskusi.
0: Wah, luar biasa. Bapak berarti asli Bogor Pak Doni?
2: Saya tinggal di Bogor.
0: Oh, oke. Kepala Pusat Studi Bencana IPB University ya Pak?
2: Ya, saya home base-nya di pengajar di IPB University. Nah, sekarang ini diamanahkan juga sebagai Deputi Direktur Biotrop ya Mas, Semeo Biotrop, sebelumnya Kepala Pusat Studi Bencana.
0: Oh.
2: Di okay. 2001 sampai 2025 kemarin.
0: Wow, keren. Pak, nah, kalau Kepala Studi Pusat Bencana itu, Pusat Studi Bencana itu kayak gimana aja Pak kalau boleh tahu?
2: Ya, karena judulnya saja sudah pusat studi, jadi memang kita banyak melakukan studi ya, baik itu mitigasi ataupun adaptasi terhadap risiko atau kejadian-kejadian bencana. Dan sebagai contoh misalnya beberapa studi di lokasi-lokasi kejadian bencana itu pernah ya kita lakukan ya, setidaknya di rentang waktu-waktu saya diberikan amanah itu. Nah, kalau misalnya untuk mitigasi, kita juga melakukan kajian-kajian kegiatan, tentu bersama dengan berbagai stakeholder ya, baik itu instansi pemerintah ataupun dengan non pemerintah, misalnya untuk melakukan kajian-kajian terkait risiko, kemudian apa tanggap bencana dan lain-lain sebagainya, gitu Mas.
0: Oh oke. Pak, kalau ngomongin soal bencananya dulu ya, in general mau se-Indonesia ataupun se-Jawa Barat gitu, sejauh ini bencana yang paling sering terjadi dan cukup sangat berbahaya apa Pak?
2: Jadi begini Mas, kalau melihat beberapa data ya, tren belakangan ini kan memang kita tidak terlepas dari climate change ya, perubahan iklim.
0: Oh, iya.
2: Nah, kalau data yang diterbitkan oleh berbagai instansi, terutama dari BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG misalnya dan lain sebagainya, dan studi yang kami lakukan juga memang paling banyak itu dari hidrometeorologis Mas. Jadi bencana

0: ditimbulkan akibat kejadian atau risiko dari hidrometeorologis ini lebih ke ekstrim cuaca misalnya ya, kemudian banjir, kemudian termasuk panas dan lain-lain sebagainya. Karena kalau bicara bencana ya tentu memang ada kaitan dengan sumber daya alam ya, misalnya carrying capacity dari yang lingkungan kita ataupun juga yang tidak terkait langsung dengan sumber daya alam. Ya kalau misalnya kejadian sosial pun kalau itu menimbulkan dampak kerugian, jadi harus dilihat juga Mas, ada dampak kerugian baik secara ekonomi ataupun non-ekonomi misalnya, dan itu bisa memberikan risiko yang katakanlah terhadap kehidupan masyarakat bisa terhenti sesaat atau bisa terancam selamanya, ya itu juga bencana.
1: Dan tadi ya jawabannya kalau gimana Pak? Bagaimana Pak?
0: Ya kalau misalnya ada kebakaran itu kan juga risiko bencana ya Mas. Ada kerumunan orang yang juga bisa menimbulkan kerugian kepada diri sendiri ataupun pada pihak lain, itu juga bisa termasuk bencana,
1: ya. Oke, Pak, ini kalau ngomongin soal bencana, ini kan kalau di Bandung tuh kita kayak deg-degan gitu ya, karena ini tidur atau enggak nih Sesar Lembang gitu ya Pak. Berarti masuknya ke tanggap bencana ya itu kan, kita bakal bahas soal ke tanggap bencananya. Sering beberapa kali sih event-event gitu di Bandung tanggap bencana gitu. Tapi kalau ngomongin tanggap bencana di era digital ini, Bapak ngelihatnya kayak gimana? Apa benar bisa menyelamatkan nyawa gitu Pak adanya tanggap bencana lewat sosmed atau apapun itu?
0: Jadi gini Mas, jadi kalau dalam runtutan penanganan bencana ya, mungkin lebih lebih pas ke penanganan bencana, itu ada sebelum bencana itu terjadi, ketika bencana terjadi, nah ini kaitannya dengan tanggap bencana dan pasca bencana. Jadi ada proses rekonstruksi misalnya atau relokasi, revitalisasi dan lain sebagainya. Jadi kalau tanggap bencana ini memang biasa dilakukan pada saat bencana itu terjadi. Tetapi tentunya sebelum kita melakukan aktivitas tanggap bencana, kita kan harus dibekali dulu ya Mas dengan berbagai hal ya, terkait dengan mitigasi ini misalnya, terkait dengan teknologi yang ada, kemudian kesiapan masyarakat, terutama kesiapan dari pihak-pihak yang nantinya akan melakukan penanganan atau penanggulangan penanganan bencana gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita dibekali berbagai teknologi, ini lebih pada proses kita untuk antisipasi ya, baik itu terkait dengan mitigasi ataupun dengan adaptasi dengan kejadian yang lalu-lalu. Kan kita harus belajar Mas.
1: Oh iya betul, betul.
0: Nah, kadang, kadang hal yang banyak terlupakan ini kan kita lupa belajar dari masa lalu ya.
1: Iya. Selalu kita mengulangi kesalahan yang sama gitu ya Pak.
0: Jangan diulangi kesalahan yang sama, betul. Jadi dulu misalnya kejadian bencana walaupun skala Richternya kecil misalnya ya, tapi nyawa yang korban misalnya cukup banyak. Nah sekarang bagaimana kita bisa meminimalisir korban, meminimalisir kerugian ya secara ekonomi misalnya, bahkan bila perlu jangan hanya meminimalisir tapi betul-betul ketika bencana itu hadir datang misalnya, kita memang sudah siap, ada proses evakuasi yang kita sudah hafal misalnya ya. Nah kalau misalnya katakanlah kejadian biasa kalau ada gempa tektonik di laut ya, kemudian ada peringatan dini begitu. Jadi masyarakat kalau misalnya sudah dibekali sebelumnya, bagaimana mereka harus berlari karena sekian menit misalnya ada limpasan air laut yang akan tinggi ke daratan, tapi mereka sudah lari duluan ke titik-titik kumpul, kalau istilah anak muda sekarang apa,
1: tikum benar.
0: Untuk selanjutnya dievakuasi misalnya ke daerah yang lebih lebih tinggi lagi, misalnya lebih aman lagi dan lain-lain gitu Mas. Jadi memang betul sekali kalau kita sudah tahu ya teknologi, tanggap bencana itu sebetulnya kita ada pihak lain ya, katakanlah dari Basarnas dan lain-lain yang akan cepat memberikan bantuan. Tetapi bagaimana tanggap bencana ini bisa datang juga dari diri kita, itu mas poinnya kan. Saya lihat poin ini ya, hadirnya teknologi ini kan, bagaimana penanganan bencana ini bisa dilakukan secara mandiri misalnya oleh kita, tapi memang harus dikuatkan Pak.
1: Artinya gimana
0: masyarakat ya sekarang begini, beberapa platform, beberapa aplikasi yang bisa, ini kalau ada, saya yakin ke berapa juta nih kita penduduk Indonesia nih mas, ada 250-an lebih. Mm-hmm,
1: 200 lebih.
0: Mungkin 200 juta orang termasuk anak-anak pun kan sekarang sudah pegang gadget ya.
1: Yeah.
0: Minimal handphone ya, mungkin juga sudah dengan sistem apa smartphone gitu. Saya pernah diundang tahun lalu misalnya di Filipina, bagaimana anak-anak sekolah itu sudah diberikan bukan hanya pelajaran pemahaman saja dalam bentuk knowledge, tapi ada transfer teknologi juga diberikan di kelas-kelas gitu untuk mereka bersimulasi kalau bencana itu hadir apa yang harus dilihat pertama misalnya ya, atau misalnya untuk antisipasi juga kadang mereka ada reguler berkala untuk ngecek handphonenya. Nah, kita kan punya misalnya ya, katakanlah seperti BNPB itu juga Inaris misalnya, atau beberapa aplikasi yang terkait dengan penanggulangan bencana ini. Tetapi saya tanya, jangan-jangan punten mas, saya manggil mas apa ini?
1: Mas Rangga aja.
0: Mas Rangga ya.
1: Iya.
0: Nah, jangan-jangan ya, bukan nuduh juga nih Mas Rangga. Mas Rangga pun mungkin bisa jadi di aplikasi handphonenya belum ada tuh ini apa namanya platform atau aplikasi yang terkait dengan kebencanaan.
1: Oh iya, betul Pak, saya belum ada, betul saya. Betul sekali saya itu belum ada Pak.
0: Padahal ini bagus loh Mas, tapi
1: ya, juga, ya, coba
0: kita cek dari 200 juta itu mungkin ya hanya 0 sekian persen saja yang mempunyai aplikasi itu ya, kalau kita mau sebut aplikasi ya. Itu pun bisa jadi mereka-mereka yang memegang apa yang memiliki aplikasi itu adalah pegiat ya, atau yang memang punya concern yang sangat tinggi terhadap risiko atau kejadian bencana di tanah air gitu kan. Nah ini maksud saya tantangan Pak.
1: Ya, nah gimana tantangannya tuh?
0: Kalau misalnya kita ingin masyarakat itu punya kesadaran ya, mereka kan kesadaran itu termasuk memiliki aplikasi itu misalnya. Kemudian yang lebih penting krusialnya itu adalah memang sosialisasi itu, bahwa di setiap handphone misalnya ditambahkan aplikasi itu, karena memang Indonesia ini kan kita sudah tahu ya, Ring Fire dikelilingi berbagai gunung yang sangat aktif ya, gunung berapi, belum juga ancaman tsunami. Nah tadi Mas Rangga di awal sudah menyebut ada sesar.
1: Betul.
0: Ya kan, ada beberapa sesar yang sudah diingatkan oleh para ahli, sewaktu-waktu mereka bisa bergeser karena ada gerakan-gerakan lempengan bumi ya, yang kadang-kadang jarak di dalam itu bisa saja tidak terlalu jauh ya mas. Yang kita takutkan kan kalau jarak di bawah itu, di atas bisa korbannya bisa sangat tinggi gitu. Jadi pemupukan kita untuk apa namanya masyarakat memiliki ini saya kira masih kurang ya. Ya setidaknya dalam studi kami ya seperti tadilah yang saya katakan, tidak semua punya itu gitu, walaupun di mana-mana sudah dipasang nih mas, ada dashboard ya, ada yang hanya di titik-titik tertentu misalnya BNPB memberikan informasi yang terus ya, saya kira update-nya juga tiap hari, tapi apa masyarakat tahu bahwa di lokasi atau di titik itu ada papan informasi ya, papan dalam arti kata screen ya, sudah digital mas ya, sudah platform yang mereka bisa akses. Nah tapi yang paling sederhana dari handphone kita juga bisa akses mas. Tapi kan kalau sekarang ya mungkin scroll up-nya lebih ke Instagram,
1: TikTok, media sosial. Saya TikTok, Pak. Dance Brazil, TikTok. Dance Brazil saya, Pak.
0: Iya. Nah, itu juga menjadi media yang baik sebetulnya untuk update-update informasi harian. Misalnya kan sekarang sudah bisa diprediksi bahwa akan terjadi cuaca ekstrim, misalnya tanggal sekian, bulan sekian. Di beberapa negara itu bahkan sudah sangat kuat ya masyarakat untuk terus memantau gitu ya. Di kita juga ada masyarakat, tapi ya itu tadi ya terbatas menurut saya.
1: Oke. Pak Doni, terima kasih banyak ya. Luar biasa, Pak. Dan itu jadi salah satu yang paling poinnya di era digital ini kan, yang kalau yang orang enggak tahu kayak ya udah lewat Instagram, TikTok atau apapun gitu. Tapi kan itu bisa seliwaran dan bisa sekaligus lupa ya. Jadi lebih baiknya tuh download aja aplikasinya, karena kita bisa lebih tahu kapan akan terjadi dan lain-lain, bisa lebih mitigasi dan persiapan gitu ya, Pak ya, kalau terjadinya bencana. Antisipasi juga gitu. Pak Doni, terima kasih banyak ya, Pak ya. Sudah mau diganggu waktunya. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih atas ilmunya dan semoga kita bisa bertemu kembali. Amin ya Allah.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi dan dijauhi dari segala mara bahaya ya, Mas.
1: Amin.
0: Dan itu harapan kita, masyarakat akan semakin tercerdaskan dengan hadirnya teknologi digital, sehingga harapan kita untuk meminimalisir serendah-rendahnya atau menolkan korban, baik itu nyawa dan dampak ekonomi yang besar, itu tidak terjadi.
1: Amin.
0: Kita selalu berdoa, Mas, kita selalu disehatkan dan dijauhi. Terima kasih, Mas Rangga.
1: Sama-sama, Pak Doni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Spade, selamat pagi teman Produa. Rangga masih di sini juga teman Produa. Kali ini Rangga ngobrolnya barengan sama Pak. Tadi kan udah ada barengan sama Kak Tasya, terus udah barengan sama Pak Dadan juga, dan sekarang ada Pak Dadang teman Produa ya. Sama-sama hampir mirip teman Produa. Langsung aja kita sapa dulu aja di pagi hari ini, ada Pak Dadang Sudarja, Ketua Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dadang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Wah, luar biasa. Lagi di mana nih, Pak? Paginya semangat banget nih kayaknya.
5: Masih ada di rumah sebenarnya.
4: Wah, lagi nonton Piala Dunia kah, Pak?
5: Belum ada yang tayang, harus nyari-nyari streaming sepertinya ya.
4: Oh iya, saya sambil siaran sambil streaming juga ini Pak, dari tadi tuh ya Argentina lagi main rame Pak.
5: Iya, iya.
4: Pak Dadang, iya, izin.
5: Mana lawan mana sekarang?
4: Sekarang lagi ya? Ini Argentina sama Aljazair 2-0 menang, Messi nyetak gol 2 Pak, tuh luar biasa.
5: Ya pastilah Argentina lah.
4: Bapak pegang siapa?
5: Aljazair.
4: Oh ya. Bapak pegang siapa?
5: Saya pegang Argentina.
4: Wah, luar
5: Argentina
4: biasa.
5: Argentina.
4: Juara lagi nih ya. Wih, asik. Siap lah. Pak, tapi kita nggak akan ngebahas soal Piala Dunia. Mungkin abis ini kita bahas ya Piala Dunia ya. Izin waktunya Pak Dadang untuk disita sebentar. Kita bahas soal pentingnya pengurangan risiko bencana di Jawa Barat dari reaktif ke preventif. Betul ya Pak?
5: Betul.
4: Oke, Pak, tapi sebelumnya kalau boleh tahu, Bapak Ketua Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama Jawa Barat ya, betul Pak?
5: Ya, saya Ketua RPBI NU, namanya RPBI NU ya, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama untuk masa khidmat 2021 sampai 2026. Masih ada beberapa bulan lagi ke depan. Tapi saya juga Wakil Ketua Forum Pengurangan Risiko bencana di Jawa Barat. Jadi saya cukup lama aktif di, sejak tahun 82 saya memang bergiat di urusan humanitarian dan kebencanaan dan kemanusiaan.
4: Oh, berarti Bapak memang di bidang kebencanaan dan kemanusiaan. Apa kalau ngomongin soal kebencanaan, karena Bapak mencakup wilayahnya Jawa Barat nih Pak, sejauh ini apa aja Pak di Jawa Barat yang cukup serius gitu, yang kita perlu banyak tahu soal bencana itu? Bencana apakah Pak itu?
5: Ya, kalau melihat dari jenis ancaman yang ada di Jawa Barat itu paling komplit ya. Dari mulai gempa bumi, sesar, patahan sesar tektonik vulkanik gitu. Dari mulai karena Jawa Barat berada di tiga lempengan tektonik ya, Australia, Eurasia dan Pasifik, kemudian juga Indonesia berada di gugusan gunung berapi, di Ring of Fire, kemudian banyak sesar di darat maupun terutama di darat, ada di cekungan Bandung misalnya ada sesar Lembang, ada sesar Cimandiri, Citarik dan lain sebagainya. Kemudian dan yang paling sering hari ini adalah bencana yang diakibatkan oleh hidrometeorologi. Ya seperti banjir, longsor, angin puting beliung, itu yang sekarang mendominasi bencana yang ada di Jawa Barat maupun di Indonesia. Hampir 90,1% itu didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Apalagi di sekarang selain memang dampak yang dipicu oleh perubahan iklim global, ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi Jawa Barat.
4: Oh, nah ini gitu. Pak, saya tuh jadi fokus juga dari tadi dibahas tuh hidrometeorologi terus ya Pak. Jadi memang perubahan iklim tuh lagi ini banget ya Pak, jadi bencana yang serius gitu.
5: Ya, bukan lagi isu ya, sudah di depan mata, sudah menjadi fakta gitu, dan hampir sudah berdampak pada semua tingkatan tata kelola kehidupan. Ya misalnya kekeringan, banjir, longsor, kemudian dampak kesehatan terhadap anak, kemudian terhadap ibu hamil. Ini juga menjadi ancaman tersendiri. Karena misalnya gagal panen ketika kekeringan terjadi, banyak yang gagal panen ketika musim hujan terus menerus, juga banyak yang para petani juga gagal panen karena pola musim tanamnya juga harus menyesuaikan gitu ya. Kemudian masih belum tersedianya misalnya benih-benih yang adaptif terhadap perubahan iklim, kemudian teknologi kita juga belum mendukung, dan kesiapan masyarakat juga begitu. belum bisa memanfaatkan sistem informasi yang ada, misalnya pendidikan juga terganggu. Ini sudah berlangsung cukup lama sebenarnya, dan fakta atau data menunjukkan hampir tiap satu dekade belakangan itu hidrometeorologi menjadi ancaman yang luar biasa dan sering terjadi hampir di seluruh Indonesia.
4: Oh gitu, berarti jenis ini tadi udah dijelasin juga banyak ya, ternyata teman Proda, dari kekeringan, banjir yang banjir musiman tiba-tiba juga, dan bisa menyasar kepada semua orang juga berarti ya Pak ya, untuk bencana ini tuh apalagi ya, ke anak-anak betul. Gitu ya. Kalau ke anak-anak lebih betul, ke apa Pak biasanya efeknya?
5: Kesehatan, dampak kesehatan misalnya ya. Ini dampak kesehatan itu yang kemudian, karena anak-anak ini kan termasuk kelompok rentan ya, masih perlu pendampingan dan punya ketergantungan terhadap orang dewasa. Ketika misalnya itu terabaikan, pola hidupnya juga tidak terperhatikan, ini juga akan menjadi ancaman tersendiri, terutama dampak kesehatan misalnya ISPA ya, apalagi di daerah zona cekungan Bandung yang memang secara geografis polutannya sangat tinggi dan susah untuk terurai karena di sana gunung, di sini gunung gitu ya. Kita berada di tengah-tengah, terus kemudian juga jumlah kendaraannya yang hampir sama dengan jumlah penduduk kalau di Kota Bandung 2,1 juta itu jumlah pendudukan ya. Kendaraan belum, kalau siang mungkin lebih dari itu karena ada perjalanan penduduk komuter ya dari kabupaten-kabupaten yang lain. Industri gitu di wilayah Majalaya, Ranca Ekek, Dayakolot itu atau Cimahi lebih gajah, mungkin sebagian sudah mayoritas masih mempergunakan batu bara. Belum sampah hari ini gitu ya yang menjadi momok di hampir di mana-mana sempat terjadi. Iya, ini juga menjadi ancaman tersendiri di tengah kondisi geografis yang memang cekungan susah untuk terurai, sehingga kemudian akan memicu terjadinya dampak terhadap kesehatan
4: ya.
5: Terhadap anak dan ibu-ibu hamil ya.
4: Oke. Nah Pak, kalau itu tadi beberapa bencananya dan ternyata cukup bahkan sangat serius dan mengerikan juga gitu ya Pak. Nah tapi kalau dilihat ke kita ke pengurangan risiko bencananya, ini kan dari reaktif ke preventif, itu maksudnya seperti apa berarti Pak?
5: Ya, sebenarnya Indonesia secara umumnya sejak tahun 2027 kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Ini menunjukkan ada perubahan paradigma yang sebelumnya itu reaktif ya, sekarang menjadi preventif itu. Perubahan ini kalau dulu misalnya fokus pada keberhasilan diukur dari seberapa cepat misalnya ketika ada bencana bantuan disalurkan atau korban dievakuasi. Nah kini saat ini keberhasilan itu diukur dari seberapa besar risiko dapat dikurangi sebelum bencana terjadi. Maka kemudian hari ini adalah mitigasi, adaptasi dan mitigasi menjadi sebuah prioritas yang harus dilakukan oleh semua pihak ya, bagaimana misalnya meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai jenis ancaman, dampaknya apa yang dilakukan ya, kemudian juga ada kesiapsiagaan, pencegahan, dan yang paling penting juga adalah pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana. Nah, itulah tindakan-tindakan yang dilakukan harusnya, tindakan-tindakan yang sebelumnya reaktif menjadi preventif. Jadi upaya-upaya pencegahan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Nah, pilihan itulah yang kemudian harus dilakukan hari ini oleh pemerintah dan juga masyarakat. Bagaimana misalnya masyarakat memiliki pengetahuan soal kebencanaan, memiliki keterampilan soal kesiapsiagaan, kemudian memiliki didukung oleh sarana dan prasarana yang adaptif dan kemudian juga inklusif terhadap masyarakat kelompok rentan, misalnya jalur evakuasi, memperhitungkan kelompok rentan dan lain sebagainya. Nah itu sekarang yang sekarang ini harus mengacu ke sana sesuai dengan kebijakan yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. gitu
4: kan. Jadi memang lebih ke pengurangan dari risikonya dengan cara sosialisasi mitigasinya diperbanyak terus berarti ya Pak?
5: Betul, misalnya sekarang kita harus memulai misalnya bagaimana pemerintah harus memiliki kajian risiko.
4: Oke.
5: Okay. Nah itu yang hari ini masih belum di lingkungan pemerintah sendiri masih belum dilakukan, banyak yang belum dilakukan. Hmm. Contoh misalnya Kota Bandung ini kan PBDJ juga baru seumur jagung ya.
4: Baru banget ya Pak, baru beberapa tahun ya.
5: Kemudian juga membuat saya yakin belum punya tuh kajian risiko bencana seluruh Kota Bandung apapun. Maupun di level tapak ya. Kalau saya kemudian karena saya praktisi, jadi saya sering membantu bagaimana membuat memetakan risiko bencana itu pada level tapak, misalnya level RW, kelurahan gitu ya, yang dibuat secara partisipatif sehingga masyarakat menjadi tahu gitu. Nah, itu yang penting menurut saya. Nah dari situ kita bisa beranjak apa yang harus kita lakukan. Kerentanannya sejauh apa yang dimiliki, ancamannya apa, kapasitas apa yang dimiliki, sehingga kemudian kita bisa mengukur sejauh mana pengetahuan kerentanan dan kapasitas kita, lalu nextnya apa yang harus kita lakukan. Dan itu harus dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya oleh pemerintah gitu, tapi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, terutama melibatkan kelompok rentan.
4: Oke. Pak, terima kasih banyak nih udah mau ngobrol, udah mau sharing. Padahal luar biasa sekali ini, ternyata begitu pentingnya juga pencegahan atau pengurangan resiko ya di Jawa Barat. Nah, kalau tadi kan ngebahas soal general, kalau terakhir mungkin kita sebagai masyarakat, kita bisa melakukan apa nih Pak untuk mengurangi risiko terjadi bencana gitu, atau mengurangi risiko dari bencana alam itu sendiri?
5: Ya, nah, partisipasi masyarakat menjadi kunci ya dalam pengurangan risiko bencana. Nah, perubahan paradigma penanggulangan bencana ini tidak hanya saja mengubah cara pemerintah bekerja, tetapi juga mengubah posisi masyarakat. Itu yang penting pertama diketahui. Kalau dulu masyarakat lebih sering dipandang sebagai korban yang menunggu bantuan ketika bencana terjadi. Nah, setelah bencana datang, pemerintah baru hadir membawa logistik dan lain sebagainya, mendirikan posko dalam melakukan evakuasi. Masyarakat menjadi penerima layanan. Nah, hari ini sudah tidak boleh lagi dilakukan ya. Bagaimana menempatkan masyarakat harus menjadi subjek, menjadi pelaku. Nah, paradigma tersebut, karena kita juga sudah berubah paradigmanya. Nah, masyarakat harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pengurangan risiko bencana, sebab orang yang pertama menghadapi bencana bukanlah pemerintah atau bukan yang lain, bukan yang jauh gitu ya, tapi masyarakat itu sendiri. Nah, kalau masyarakat itu punya pengetahuan, punya kesiapan, kesiapsiagaan, ya risikonya akan semakin kecil. Nah, ada hal yang penting dalam perspektif partisipasi masyarakat ini, yang masyarakat ini yang pertama dapat diwujudkan melalui beberapa kegiatan ya, atau cara. Yang pertama, mengenali ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal. Nah, itu harus apa yang menjadi ancaman di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian sudah pasti menjaga kelestarian, menjaga lingkungan. Kalau ada sungai dan daerah resapan air, ini ada kaitannya dengan perubahan iklim. Kemudian kalau bisa di rumah itu kemudian juga bisa menjadi rumah yang ada pohon gitu ya, ada bunga-bunga, karena ini akan sedikit membantu untuk membuat climate mikro. Tidak membuang sampah sudah pasti ya, karena hari ini kan problem di Kota Bandung terutama ya, wali kotanya sudah angkat tangan tuh. Wali kotanya sudah katakan sudah menyerahkan ke provinsi, tapi ditolak sama provinsi.
4: Soal sampah ya,
5: ini kan perilaku lama yang kemudian menjadi PR terus menerus. Gitu. Nah, harusnya kan tidak seperti itu ya. Masyarakat harus mampu merubah bagaimana cara dari mulai angkut buang sampah menjadi dikelola dari sumbernya. Kemudian yang pasti mengikuti berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan ini penting, karena ada peribahasa kan mengatakan Allah bisa karena biasa ya.
4: Iya, yeah, betul.
5: Tidak ada pasukan yang terlatih kalau kata Kopassus, tapi pasukan yang mau berlatih. Nah, ini latihan ini menjadi penting untuk kesiapan dan kesiapsiagaan masyarakat seperti di Jepang misalnya ya. Nah, kemudian kita harus juga misalnya punya kemampuan bagaimana membentuk relawan siaga di tingkat lokal, di tingkat masyarakat. Karena tadi bencana itu bencana datang pasti masyarakat yang dahulu terdampak. sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan. Nah, partisipasi ini juga harusnya menjadi bagian instrumen yang harus ada di level masyarakat, terutama misalnya bagaimana mensinergikan ini dengan program di tingkat kelurahan, dengan di tingkat desa, karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan menanggung dampak dari suatu bencana sehingga masyarakatlah yang harus diperkuat kapasitasnya. Gitu, Kang.
4: Okay. Luar biasa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak atas segala ilmunya, atas sharingnya, dan pesannya sangat tersampaikan, di mana kita masyarakat yang perlu lebih banyak tahu dan perlu lebih aware dan perlu banget untuk lebih banyak ingin tahu soal bencana ini, apalagi dari sampah juga hal yang terkecil gitu contohnya ya. Pak Dadang, terima kasih banyak.
5: Hal yang terkecil tapi jadi persoalan ya.
4: Nah, itu dia. Pak Dadang, terima kasih banyak ya sudah mau ngobrol. Sehat selalu, lancar selalu juga, dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu ya. Sehat selalu, Amin. Bapak. Selamat kembali beraktivitas. Ya. Assalamualaikum.
5: Terima kasih. Salam untuk semua.

Thank you banget teman Prado buat kamu yang udah dengerin Rangga Hardiansyah dari jam 5 pagi tadi. And it's time for me to go. Thank you banget. Sekali lagi thank you banget teman Prado ya. Happy banget juga, apalagi para pendukung Argentina happy nih karena Bang Messi-nya ini cetak hat-trick kalau di Piala Dunia. Ya ampun, Bang Messi udah bang, Piala Dunia doang, gak usah serius-serius amat, udah pernah juara. Nah apa sih ya? Ya ampun. Jangan lupa teman Pro 2 saksikan terus Pesta Bola Dunia juga, Bola Gembira. Nontonnya di TVRI, kalau pengen denger yang siaran audionya doang ada di RRI pastinya ya. Dan abis ini nanti bakal ada Sandy Puspa Andi nih teman Pro 2, nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. Rangganya harus pamit, tapi besok kita ketemu lagi teman Pro 2. Rangga hari Kamis, besok subuh lagi. Jumat Rangga siang, Sabtunya Rangga subuh, Minggunya siang lagi. Lelaki subuh siang. Ya bukan lelaki malam berarti kan. Lelaki malam pulang dari sini kan malam-malam gitu, main lagi gitu. Astagfirullahaladzim, bercanda. Thank you teman-teman, sekali lagi Rangganya mau pulang dulu, cuman saya lagi mikir nih, saya mau closing pakai lagu apa nih. Saya suka bingung closing lagu, jujur aja nih teman Pro 2. Ah ini udah ada deh, udah disiapin di sama musik director kita sama Karyo ya. Thank you banget teman Pro 2, Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Ariana Grande yang resmi memperluas aksi sosialnya dengan meluncurkan yayasan baru bernama Brighter Days Ahead Foundation. Yayasan ini berfokus pada program kesehatan mental remaja, pendidikan seni, dan dukungan bagi komunitas yang membutuhkan. Nama yayasan ini terinspirasi dari album Eternal Sunshine Brighter Days Ahead yang rilis tahun lalu.
1: Info Pro 2.
0: Taylor Swift mencetak sejarah baru dalam industri musik global setelah masuk dalam Songwriters Hall of Fame pada Kamis malam waktu setempat, di mana musisi berusia 36 tahun ini mencatatkan namanya sebagai perempuan termuda sepanjang sejarah yang menerima penghargaan prestisius tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, wawancara terakhir Oliver Tree yang kembali menjadi sorotan usai kepergiannya, di mana ia mengungkap rencana warisan yang tidak biasa. Oliver Tree sempat mengungkapkan pandangan mengenai warisan dan kekayaan dalam sebuah wawancara The Zach Sang Show pada April lalu, di mana musisi yang memiliki nama lengkap Oliver Tree Nicole tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah menganggap kekayaan yang diperolehnya selama berkarir sebagai sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro.

Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Teman Pro 2 request time ya, 0812-6020-9696. Sampai jam 12 Sandy tunggu requestnya. Tapi Sandy temenin kamu sampai jam 3 dong ya. Stay close.
1: Pro 2 throwback time. Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: So mino mino.
1: Eh eh.
0: Waka waka. Eh eh. Welcome to Polit.
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi, tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan.
0: Apa itu Randy? Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Wee. Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wee.
1: Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya, walaupun belum edisi ke 100 tahun 100 edisinya Piala Dunia, tapi dikasih tiga
1: negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002.
1: Iya. Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali.
1: Eh, 2004. 2006, 2006.
0: Ya, 2006. Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue. Saya, tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2022.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul, masuk salah satunya.
0: Kuracao, itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih
1: dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Bukan, itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia apa? Ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu enggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta Kwozo. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Genzi, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya. Bukan, itu baru tuh.

0: Satu single dari Ziva Magnolia diminta sama Feby, teman Pro 2 ya, siang hari ini. 0812-6020-9696. Selamat siangnya Sandy buat Laras. Minta lagunya Iklet Story yang menanti dong Kak Sandy. Lagunya buat semua all crew Pro 2 aja. Semua all crew Pro 2. Ya. Dan juga teman Pro 2 yang lagi dengerin siang hari ini. Semangat Kak Sandy siarannya. Thank you juga. Ada juga dari Rahma minta lagunya Jua Lipa yang New Rules ya. Kak Sandy, aku lagi break dulu nih ya, dengerin Pro 2 enak banget. Thank you, playlistnya enak-enak. Minta Dua Lipa aja New Rules. Abis ini nanti kamu tungguin aja. 0812-6020-9696. Ini masih terus temenin kamu teman Pro 2 ya, di Pro 2 santai siang sampai jam 3 sore nanti. Tapi requestnya sampai jam 12 aja ya. Makanya buruan request dari sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Aceh dengan baru teman Pro 2 diminta sama sebentar. Ada Mita tadi ya. Oke, okay, udah saya diputerin. Selamat siangnya juga buat Fahrial yang minta lagunya Vionita Ahli Bermain Cinta. Ini udah ada belum Kak Sandy? Coba nanti Sandy cariin ya. Ini lagu favoritnya Teh Raya. Vionita ya, Vionita. Kok kamu tahu sih ini lagunya Teh Raya? Vionita, Vionita, Vionita. Ada dong ya, ini yang butuh waktu ya. Vionitanya adanya yang gini doang, butuh waktu. Ahli Bermain Cintanya belum ada ya. Aku masukin ini aja yang butuh waktu aja ya buat kamu ya, Fahrial. Ini Bang Fahri ya. Terus juga ada salamnya buat kakak yang lagi siaran, minta lagunya Selena Grace, Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih. Oke, nanti saya cariin. Selamat siang Kak Sandy, minta lagunya Raim Lauda yang Komang aja Kak Sandy. Siang hari ini pengen yang adem-adem biar hati juga kebawa adem. Siap, on list 0812-6020-9696. Saya masih tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. The hits just keep on coming.

biasa ya, ada orang yang gak suka sama minuman satu ini. Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.

0812, thank you banget buat kamu yang udah request di 0812-602-0996. Ada Mira. Hai Mira, Jisoo-nya udah sang diputerin yang flowers ya. Ini kamu langsung kirim kayak visual arts-nya gitu. Kamu kode ya sama aku ya. Udah loh, udah aku puterin loh tadi loh ya, si Jisoo-nya itu, teteh cantik satu itu ya. Terus juga ada dari siapa ini? 3559, selamat siang Pro 2 Bandung. Mau request lagunya Kendrick yang berjudul Semesta. Katanya selamat beraktivitas untuk para pendengar setia RRI Pro 2 FM Bandung Radio ya. Kendrick, coba aku cari dulu. Kendrick-nya adanya yang masih seperti dulu. Gimana, mau enggak? Ya, kalau mau aku masukin ya. Terus tadi Fahri udah ya, ada juga morning, udah siang sayangku, Sabrina Leonor katanya, tolong diputar yang haha. Ini yang request Sabrina banyak banget loh ya. Terus katanya ada siapa lagi di sini? 411 minta lagunya Delantis yang Hello Jakarta. Farel Hilal udah ada belum Kak Sandy? Nanti Sandy cari ya Farel Hilal. Kamu yang mana? Yang keliling atau yang mana? Ya. 0812-602-0996 teman Pro 2. Kamu jangan kemana-mana, kan nanti juga Sandy bakalan kasih banyak informasi ya tentang dunia olahraga nanti di jam satuan sampai jam 3 teman Pro 2. Meanwhile nanti juga jam 12.30 waktu Indonesia Barat kita bakalan ngobrol sama seseorang ini ya, apa, pelaku UMKM teman Pro 2 yang ada di kota Bandung. Kita bakalan ngobrolin tentang usahanya seperti apa. Dan pastinya juga buat teman Pro 2 yang pengen usahanya kita ajak ngobrol di Pro 2, kamu boleh ya untuk WhatsApp di 0812-602-0996 untuk kirimin data dari usaha kamu, biar nanti kita calling kamu, ngundang kamu untuk pengenalkan dan interview kamu, ngebahas tentang bisnis kamu teman Pro 2 ya. Ya, dan nanti lagi bentar lagi juga jam 11.54 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan azan zuhur teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.

0: Waktunya dengerin Santai Siang bareng Sandy Puspandini di 96FM.
1: Ya teman Pro 2, tepat pada pukul 11 lewat 54 menit, bersama kita akan mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisien.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sip.
1: Oke, suara aku ada. Oke ya. Baik, teman Pro 2 masih di Pro 2 Santai Siang. Saya masih terus temenin kamu pastinya. Dan bentar lagi di jam 12.30 waktu Indonesia Barat, kita bakalan ngobrol sama narasumber kita nih, teman Pro 2, tentang sebuah UMKM yang ada di kota Bandung. Dan siang ini kuliner nih nopaknya. Bisnis kuliner yang bakalan kita bahas, teman Pro 2 ya. Kira-kira kulinernya seperti apa? Kamu tungguin aja dan terus pantengin Pro 2 96.7 di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital, satu aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk mengakses seluruh jaringan program yang ada hanya dengan satu sentuhan jari aja. Jadi kalau misalkan kamu di pertengahan tahun 2026 ini, apalagi lagi ada pesta bola, kau belum punya RRI Digital, waduh ya, itu kamu kemana aja? Download dulu sekarang juga, teman Pro 2, aplikasi RRI Digitalnya ya, di handphone kamu yang berbasis Android dan juga iOS. Dan jangan lupa untuk akses seluruh informasi dari dalam dan luar negeri lewat rri.co.id.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu. Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini?
4: Mungkin inilah rasanya.
2: Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Intermezzo.
1: Jang kacang panjang anu panjang ucing.
0: Aku.
2: Nyesok atau sok, kamu ucing.
0: Artis apa yang pundungan?
2: Nasar.
0: Salah.
3: Bang Ipul.
0: Saha eta?
4: Nikita Welly.
0: Salah.
4: Ya terus apa?
0: Adipati Delkon.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: You are still listening Pro 96 FM, teman Pro 2. Seperti yang tadi sudah saya dijanjikan ke kamu, kalau di jam 12.30 menit waktu Indonesia Barat, kita bakalan ngebahas tentang satu UMKM yang ada di Kota Bandung, teman Pro 2. Dan tadi juga saya udah nge-spill dikit kalau siang hari ini kita bakalan ngebahas tentang bisnis kuliner. Ya. Ini merupakan satu bisnis yang memang banyak banget di Kota Bandung menjadi bisnis yang favorit karena warga-wargi Bandung tuh demen banget makan, teman Pro 2. Apalagi makanan satu ini yang nampaknya tuh menjadi sebuah ciri khas Kota Bandung. Kalau misalkan orang luar kota ya datang Kota Bandung, pasti makanan ini yang dicari. Entah itu makan di tempat ataupun jadi oleh-oleh ya. Kita bakalan ngebahas tentang bisnis cuanki Cimbuleuit. Tuh ya. Kalau selama ini kamu tahu cuankinya cuma ngejejer di depan RRI di kawasan Diponegoro malam-malam, ini ada nih teman Pro 2 ya, cuanki Cimbuleuit yang memang ternyata kalau saya dilihat kemasannya ini bisa dibawa menjadi sebuah oleh-oleh ya, dan bisa kayak kamu bagikan ke teman-teman kamu yang gak tinggal di Kota Bandung. Nah, kita langsung ngobrol aja sama pemilik usaha dari cuanki Cimbuleuit ini, teman Pro 2. Sudah ada Teh Athena Salesia di studio Pro 2. Selamat siang Teh Athena.
1: Halo, siang.
0: Hai, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, alhamdulillah ya. Wow, ini udah dijejerin aja ya cuankinya. Oke, ini cuanki Cimbuleuit, cuanki yang seperti apa, Teteh?
1: Jadi cuanki Cimbuleuit ini tuh cuankinya prasmanan.
0: Oh.
1: Iya, kita tuh di kayak kontainer gitu, kontainer kecil. Terus sistemnya kita prasmanan. Jadi untuk nentuin harga satu porsinya gimana kita gitu.
0: Oh, tergantung kita berapa banyak ngambil ya. Jadi kalau misalkan aku adalah tipikal yang rewok ya pasti lebih mahal gitu kan ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini kenapa bisa terpikir kayak cuanki prasmanan sih, Teh?
1: Karena aku lihat kayak unik aja gitu. Kita kan bisa nentuin karena maksudnya banyak banget kan yang nanya, yes, satu porsi berapa. Kayaknya kita mau bikin yang unik biar ya udah terserah kamu deh yang mau beli deh ya, gitu.
0: Karena terkadang kalau misalkan cuman diisi kayak 5 biji ada yang kurang, ya kan, dikasih 10 biji kebanyakan gitu. Jadi ini prasmanan ini bisa kita tentukan seberapa banyak kita mau makan.
1: Iya, betul.
0: I see. Awalnya gimana Teh Athena ini tuh bisa usaha kuliner ini? Coba.
1: Jadi sebenarnya tuh kan awalnya tuh kita basic dari bakso frozen food gitu. Oh. Jadi kayak kita punya usaha sebelumnya dari bakso-bakso frozen.
0: Oke.
1: Yang biasa didistribusikan ke resto, kafe gitu-gitu. Terus akhirnya kayak di 2026 ini kayaknya kita pengen deh, kebetulan kita belum pernah punya bisnis kuliner gini langsung makanan gitu.
0: Oh, oke, okay. Siap saji begini ya.
1: Iya, okay. Kayak bikin apa ya yang unik. Kayaknya cuanki deh cocok, baksonya ada dari kita.
0: Berarti
1: gitu.
0: Berarti itu sih produksi sendiri sih baksonya?
1: Baksonya produksi sendiri.
0: Hebat sekali.
1: Iya, jadi salah satu pembeda juga karena beda dari cuanki-cuanki yang lain karena bahasanya dari kita sendiri.
0: Bener,
1: gitu.
0: Terkadang kan kalau misalkan cuanki abang-abang itu yang memang beli di pasar aja.
1: Iya.
0: Kan kayak satu tukang cuanki ke cuanki lainnya rasanya sama. Tapi ini beda karena baksonya bikin sendiri itu produksi.
1: Iya, terus sama ada yang satu lagi yang spesial itu. Cuanki ini tuh ada chili oilnya.
0: Oh, sambalnya ya.
1: Iya, chili oilnya buatan mamaku. Jadi udah pasti beda deh gitu.
0: Nih, best banget teman Pro 2 ya. Jadi kalau selama ini mungkin yang terkenal adalah cuanki sambalnya sambal yang si cabe itu kan.
1: Iya.
0: Terus ada baru-baru kemarin ada sambal ijo, cabe ijo. Nah, ini cuanki chili oil teman Pro 2 yang ada di cuanki Cimbuleuit.
1: Iya,
0: ya. Oke. Okay. Berarti awalnya dari frozen food kayak bakso itu berarti punya rumah produksi sendiri, Teteh?
1: Kita ada pabrik kebetulan.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Jadi kalau untuk yang bahasanya udah skala besar sebenarnya.
0: Udah skala besar, tapi masih ada sekarang?
1: Ada.
0: Oke, dan akhirnya Teteh ini bikin yang itu tadi kan, pengen kayak cepat saji, ya kan, buat kayak langsung dimakan.
1: Iya, kita kayak kita tuh pengen orang lain tuh cobain juga nih bakso kita, tapi dalam bentuk udah
0: jadi
1: dalam sajian. Iya.
0: Sajian ya. Oh, I see. Ada apa aja Teh di dalamnya cuankinya, macam-macamnya?
1: Macam-macam banget, ada cuanki yang kering-keringnya. Kalau yang dikukus gitunya kan ada tahu.
0: Betul.
1: Ada tahu goreng, tahu putih. Baksonya ada bakso urat.
0: Wow.
1: Terus kita baru banget hari ini banget baru keluar tuh ada bakso mercon, bakso telur, sama bakso cincang.
0: Berarti sekarang special launching.
1: Iya, hari ini special hari ini.
0: Hari ini banget, tepuk tangan dulu teman Pro 2 ya, special launching langsung ke Pro 2 96 FM. Itu gimana teh, tiba-tiba ada varian lainnya gitu?
1: Karena kita tuh kan baru buka banget kebetulan.
0: Okay.
1: Kita baru buka di hari Sabtu kemarin.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus ternyata alhamdulillahnya ternyata dapat respon yang sangat baik.
0: Uh-uh.
1: Maksudnya banyak banget yang datang, banyak yang orang yang kita enggak kenal tiba-tiba datang kepo, oh, ini ada yang baru di Cibuleuit, Cuaniki. Banyak yang nanya. Awalnya kita cuman pakai bakso urat sama bakso halus doang.
0: Oke.
1: Okay. Terus banyak yang datang kayak nanya ada bakso yang lain enggak? Bakso telur kayak atau apa deh kayak. Untuk karena kita mendengarkan para netizen,
0: betul,
1: jadi ya udah kita adain
0: produce
1: itu,
0: ya. Jadi apa tadi, bakso telur yang baru, mercon, terus
1: sama bakso cincang.
0: Cincang tuh ya. Jadi awalnya cuman kayak urat dan polos aja. Ini ada mercon, ada cincang, ada satu lagi telur.
1: Iya betul. Tuh,
0: best teman Pro 2. 5 varian bakso bisa kamu cobain di Cuanki Cimbuluit. Dan ini tadi Teh Athena juga bilang baru soft launching di Sabtu kemarin.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Itu berarti Teteh konsepnya seperti apa? Apakah ada tempat makannya di Cimbuluit atau gimana?
1: Ada, kebetulan kita bisa dimakan di tempat.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang lesehan, ada yang pakai kursi juga.
0: Oh.
1: Gitu, buat di take away juga insya Allah aman karena kita pakein plastik, kita pakein cup juga. Jadi yang mau dibawa take away gak perlu nyari mangkok lagi karena udah kita sediain juga.
0: Udah sediain ini, apalagi yang kayak suka pesan-pesan secara online kadang riwah kalau plastik ya.
1: Iya.
0: Gitu, ini sudah ada si mangkoknya teman Pro 2. Oke. Ini kamu bisa buka sosial medianya, Instagramnya di Cuanki. Ki-nya tuh pakai Q teman Pro 2 ya. Cuanki gitu ya. Cimbuluit. Kamu bisa follow sosial medianya, dan buat kamu yang pengen visit langsung ada di Jalan Cimbuluit nomor 72 dan bukanya jam 11 sampai jam 10 malam.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini kalau saya dilihat nih di fotonya sendiri, ini tuh ada di satu pinggir jalan, patokannya apa ya Teh ya? Kampus kah?
1: Kita di sebelum Unpar kalau dari bawah Cimbuluit itu.
0: Oh, berarti ada di sebelah kiri ya?
1: Ada di sebelah kanan kalau dari bawah.
0: Oh, kalau dari bawah di kanan.
1: Iya.
0: Berarti sebelum Unpar.
1: Sebelum Unpar.
0: Oh, oke. Okay. Ya, dengan si apa? Tempatnya tuh kayak warna dominasi warna merah dan judulnya itu kayak warna putih, teman Pro 2 kalau kamu lewat ke kawasan Cimbuluit itu ya, Cuanki atau Cuanki Cimbuluit. Cimbuluit, mungkin kalau orang Jakarta namanya Cimbuluit ya, tapi itu sebenarnya Cimbuluit tuh. Jadi di sini kamu bisa pilih sendiri dan guyur sesuka hati. Jadi mau kuahnya sebanyak apapun bebas. Ya Teh ya.
1: Kalau jadi kan sistemnya memang prasmanan, jadi bahkan sampai kuahnya pun guyur sendiri.
0: Bebas lah gitu ya. Udah mah all you can eat. Kamu juga bisa ambil kuah bebas, kamu mau nguyumbang mau gimana terserah kamu. Oke. Sejauh ini dari kemarin si hari Sabtu itu launching ya kan, sampai sekarang demand perbasoan ternyata satu udah ada. Lalu bagaimana nih warga sekitaran Cimbuluit menyambut Cuanki Cimbuluit ini?
1: Alhamdulillahnya baik banget, banyak banget ternyata.
0: Mm-mm.
1: Banyak yang orang tuh ada yang sampai balik lagi.
0: Oh.
1: Jadi mereka udah jalan ngelewat, rame, sampai putar balik lagi mereka pakai mobil kayak.
0: Serius?
1: Tadi aku lewat rame, aku penasaran ini apa, karena baru gitu.
0: Oh.
1: Alhamdulillah responnya sangat-sangat baik sih.
0: Sangat-sangat baik. Ya ini bentar lagi viral sih, on the way viral teman Pro 2 ya.
1: Amin.
0: Kita tungguin aja, mungkin ada food blogger yang bisa datang ke sini karena ini seru banget teman Pro 2. Tempatnya lesehannya tuh kayak dibikin kayak ada rumput-rumput sintetik gitu ya Teh ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak piknik. Benar-benar tuh ya. Kok bisa hadir ke sana di Cuanki Cimbuluit. Oke. Teteh, ini kan sebenarnya kalau berbicara tentang usaha kuliner sebenarnya bukan yang pertama kali, karena sebelumnya Teteh sudah ada usaha yang cukup besar, yaitu produksi baksonya sendiri. Dengan adanya persaingan di Kota Bandung, kalau urusan bisnis kuliner itu sangat ketat ya Teh dari zaman dulu. Apa yang Teteh rasakan sebagai seorang pebisnis kuliner di Kota Bandung ini?
1: Menurut aku memang harus kita harus benar-benar kreatif ya. Kayak putar otak cari apa yang belum ada gitu, karena memang persaingan di Bandung wah gila
0: itu,
1: banget.
0: Itu kerasa
1: ya.
0: Banget sama Teteh.
1: Kerasa banget.
0: Okay.
1: Jadi makanya dengan si Cuanki ini, karena Cuanki banyak banget kan Cuanki juga
0: banget.
1: Di Bandung.
0: Iya.
1: Tapi kayak ya udah kita bikin yang uniknya apa ya. Oh ya udah deh, akhirnya itu salah satunya dengan guyur sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Terus apalagi ya, udah sih itu paling ya.
0: Itu ya, oke oke. Ini ada rencana untuk buka tempat lagi nggak sih? Ini kayaknya menarik deh kalau ada kayak beberapa di Kota Bandung gitu.
1: Secepatnya mungkin ya. Kita udah punya niat sih pengen buka di beberapa tempat juga. Karena ngelihat responnya, karena memang lumayan bagus banget ya, gitu, untuk percuankian ini.
0: Oke. Nah, dari buka jam 11 sampai jam 10 malam ini ya Teteh ya. Berarti dari bisa jam makan siang, nongkrong sore, ya bahkan sampai untuk makan malam juga ini tersedia. Ada dalam sehari kurang lebih terjual berapa porsi sejauh ini Teh?
1: Dalam satu hari, karena kita baru banget, mungkin paling sedikit 20 deh kayaknya.
0: Itu paling dikit
1: paling
0: banget.
1: Sedikit banget. Okay. Iya. Kalau banyaknya aduh, aku lupa belum ngitung lagi ya, tapi
0: tapi ada di 50 lebih?
1: Ada sih.
0: Wow, itu ini untuk bisnis yang baru okay banget sih ya. Gitu. Apalagi tapi ada untuk pesan online sudah ada?
1: Untuk pesan online kebetulan kita belum karena baru banget buka dan belum masih sedang dijalankan lah
0: proses ya?
1: Sedang proses
0: diusahakan ya teman Pro 2. Jadi sabar. Jadi kalau misalkan kau teman Pro 2 pengen nyobain, ih saya ini ngomongin cuan Cimbuluit gitu kan ya, iya udah salah satu jalannya adalah kamu datang langsung ya ke kawasan Cimbuluit sendiri nomor 72 tadi, patokannya sebelum Unpar ya.
1: Iya betul.
0: Tuh best. Oke Teteh, dari awal kayak membuat konsep untuk kayak prasmanannya, kayak ngeguyur si kuahnya sendiri, terus juga Teteh memberikan satu tempat yang bisa lesehan dan duduk-duduk juga bisa di situ gitu kan ya, ada kesulitan gak sih yang memang Teteh hadapi kayak aduh ini gimana ya gitu, ada gak sih?
1: Kalau kesulitan, aku mau cerita sedikit. Kemarin satu hari sebelum kita launching itu kita kena bobol maling.
0: Seriusan?
1: Serius.
0: Kok bisa? Gimana?
1: Ada di Instagramnya aku post. Jadi satu hari itu kita mau buka banget di hari itu, tiba-tiba dapat kabar si kontainernya dijebol sama maling.
0: Astaga. Oh berarti di Hamin satu si kontainer tuh udah ada di, udah stay di situ.
1: Udah stay di situ.
0: Oke. Lalu?
1: Pas hari H-nya kita mau buka, pas dilihat udah di ada lubang, dilubangin maling. Cuman alhamdulillahnya memang kita nggak simpen barang-barang berharga di situ, jadi alhamdulillah nggak ada yang hilang untungnya. Okay. Cuman ya itu ya lumayan bikin shock, kita baru mau
0: shock terapi ya. Tapi untuk kayak bahan baku nggak ada di situ Teh, misalnya kayak perbasuhan yang memang masih mentah-mentah gitu, atau mungkin kayak alat-alat gitu nggak ada yang
1: kalau
0: hilang?
1: Itu nggak ada kebetulan karena masih baru banget mau buka, kebetulan masih pada di rumah juga.
0: Okay.
1: Terus memang kalau untuk yang berharga kita simpen, kita bawa pulang.
0: Bawa pulang dong ya. Mungkin itu si malingnya mikirnya oh ini pasti di kontainer ini ada uang cash.
1: Iya gitu.
0: Hey ya sekarang pakai kris loh. Apa tapi bisa pakai kris kan?
1: Bisa banget.
0: Jadi kalau kamu berharap ada uang cash ya, jangan harap ya, karena sekarang pegang uang cash hanyalah bapak tukang parkir ya. Jadi udah jarang usaha-usaha ada cash tuh. Waduh. Oh itu sempat shock terapi Teh?
1: Iya, karena iya shock banget awal mau buka gitu kan. Ya Allah, ujian mau buka usaha kayak gini ya ternyata.
0: Ampun, berarti itu udah merupakan satu kerugian juga ya. Apalagi kalau benerin si pintu atau yang jebolnya itu sendiri juga udah harus mengeluarkan uang lagi dong ya. Oke, tapi sekarang udah dibenerin dong ya?
1: Udah.
0: Langsung ya teman dua. Oke, itu yang sempat jadi kendala ya. Lalu Teteh mengerjakan ini semuanya sama siapa aja tadi bantu?
1: Dibantu sama tante aku. Jadi ini kebetulan idenya aku dan tante aku awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kita bikin apa ya, kayak biar ini iseng-iseng berhadiah deh gitu. Akhirnya ya udah deh kepikiran kita. Kita kebetulan kita orang yang suka makan bakso dan cuanki juga. Ya udah deh, kita kan suka makan cuanki di tempat orang, masa kita nggak bikin cuanki sendiri sih? Kita bahan punya katanya.
0: Iya.
1: Akhirnya ya udah kita berinovasi lah, akhirnya bikin cuanki Cimbuluit ini gitu.
0: Oke. Dari ide tersebut prosesnya berapa lama sampai akhirnya terrealisasi? Teh sampai akhirnya Teteh mengkonsep kayak si apa kontainernya, sampai kayak oh ini ada lesehannya sebelah sini, pencarian tempat dan lain-lain, itu berapa lama?
1: Cuman 2 bulan deh, karena kita benar-benar ngejar, gak boleh kalau udah punya ide jangan lama-lama nih, harus cepet-cepet direalisasikan nih. Kayaknya dari awal ngobrol sampai akhirnya terjadi kayak cuman kurang lebih 2 bulan.
0: 2 bulan, ya berarti Teteh dan tantenya Teteh itu kayak terus mikir bagaimana mengkonsep ini seperti apa ya. Akhirnya 2 bulan kemudian launching lah tanggal 13 kemarin.
1: Iya betul.
0: Gitu. Nah untuk yang stay di situ apakah memang sudah ada pegawai atau Teteh sendiri yang memang kayak jaga si kontainer ini?
1: Untuk yang jaga udah ada, udah ada yang kerja dari mulai jam dari buka sampai tutup udah ada yang jaga sih.
0: Oke, okay. Dibantu berapa orang untuk yang jaga?
1: Satu orang. Kalau sore kita mulai dari jam 5-nya 2 orang.
0: Oh.
1: Sampai jam 7 2 orang, dari jam 7 ke atas 1 orang lagi.
0: Ganti shifting.
1: Ganti shift ya.
0: Jadi kata Mas Steve itu 2 orang, apalagi mungkin kalau sore-sore Cimbuluit kan tempat yang cukup padat ya.
1: Iya.
0: Jadi orang-orang cari kuliner di situ gitu, dan untuk permintaannya cukup tinggi. Jadi biar nggak capek ngeladangan lah ya gitu.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Ditempatkan si pergantian shiftingnya di situ.
1: Iya.
0: Best,
1: dari jam
0: ya.
1: 5 itu karena memang cuanki peminatnya banyaknya dari mulai sore itu,
0: sih. Iya. benar ya. Oke, nah ini yang Teteh bawa ada apa aja coba, mungkin Teteh bisa ceritakan teman Produa.
1: Yang aku bawa ini ada tahunya.
0: Oke, okay.
1: Ada baksonya juga.
0: Iya, asik. Sambil dilihatin tuh.
1: Baksonya bakso urat, bakso halus, ada cuanki. Sama yang kering-keringnya juga ada.
0: Oh, kering-keringnya nih. Coba. Karena saya lihat di Instagramnya tuh ada kayak kerupuk-kerupukan gitu yang digantung di depannya.
1: Iya, itu biar ciri khas dari kita di kontainernya ada.
0: Wow.
1: Itu. Ini yang kering-keringnya ada kayak cuanki keringnya, terus ada ini yang aku suka banget itu pangsit batagor.
0: Oh, pangsit batagor.
1: Pangsit batagor. Ih, kita bikin sendiri juga.
0: Seriusan? Wih,
1: terus,
0: keren.
1: Inilah si sambal dan chili oilnya.
0: Nah, ini adalah sebuah resep rahasia ya teman Produa, yang memang menjadi cuanki Cimbuluit ini terasa spesial dan beda sama cuanki-cuanki lainnya. Oke, kalau boleh tahu harganya berapa nih untuk satu, misalkan yang ini yang Teteh bawa deh, dengan seharga satu porsi ini totalnya?
1: Satu porsi ini kayaknya nggak sampai 20.000 deh.
0: Nggak nyampe 20.000 ini?
1: Iya, karena kebanyakan kemarin juga kita ngejual kemurahan nggak ya? Kok orang-orang ngambil satu mangkok kelihatannya banyak, nggak nyampe 20.000 gitu.
0: Oke. Jadi harganya kurang lebih mungkin start from ya?
1: Iya.
0: Yes, karena kalau udah nyampe sana udah bisa kayak kamu makan apapun gitu.
1: Iya.
0: Mau semangkok kamu 100.000 pun bisa gitu, asal habis ya kan? Oke, berarti start from kurang lebih 20.000-an, bahkan bisa kurang ya kalau misalkan nggak pakai ini.
1: Start from kayaknya dari 10 ribuan. 15 ribu.
0: 15 lah ya.
1: Iya
0: lah, 15 ribu start from bisa tuh teman Produa. Oke, kalau misalkan Sandy beli ke Cimbuluit nih Teh, tapi untuk teman-teman Sandy yang ada di Jakarta gitu kan ya, keluar kota, ini awet gak Teh?
1: Bisa kita pisahin, karena yang keringnya kita pisah. Kalau yang pakai kuahnya kan kayak bakso gitu. Kalau misalkan memang untuk jauh mau kita pisahin semuanya, kuahnya doang juga bisa gitu.
0: Oke. Tahan berapa lama untuk di perjalanan? Atau mungkin di suhu tertentu?
1: Kayaknya satu hari, kayaknya langsung dimakan deh ya.
0: Oke. Berarti sejauh ini belum bisa untuk pengiriman yang memang di luar kota Bandung yang bisa berhari-hari ya.
1: Belum.
0: Iya, karena ini cepat saji. Kalau mau yang dikirim, baksonya aja tadi.
1: Iya, betul.
0: Tapi boleh tahu nggak brandnya apa Teh untuk bakso yang frozen foodnya yang Teteh produksi?
1: Dari
0: Beuhaha. Oh, be. Iya kan?
1: Aku pernah kesini juga untuk
0: serius?
1: Mas, be. Iya.
0: Teteh juga?
1: Iya.
0: Astaga, ya ampun. Jadi dari be.
1: Iya.
0: Oke. Itu semua perbasoan dan cuanki ini juga ada untuk frozennya.
1: Untuk ke frozennya dari basonya, cuankinya juga kita ada sih sedia.
0: Oke. Baik, jadi memang semuanya ada sedia. Atau mungkin yang ini salah satu jadi alternatif untuk teman Produa yang pengen luar kota. Misalkan kamu tinggal di Surabaya, tinggal di Semarang, teman Produa atau di Kalimantan, lebih baik yang si frozen aja mungkin ya Teh ya.
1: Betul.
0: Untuk pembeliannya gitu ya. Oke, ini ada yang penasaran dari Rahmi katanya, kalau misalkan aku mau menikah terus open stand dari produknya kakak itu bisa nggak?
1: Bisa banget.
0: Gimana caranya? Coba.
1: Bisa banget. Bisa langsung hubungin aja atau DM dulu ke Instagramnya. Nanti boleh nanti kita kasih kontaknya. Banget. Kita
0: bisa banget ya. Jadi kayak stand gitu. Jadi kayak ada cuanki khusus, misalkan kayak 500 pack gitu. Itu bisa ya Teh?
1: Bisa banget.
0: Dan bisa dibicarakan mau berapa banyak pun.
1: Iya, betul. Itu enaknya di kita.
0: Itu baik, teman Produa. Sekarang tuh lagi hits banget itu. Jadi kayak udah kita pengen tenan apa aja itu langsung ke brandnya langsung ya kan, ke produk tersebut itu bisa, dan termasuk cuan ki cimbulit ini juga bisa kamu hadirkan ya Rahmi ya di pernikahan kamu ya. Best, terbaik. Follow sekali lagi sosial medianya di Instagramnya teman pro 2 di @cuanki pakai Q, cuanki cimbulit. Jadi cuanki cimbulit disatuin semuanya. Kamu follow, dan untuk order informasi si tempatnya buka atau enggak, penuh atau enggak, kamu boleh WhatsApp langsung aja atau mungkin DM ya di Instagramnya untuk tahu informasi lebih lanjut tentang cuanki cimbulit. Oke, Teteh ada yang mau disampaikan lagi tentang bisnisnya atau mungkin lagi ada promo-promo tertentu?
1: Promonya mungkin aku mau ngadain promo, okay. Kalau bisa, kalau minimal bawa 3 teman kita kasih diskon.
0: Ih, asik. Ya bawa 3 teman berarti kita harus berempat ya.
1: Iya, betul.
0: Diskonnya seberapa banyak coba?
1: Diskonnya nanti surprise deh.
0: Surprise di sana, iya. Ya. Tuh, jadi ini mah secara tidak langsung Teh Athena mengajak kamu untuk sama geng kamu, teman Brode ya. Teman-teman ngobrol kamu, teman-teman seru-seruan kamu buat langsung ke Cuan Ki Cimbulit. Jadi karena itu tadi ya, kamu sendiri nih bawa 3 teman kamu, artinya berempat itu bisa dapat diskon untuk harga tertentu.
1: Iya, betul.
0: Terbaik. Tepuk tangan dulu ya buat Teh Athena dan bisnis yang memang masih baru ini, Cuan Ki Cimbulit. Oke. Kasih teman Pro 2 alasan kenapa kita harus mencoba dan jajan Cuan Ki Cimbulit, Teh Athena.
1: Harus nyobanya karena dijamin ini beda. Terus itu yang tadi di awal dibilang kalau kalian bisa mix sesuka hati kalian, mau banyak mau sedikit terserah. Yes. Sama sambalnya cobain, wajib dicoba chili oilnya.
0: Terbaik ya, karena ini chili oilnya buatan
1: mamaku.
0: Mama, luar biasa. Wow, Teh Athena, luar biasa, terima kasih banyak sudah memperkenalkan bisnis barunya ya. Semoga semakin lancar. Amin, makin kasih. Banyak orang yang tahu nih yang lagi dengerin Sandy siang hari ini juga nanti langsung on the way ke Cimbulit teman Pro 2. Di situ pokoknya ada kontainer warna merah putih ya. Iya. Kalau dari bawah itu sebelum Unpar ada di sebelah kanan teman Pro 2 ya. Kamu lihat aja ada kontainer warna merah putih, itu adalah Cuan Ki Cimbulit ya, dan di situ Teh Athena akan memberikan rasa yang wah luar biasa dengan sambelnya itu tadi, kuahnya mau sebanyak apapun ya, dan varian-varian perbasoan dan percuankian baik yang kering maupun yang basah itu semuanya ada di situ, plus kukurupukan teman produk. Itu wajib banget orang Sunda harus ada kurupuk. Tadi sini tertarik banget, itu ada kayak ada gurilem ya, apa ya itu Teh? Pangsit ya?
1: Yang ini cuan ki kering.
0: Oh enggak, ini yang di kontainer nih coba. Oh ini cuan ki kering nih, atau apa nih?
1: Oh nih. Itu ada cikur juga, pilus cikur gitu.
0: Wow, nikmatnya teman produk.
1: Buat yang tadi pengen diskon nanti bilang aja aku yang dengerin RRI.
0: Ih gitu. best, kasih tahu. Pokoknya Teh Athena, aku dengerin Teh Athena di Pro 2 RRI. Aku dapat diskon, dapat. Yes. Itu ya Teh ya.
1: Khusus pendengar RRI.
0: Khusus pendengar. Yeah, terima kasih banyak sekali lagi, luar biasa Teteh. Terima kasih ya sudah hadir ke Studio Pro 2. Lancar terus bisnisnya. Semoga enggak ada hal-hal yang aneh-aneh lagi seperti Hamin satu launching kemarin. Terus aman ya, dan kita tungguin outlet-outlet lainnya untuk Cuan Ki Cimbulit, semoga dilancarin bisa menyebar ke kota Bandung. Kalau bisa depan Diponegoro, di sini satu ya.
1: Siap.
0: Biar sini setiap hari jajan Cuan Ki aja langsung ya Teh ya. Nuhun ya Teteh ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita di UMKM siang hari ini, dan pasti juga buat kamu yang pengen usahanya diajak kita ajak ngobrol pastinya tentang usaha kamu teman Pro 2, dan kita kenalkan usaha kamu ke seluruh warga-wargi kota Bandung. Kamu boleh kirim profil kamu ke DM Instagram kita di @pro2bdk. Sani masih terus temenin kamu sampai jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Santai Siang.
2: Pro 2 FM Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Tahukah kamu, pada tahun 1900, lobster merupakan makanan khusus orang-orang dengan status ekonomi rendah atau sebagai makanan tahanan sipil. Tak hanya itu, lobster juga digunakan sebagai pupuk atau umpan ikan. Tapi saat ini, lobster menjadi makanan mewah untuk kelas ekonomi ke atas. Bahkan, seorang pria di Thailand berhasil menangkap lobster langka yang dijual seharga 380 juta rupiah.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola.

Hai Sobat Pro 2, selamat siang. Sinta kembali menemani kamu di Santai Siang untuk memberikan informasi dan juga musik pastinya. Ya Sinta, ini punya beberapa informasi yang mungkin sangat ditunggu apalagi oleh para ARMY. Ini ada kabar gembira sekali untuk teman-teman ARMY yang kemarin udah sempat war tiket konser Arirang-nya tapi tidak dapat karena sudah ada yang just tip mungkin. Ini sudah ada informasi yang sangat menarik dan sangat membahagiakan pastinya. Karena ini promotor IMI baru saja confirm ya, kalau konser BTS Arirang ini resmi ditambah harinya. Meskipun cuma satu hari, tapi mungkin untuk para ARMY ini sangat berarti ya. Jadi yang tadinya akan berlangsung di GBK ini pada tanggal 26-27 Desember, ini ditambah di tanggal 29 Desember 2026. Dan ini tuh ditambah karena mengingat banyaknya peminat para ARMY yang ingin menonton konser BTS. Dan kemarin sudah dilakukan penjualan tiketnya dan ludes-ludes terus. Akhirnya dibuka kembali untuk penjualannya untuk konser yang di tanggal 29 Desember 2026, seperti itu. Nah, jadi untuk penjualan tiketnya ini dibagi menjadi dua sesi ya, teman Pro 2. Untuk yang pertama ini untuk ARMY membershipnya ada pre-sale pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2029 di jam 12 siang. Dan juga di general sale-nya akan dimulai di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, para ARMY yang kemarin belum sempat dapat tiketnya bisa bersiap-siap karena kemarin teman Sinta, teman Pro 2 ada yang sampai nyewa yang namanya warnet demi bisa ngewar itu namanya tiket konser ya, karena memang udah ngefans mah gimana lagi ya.

Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Afrika siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, 92 dari Fabio Asher, setia menunggumu. Ini sama nih kayaknya kayak fans band satu ini yang setia banget dari tahun 2003. Yang setia banget dari 2003 yang masih ngefans sampai dengan sekarang. Karena ada informasi yang sangat mengembirakan mungkin ya untuk fansnya. Karena ini The Massive baru saja menginformasikan akan melakukan namanya konser Asia Home Run 2026 gitu teman Pro 2, yang berlangsung pada September sampai dengan November 2026 dan akan singgah di 5 negara. Coba bayangin, bukan cuma di Indonesia tapi di 5 negara yang lainnya, yang pastinya di negara-negara Asia Tenggara. Di mana aja itu? Di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Indonesia. Tour ini juga dilakukan untuk memperluas juga ya jangkauan mereka atau jangkauan fansnya agar ada di tingkat Asia, atau sekaligus merayakan kurang lebih perjalanan 2 dekade berkarya di industri musik. Dan ini sudah ada pre-registrationnya ya teman Pro 2, pada tanggal 10-17 Juni hari ini terakhir teman Pro 2, jangan sampai kelewat. Kalau misalkan yang pengen banget nonton konsernya The Massive, coba ceki-ceki. Soalnya hari ini hari terakhir ya, dan ada di Indonesia, ada Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan di Indonesia. Betul. Jadi kenapa si konsernya ini bisa konsepnya atau judulnya atau ini jadi home run? Karena terinspirasi dari istilah dalam olahraga baseball, teman Pro 2, yang melambangkan perjalanan panjang yang berakhir dengan kembali ke rumah. Makanya ini Indonesia kayaknya ini menjadi urutan terakhir ya. Gitu. Jadi setelah lebih dari 20 tahun berkarya, akhirnya mereka bisa melaksanakan tour ini gitu, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yang masih ingat lagunya The Massive ini, apa sih lagu yang paling membekas di hati kamu?

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dada pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
1: Piala dunianya tokoh. Cerita para tokoh dan masyarakat terkait hal-hal yang mengesankan dari siaran Piala Dunia.

yang 2010. Hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang

Ya, teman Pro 2, jam segini pastinya banyak teman-teman yang baru banget beres makan siang. Iya nggak sih? Ini perasaan Sinta aja atau memang teman Pro 2 juga merasakan ya kalau misalnya abis makan kekenyangan, terus ngerasa kayak, aduh kayaknya perlu olahraga nggak sih? Karena terlalu banyak makannya, kayak gitu-gitu nggak sih? Atau kita abis makan apa terlalu banyak atau terlalu banyak makan bahkan, terus kayak berpikir kayaknya butuh olahraga deh untuk menyeimbangkan apa yang masuk dan apa yang keluar gitu kan. Nah sekarang nih teman Pro 2 ada olahraga hybrid yang lagi naik daun nih di kalangan-kalangan mungkin artis. Karena kemarin sempat juga ada beberapa artis yang mengikuti olahraga ini gitu. Tapi pastinya yang Sinta tahu ini artis-artis yang mengikuti olahraga ini tuh nggak di Indonesia ya teman Pro 2. Nah apa sih olahraganya ini? Ada olahraga namanya olahraga high rocks gitu. Jadi olahraga hybrid ini menggabungkan dari olahraga lari dan juga latihan fungsional atau functional fitness ya. Nah, jadi pesertanya itu harus menyelesaikan lari 1 km terus dilanjutkan lagi ke satu stasiun latihan dan mengulang pola tersebut sampai dengan 8 kali gitu. Jadi memang aturannya ini di mana-mana itu ini sama ya. Jadi abis lari 1 kilo terus kita langsung latihan skyerg 1000 meter, lalu lari lagi 1 kilo, lalu sled push-push ya, mendorong beban, terus lari lagi 1 kilo, terus sled pull, menarik beban. Kayak gitu terus repetisi, di-repeat sampai 8 kali larinya gitu dan olahraganya. Ini kenapa sih bisa viral ini? Karena bisa diikuti oleh semua level, jadi dari pemula sampai dengan atlet profesional gitu, dan juga bisa diikuti oleh komunitas lari dan juga komunitas gym karena memang kedua cabang olahraga itu ada gitu ya. Terus ada beberapa kategori juga ini untuk yang ingin ikut perlombaan high rocks, kan udah ada ini perlombaannya. Ini yang pertama ada open, itu untuk pemula dan peserta atau peserta umum. Lalu yang pro untuk atlet yang ingin tantangan lebih berat karena mungkin apanya yang lebih berat ya. Terus ada doubles, jadi dua orang bekerja sama menyelesaikan perlombaan. Lalu ada juga relay berisi 4 orang yang membagi tugas. Nah untuk olahraga ini tuh kemarin sempat ada artis dari Indonesia yang ikutan di High Rocks Vienna 2026. Ini ada Luna Maya, Jennifer Bahdim, Andrea Dian, terus ada Gisela Anastasia, Maxim Botir, Kenny Austin, Nadia Mulia, Ajeng Kamarati. Nah kemarin kalau misalkan lihat di sosial media ada tuh mereka update-update tentang olahraga ini. Nah teman Pro 2 ada yang ikut apa namanya? Tertarik dengan olahraga ini? Nah teman Pro 2 ini sudah 1 jam juga Sinta menemani teman Pro 2 di Santai Siang, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Sandy kembali menemani kamu di Santai Siang.

Tiga strikers di pesta bola dunia 2026 lagi menjadi bahan omongan sedunia, teman Pro 2. Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga Lionel Messi yang memang ini mencetak gol untuk pesta bola 2026. Tepuk tangan. Gokil, gokil. Ya, apalagi nih Erling Haaland untuk debutnya tuh memberikan sebuah performa yang luar biasa, teman Pro 2 ya. But anyway, ini yang baru tadi pagi di mana Lionel Messi resmi mencetak sejarah baru sebagai manusia pertama yang bermain dalam 6 edisi Piala Dunia setelah turun sebagai starter dalam laga pembuka Argentina melawan Aljazair di Piala Dunia 2026. Dan penampilan mega bintang berusia 38 tahun tersebut di Stadion Kansas City melengkapi catatan sejarahnya setelah selalu tampil sejak edisi 2006 hingga tahun 2022. Dan dalam pertandingan tersebut, pemain Inter Miami ini juga langsung unjuk gigi dengan mencetak gol brilian melalui sepakan jarak jauhnya pada menit ke-17, di mana gol keduanya juga ada di menit 60 dan gol ketiganya pada menit ke-76. Hat-trick! Pastinya tambahan gol ini membuat koleksi golnya menjadi 16 gol sekaligus menyamakan dirinya dengan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia milik Miroslav Klose, sebanyak 16 gol, teman Pro 2. Ya, ini nampaknya menjadi hari yang luar biasa untuk Argentina, teman Pro 2. Itu baru Argentina. Kemarin Norwegia juga membuat Irak ini tidak berdaya, teman Pro 2. Di mana timnas Irak melawan Norwegia di fase grup I Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal pertandingan, dan Norwegia ini tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang sepanjang pertandingan. Ya, yes, pada tadi pagi, teman Pro 2, Erling Haaland membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui penyelesaian cepat di dalam kotak penalti, dan gol tersebut membuat Norwegia bermain lebih percaya diri menghadapi tekanan Irak. Ini nih ya, jadi pas banget sama foto pra-piala dunianya Norwegia sendiri yang memang Viking banget, teman Pro 2. Ya, itu yang benar-benar sangar dan garang ini diperlihatkan di depan timnas Irak. Pastinya Irak juga sempat membalas melalui Ayman Hussein pada menit ke-39 dengan sundulan memanfaatkan situasi bola mati, dan gol tersebut sempat membuat pertandingan kembali berjalan.

berjalan ketat di babak pertama. Namun Norwegia kembali unggul melalui gol kedua Erling Haaland pada menit ke-43 dan kesalahan ini kesalahan lini belakang Irak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh penyerang Norwegia tersebut. Tuh, itu yang Erling Haaland, teman Pro 2 Norwegia. Wow ya, ini seru sekali teman Pro 2 ya. Ini mega bintang semua yang memang para strikers kenamaan yang membuktikan dirinya bukan hanya terkenal, tapi ternyata di lapangan hijau, di lapangan itu mereka benar-benar bisa perform sebagus mungkin ya. Salah satunya ini Messi, teman Pro 2, yang memang digadang-gadang adalah GOAT masa kini. The greatest of apa istilah? Gerte pohok ya. Kok hampir lupa begini. Greatest of all time. Si GOAT ini. Ini kalau aku pikir-pikir ya, apakah yang gak jadi overthinking adalah Cristiano Ronaldo, teman Pro 2 ya. Gimana nih pertandingannya ketika Messi sudah mengungguli 3 gol di pertandingan pertamanya, dan apakah ini menjadi sebuah hal yang bikin Cristiano Ronaldo overthinking di pertandingannya?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

perempatan pertandingan dini hari di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 Teman Pro 2 untuk Pesta Bola 2026. Yes. Sandy recap dulu Teman Pro 2 di mana ada pertandingan antara Prancis dan Senegal dan poinnya itu 3-1 untuk Prancis ya. Dan ada 2 gol yang dicetak oleh Kylian Mbappe di menit 66 dan 90+6 menit-menit terakhir dan juga Bradley Barcola di menit 82. Sedangkan Senegal sendiri dengan satu skornya ya Teman Pro 2 ini dicetak oleh Ibrahim Mbaye di menit 90+5 ya. Sedangkan Irak dan Norwegia Teman Pro 2 skor 1-4. Yes, ini dimenangkan oleh Norwegia dengan 2 pencetakan gol dari Erling Haaland di menit 29 dan 43. Leo Østergaard di menit 76 dan Ayman Hussein di menit 90 ya, plus 6 menit terakhir juga ya. Dan untuk Irak sendiri ada Ayman Hussein. Ini Ayman Hussein tuh ini ya. OG Teman Pro 2 ya. Ini Ayman Hussein juga untuk poin Iraknya sendiri di menit 39 ya. Jadi Prancis ini sukses memulai kampanye di grup E Piala Dunia 2026 dengan manis setelah mereka menggebuk Senegal dengan skor 3-1. Dan Norwegia berhasil mengawali grup E Piala Dunia 2026 dengan manis dan didapat setelah melimpas Irak dengan skor 4-1 berkat brace dari Erling Haaland itu sendiri. Gitu Teman Pro 2 ya. Kemarin-kemarin itu ada Cap Verde yang memang menjadi sebuah bahasan secara global Teman Pro 2 ya, untuk menjadi viral dan bikin Spanyol frustasi. Dan ternyata untuk Foginya ya, sebagai kipernya dari Tanjung Verde sendiri jadi sorotan dunia setelah tampil gemilang saat menghadapi Spanyol pada laga debut negaranya di Piala Dunia 2026. Dan dalam pertandingan yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Senin kemarin, Tanjung Verde ini berstatus debutan berhasil menahan imbang Spanyol dengan skor 0-0. Dan Foginya ini menjadi pahlawan timnya berkat penampilan impresif di bawah mistar gawang dan mencatatkan 7 penyelamatan penting. Ini langsung naik ya followersnya dari 50.000 jadi 5 juta lebih Teman Pro 2, meroket tajam setelah pertandingan melawan Spanyol tersebut. Itu untuk Foginya Teman Pro 2 ya. Hal lainnya juga didapatkan sama salah seorang pemain timnas dari New Zealand. Itu Tim Payne, yang sebenarnya tuh dia tuh adalah salah satu pemain yang tidak begitu dikenali. Followersnya aja awalnya cuma 4.715 followers sebelum Pesta Bola 2026 Teman Pro 2. Tapi ternyata saking viralnya, karena dia kayak aduh masa sih ada pemain sepak bola nggak begitu banyak followers, tiba-tiba boom ya, yes, jadi 5.800.000 followers dalam beberapa hari. Naik ya, naik Piala Dunia. Keren, keren, keren, keren Teman Pro 2 ya. Dan itu ada beberapa adalah apa ya, hal yang memang terjadi di Pesta Bola 2026. Sedangkan buat kamu yang memang menantikan tim favorit kamu, siap-siap aja ya untuk hari Rabu tadi tuh ada ya. Ini Prancis sama Senegal, Irak, Norwegia. Nanti malam nih Kamis 18 Juni 2026 akan ada pertandingan antara Portugal versus Kongo di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ada juga pertandingan Inggris melawan Kroasia pukul 3 dini hari. Ghana versus Panama di pukul 6 pagi Teman Pro 2. Lalu pukul 9-nya ada Uzbekistan versus Kolombia. Dan juga ada pertandingan antara Republik Ceko versus Afrika Selatan di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Itu untuk hari Kamisnya. Untuk Jumatnya siap-siap aja. Ini untuk jadwalnya Teman Pro 2 ya. Tanggal 19 Juni nanti itu akan ada pertandingan Swiss versus Bosnia dan Herzegovina. Juga akan ada pertandingan Kanada versus Qatar pukul 5 subuh tuh, 5 pagi Teman Pro 2. Jam 8 paginya hari Jumat nanti ada pertandingan Meksiko versus Korea Selatan. Sedangkan Sabtunya Kanada Amerika Serikat versus Australia pukul 2, Skotlandia versus Maroko pukul 5,
Brazil versus Haiti pukul 7.30 dan Turki versus Paraguay pukul 10. Sedangkan Minggu 21 Juni ada Belanda versus Swedia pukul 00 ya, jam 12.30 malam. Jerman versus Pantai Gading pukul 3, Ekuador versus Curacao itu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Juga akan ada Tunisia versus Jepang pukul 11 dan Spanyol versus Arab Saudi pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Segitu aja dulu ya, karena ini jadwalnya banyak banget teman Pro 2. Kira-kira pertandingan mana yang paling kamu tungguin teman Pro 2? Jujur, kalau saya ini nungguin banget dini hari nanti ya, jam 3 pada Kamis 18 Juni itu pertandingan antara Inggris versus Kroasia teman Pro 2 ya. Kita akan melihat pertandingan ini, dua negara yang cukup besar namanya kalau misalkan ngomongin pesta bola. Lalu juga Portugal juga saya ini tungguin banget ya, ini gimana nanti ya Portugal ini seperti apa. Jujur nungguin Portugal sama Inggris sama Kroasia juga teman Pro 2 di hari Kamis ini, tontonin pastinya untuk pesta bolanya.

0: ngomongin tentang Last Dance, teman Pro 2, kayaknya banyak banget perhatian mata seluruh dunia ini menuju ke Messi salah satunya. Yes, dan ternyata bukan cuma kita yang menyambut perayaan Last Dance Messi. Brand sepatu Adidas juga ngerayain Last Dance-nya Messi dengan Adistar edisi spesial. Jadi bukan cuma jadi sorotan karena debut hat-trick-nya kemarin, hari ini, teman Pro 2 ya. Messi juga memanfaatkan momen ini untuk nunjukin koleksi Adidas terbarunya, di mana koleksi ini dinamain El Ultimo Tango, sebuah rilisan yang dibuat untuk merayakan Last Dance Lionel Messi di Piala Dunia. Dan salah satu item yang paling menarik adalah Adistars Control, sepatu lifestyle yang desainnya sengaja dibuat terinspirasi dari F50 generasi pertama yang dipakai Messi saat tampil perdana di Piala Dunia. Di sini tuh kayak warnanya tuh dominasi warna putih dan juga biru muda. Benar-benar kayak warnanya tuh Argentina banget, teman Pro 2. Ini tuh kayak rada sedikit melenceng dengan tren sepatu atau warna sepatu yang memang lagi happening di tahun 2026 ini di pesta bola ya. Karena kemarin juga sempat saya dikasih informasi kalau di tahun 2026 ini tren sepatu khususnya warna ya yang lagi happening di pesta bola 2026 adalah warna pink. Sadar gak tuh kamu ya? Kenapa sih lapangan pesta bola tahun ini isinya lautan sepatu bola warna pink? Jadi bukan cuma kebetulan, ini murni strategi visual dan tren, yes. Dan kenapa harus pink? Ini tuh kayak semacam ultimate contrast gitu, teman Pro 2. Di atas kanvas, rumput hijau pink ini ngasih kontras paling tajam. Jadi pas masuk close up, slow mo ataupun di cut jadi klip vertikal buat reels atau TikTok, siluet sepatunya auto pop up di layar. Jadi merupakan laut marketing juga. Ya, yes, kayak brand raksasa sengaja pakai warna paling berisik buat mendisrupsi visual penonton. Karena ini sebuah produk yang eye catching maksimal dengan warna pink tersebut. Karena kalau misalkan kita flashback ke beberapa pesta bola sebelumnya, teman Pro 2 ya, sepatu pink itu di lapangan butuh nyali gede banget. Kalau flashback ke tahun 2008, ingat gak sih gebrakan Nike? Itu Mercurial Vaporosa. Sekarang udah jadi simbol confidence dan kecepatan absolut. Gokil. Terus warna-warna apa aja yang memang pernah happening di pesta bola, teman Pro 2? Nih ya, kita kalau kita rekap dari tahun 2010, itu identik dengan warna kuning neon. Kayak kuning stabilo, cerang gitu ya kan. Cerang, cerah dan terang. 2014 identik dengan warna orange, yes. 2018 identik dengan warna kuning neon lagi, tapi ada perpaduan warna merah di situ. 2022 ini identik dengan warna putih dan emas, nih Qatar abis ya kan, kayak vibes-nya Timur Tengah yang kayak everything's golden. Dan kini giliran pink yang memang mendominasi dan pastinya juga beberapa line up sepatu bola edisi Piala Dunia. Jadi beberapa brand juga sudah mengeluarkan warna pink mencoloknya. Terinspirasi akan tren dari pesta bola 2026 ini. Kalau kamu sendiri teman Pro 2, ya especially buat laki-laki ya. Tertarik gak kamu untuk beli sepatu olahraga ataupun sepatu untuk main sepak bola, untuk futsal? Sepatu olahraga deh ya. Itu warna pink. Coba, tertarik atau enggak?
1: Kamu bucin?

jam 3 sore. Yes, udah waktunya Sania harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 Santai Siang. Dari jam 10 sekarang sampai jam 3. It's a wrap for today. Thank you buat kamu yang udah selalu simak Pro 2 96 FM yang tadi jam 10 udah ikutan request juga. Thank you banget teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kamu bakalan temenin sama Winda Ninita ya di Pro 2 Sore Ceria. Ketemu lagi sama Sandy besok siang teman Pro 2 ya. Thank you sekali lagi. Sania pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: Halo pendengar, saya Sandrok. Mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

Netizik sama Merah di Pro2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2, Wina Anindita ya, yang nemenin kamu di sore ceria sampai jam 8 malam teman Pro2 dengan lagu-lagunya Easy Listening. Pastinya aku nemenin kamu, so stay tune only on Netizik sama Merah di Pro2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun, Mince. Aduh, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bariru gini. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah di pangku.
5: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
5: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan memandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

96 FM RRI Radio Bandung, teman terbaik kamu, Betran Putra Onsu, pecundang spesial buat kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Kalau kamu nyadar banget ya ke suatu tempat gitu ya, entah itu mall ataupun tempat baju fashion, itu kayak lagi ya, musimnya Toy Story. Kenapa ya? Karena sebentar lagi Toy Story 5 ini bakal hadir di bioskop, teman Pro 2. Jadi makanya merchandise-nya tuh ada di mana-mana. Ya, semua brand kayaknya collab sama Toy Story deh ya, mulai dari tumbler, terus juga ada kaos, ada juga blind box, semuanya sih kayak Toy Story semua, guys. Nah, ya pastinya tayangnya kapan? Tayangnya hari ini 17 Juni 2026. Ya, dalam tentang 21 tahun kisah boneka koboi Woody dan juga persaingannya dengan Buzz, ini boneka penjaga galaksi merebut perhatian Andy, telah berkembang menjadi 5 kisah Toy Story 5 yang juga bakal tayang hari ini di tanggal 17 Juni 2026. Ini kian relevan dengan penonton masa kini karena dalam kisah teranyar mereka berhadapan dengan Lily Pad. So, zaman sekarang tuh kan zamannya digital ya, enggak sih? Main game di mana, di handphone, main game di mana, di iPad, di tab gitu kan. Jadi ini si Lily Pad ini tab, teman Pro 2 ya. Jadi si Lily Pad ini adalah tablet pintar yang baru yang unggul dari segi teknologi. Jadi kayak teman-temannya itu, permainan teman-temannya tuh kayak, gue kok enggak dimainin lagi sama si Andy? Si Andy kok kenapa tiba-tiba mainin tab ya? Tapi relate juga sih sama anak zaman sekarang ya, kayak udah jarang banget mainin mainannya, teman Pro 2, malah sibuk dengan HP dan juga tabletnya, bener gak sih?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih ingat lagu ini?
3: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
4: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
5: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Siapa yang nunggu-nungguin banget pastinya konser BTS yang udah pada nge-war juga ya teman Pro 2 di antara kamu, dan siapa yang belum kebagian? Tenang, nih buat kamu yang belum kebagian, BTS tambah hari konser di Jakarta. Seru ya. Jadi yang pastinya promotor Indonesia ini mengumumkan bahwa grup idol BTS bakal menambah hari untuk gelaran konser di Jakarta. Dan karena permintaan yang sangat tinggi, pertunjukan ketiga BTS World Tour Area yang di Jakarta ini ditambahkan gitu kan. Dan IMI Indonesia menyampaikan bahwa pertunjukan tambahan bakal digelar di tanggal 29 Desember 2026. Keren. Penjualan tiket bakal dibuka kembali pada tanggal 19 Juni pukul 12 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat bagi penggemar yang memiliki keanggotaan ARMY membership. Kemudian dilanjutkan penjualan tiket secara umum pada 20 Juni 2026 di pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Yang pastinya ini dikonfirmasi bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 26 sampai 27 Desember 2026.

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Classic, your request. We got more hits for you, so stay tuned.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16.30 waktu Indonesia Barat, saatnya Winda Nindita yang nemenin kamu di Sore Ceria. Yes, teman Pro 2, seperti biasa kalau Sore Ceria selalu menghadirkan narasumber ke Studio Pro 2. Dan alhamdulillah sudah hadir di Studio Pro 2 ada Kak Zainal Arif Firdaus. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Kak.
1: Halo, selamat sore.
0: Boleh didekatkan kepada mic-nya.
1: Selamat sore Kak Winda.
0: Hai, hai, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar baik, luar biasa ya. Terima kasih loh sudah hadir di Studio Pro 2 ya.
1: Baik, terima kasih, sama-sama juga kami sudah diterima di sini di RRI Pro 2.
0: Siap, kali pertama berarti ke Pro 2. Oke deh. Nah, Kak Zainal Arif Firdaus ini aku panggilnya Kak Zainal aja kali ya. Oke, sebagai bisnis konsultan dan kita bakal bahas mengenai Pro Elite Pencak Silat Championship 2026 Series 1, series pertama.
1: Betul.
0: Oke deh. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu gak sih sama teman-teman Pro 2 di rumah yang dengerin kita, sebenarnya Pro Elite Pencak Silat Championship itu sebenarnya apa sih, event apa sih itu, boleh dijelaskan dulu?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya para pendengar RRI Pro 2. Pro Elite Pencak Silat Championship ini sebetulnya event pencak silat skala bergengsi yang ada di Jawa Barat. Dengan tingkatnya dari mulai prausia dini sampai dengan dewasa, mulai berarti kan dari TK sampai dengan dewasa, itu baik yang sudah karyawan ataupun juga masih yang mahasiswa itu boleh ikut serta.
0: Oke, dan event ini tuh berarti gede ya, maksudnya semuanya ikutan ya, dari dari yang tadi TK sampai yang sudah dewasa, dari usia yang sudah dewasa ini semuanya hadir dalam satu event itu, benar Kak?
1: Betul.
0: Wow. Nah, ini tuh komunitas kah atau mungkin tempat les pencak silat atau apa nih?
1: Sebetulnya ini didesain dari melalui komunitas.
0: Dari komunitas, ya. Nama komunitasnya?
1: Komunitasnya itu para praktisi bela diri. Yang pertama kan kita bikinnya dari IO tuh.
0: IO dulu, IO-nya. Terus?
1: IO-nya itu kita mengambil dari IO yang memang rekomendasi dari IPSI kan.
0: Okay.
1: Namanya PAMA tuh. Nah, karena kenapa kami mengambil dari IO-nya PAMA? Karena yang pertama mereka itu sangat profesional dan kredibel. Dan juga mereka sudah dipercaya di seluruh Jawa Barat. Karena beberapa kali mereka menggelar event juga sukses. Nah, komunitas-komunitas dari kami itu terdiri dari beberapa perguruan nih, tiga perguruan nih.
0: Apa aja tuh?
1: Ada ya perguruan dari Putra Kancana Muda. Ada perguruan dari Kesatria Muda Kancana. Dan juga ada perguruan dari Maung Cimbuluit.
0: Kalau Kak Zainal sendiri dari mana?
1: Saya dari Kesatria Muda Kancana.
0: Kesatria Muda Kancana. Di perguruan, tiga perguruan itu akhirnya bersatu gitu ya.
1: Bersatu.
0: Menjadi satu kesatuan dan namanya apa akhirnya?
1: Namanya yaitu tadi Pro Elite Pencak Silat Championship.
0: Pro Elite Pencak Silat Championship terdiri dari tiga perguruan yang ada di Kota Bandung. Keren banget. Itu kayak jatuhnya kolaborasi atau
1: kolaborasi,
0: apa ya?
1: Kolaborasi, betul. Karena kita mengusung semangat kolaborasi.
0: Kolaborasi.
1: Dan tidak lupa juga dari event Pro Elite ini juga mengusungnya dari semangat kolaborasi itu, kita memanage, ada empat manajemen di sini tuh. Manajemen yang pertama itu manajemen IO pertandingan, yang keduanya manajemen dari segi media partner, terus yang ketiganya kami selaku Pro Elite penyelenggara melalui grand design dari Pro Elite itu sendiri. Begitu kan.
0: Seru ya.
1: Yeah.
0: Keren sekali. Berarti nah, di perguruan-perguruan itu kan ada beberapa banyak anggotanya ya.
1: Betul.
0: Nanti berarti disatukan semuanya di event tersebut berarti.
1: Jadi event ini

0: Yes, balik lagi ya barengan sama Winda dan juga Kak Zainal, Pro Elite Pencaksilat Championship 2026 seri 1 juga tadi bakal diselenggarakan di bulan Desember. September. Sorry, September ya Kak ya. Okay. Nah, tadi udah nge-spill, Kak Zainal juga udah nge-spill kalau nanti akan ada 3 yang terbaik gitu ya. Nah, mungkin sebelum itu boleh gak sih di spill dulu gitu kan persiapannya atau harus seperti apa gitu, mulai dari kayak untuk daftarnya, cara gabungnya, okay, untuk ikutannya, dan apa aja nih yang harus dipersiapkan oleh peserta nih Kak?
1: Baik, pertanyaan yang bagus, yang menarik juga. Untuk persiapan, kami sudah menyediakan membuat website secara profesional. Jadi pendaftaran peserta sekarang sudah berbasis online.
0: Okay.
1: Dan juga pembayarannya juga melalui transfer. Ya, di www.proelitepencaksilat.com. Nah, persyaratannya bisa di-download. Di situ kan ada proposal juga. Bisa download proposalnya, terus kemudian dipelajari semua, mulai dari yang di pertandingan itu, mulai dari jurus tunggal, ganda, bergu, dan kelas tanding nih. Nah, persyaratan administrasi sudah tertuang dalam proposal itu.
0: Oke, gitu kan? Jadi tinggal dibaca aja lah ya gitu. Tapi kayak dia misalkan udah juara, harus dibuktikan sertifikatnya atau tidak, atau nggak usah?
1: Tidak perlu.
0: Nggak usah lah ya, okay, gitu. Pembuktian gitu.
1: Cuma dari kami kan perlu di-announce juga bahwa Pro Elite Pencaksilat Championship ini kan sudah terkurasi Puspresnas ya. Dimana setiap yang juara 1, 2, 3 itu pemula baik yang prestasi itu sudah bisa dipakai jalur prestasi. Begitu. Jadi untuk apa, untuk nanti kepentingan sekolah, masuk ke universitas itu, ataukah nanti mau masuk sekolah kedinasan ataupun juga nanti mau masuk kesatuan gitu. Itu boleh memakai, sudah sah, karena kan kita terutama PAMA ini sudah apa, terkurasi.
0: Iya, benar. Karena gitu kan, yang diharapkan dan yang dipengen tuh itu ya, dapat sertifikasinya ya. Betul. Apalagi untuk teman-teman nih yang mau urusannya pakai jalur-jalur prestasi, kan itu penting banget tuh. Dapetin itu karena udah susah payah bertanding gitu. Jadi itu pastinya akan dapat gitu, dan officially gitu kan ya. Wes, keren sekali. Nah, untuk saat ini sudah dibuka berarti ya Kak ya?
1: Pendaftaran sudah dibuka.
0: Okay.
1: Mulai dari bulan kemarin tuh tanggal 29. Nah, ditutupnya tanggal 6 September.
0: 6 September. Gimana antusiasnya yang pas sudah dibuka ini?
1: Alhamdulillah antusias cukup banyak, bahkan dari luar provinsi, dan kebetulan juga dari negara lain pun juga sudah
0: ada.
1: Konfirmasi ada.
0: Oh, dari mana? Jauh
1: seperti
0: paling jauh?
1: Dari Malaysia, Thailand ya. Itu kan Filipina, dan juga saya mendapat konfirmasi juga dari Belgia ya.
0: Dari Belgia. Betul. Aku penasaran deh, kalau di negara orang gitu ya, sama Indonesia, sama gak sih kayak teknik-teknik pencaksilatnya?
1: Sama, peraturannya sama, mengacu pada peraturan IPSI ataupun juga federasi di sana. Dan itu juga sudah terkoordinasi dengan baik ya, IPSI itu, karena kan memang di bawah naungan KONI ya. Sehingga di federasi-federasi di beberapa negara juga sudah terbentuk. Dan Pro Elite Pencaksilat Championship ini dalam rangka mendukung Road to Olympic.
0: Okay.
1: 2034. Selain itu, Pro Elite Pencaksilat Championship ini mendukung program pemerintah Jawa Barat, yaitu Jabar Istimewa. Di mana pembentukan karakternya, kita masuk bahwa pencaksilat bisa loh untuk sebagai karakter building gitu kan. Dan selain itu juga pembentukan mental, seperti untuk berprestasi juga, begitu.
0: Oke, jadi lawan tandingnya pun apakah dengan orang Indonesia atau mereka Malaysia dengan Malaysia lagi? Atau seperti apa?
1: Biasanya random, tergantung dari bagannya, hasil dari bagan pertandingan itu seperti apa.
0: Kalau itu kayak menentukan lawannya kayak gitu, dikurasi melalui apa?
1: Nah, kalau untuk kelas tanding itu sendiri, itu kan ada terdiri dari kelas A, kelas B, kelas C, dan sebagainya. Itu dilihat dari berat badan.
0: Okay.
1: Misalkan ambang batas nih yang dewasa dari 45 sampai 50, itu misalkan kelas A. Yang dipertandingkan seperti itu, berdasarkan dari berat badan.
0: Jadi kayak

0: emaknya samanya badannya ya.
1: Betul.
0: Badannya gitu kan. Tapi kalau kayak bisa jadi misalkan kita lawan sama orang Malaysia bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Oh gitu. Cuman dengan rules dan lainnya beda negara tapi tetap sama ya.
1: Sama peraturannya sama. Bahkan bahasanya sama. Pun juga sama. Begitu. Misalkan dengan gitu. Eropa itu kan istilah si wasit juri nih. Kalau berhenti tetap pakai bahasanya bahasa kita. Berhenti gitu.
0: Oh iya,
1: betul.
0: Oke, okay. Gitu, keren ya. Tapi berarti kalau di luar negeri sana juga pencak silatnya dari Indonesia sendiri apa namanya
1: perguruannya,
0: goalsnya, perguruannya atau beda?
1: Perguruannya memang ada yang perguruannya dari Indonesia yang dikirim ke sana, kan karena memang ada jalur program dari IPSI ya untuk mengirimkan beberapa
0: ke sana,
1: pelatih ke
0: luar negeri,
1: untuk pelestarian. Tapi ada beberapa negara juga bahkan di Eropa seperti di Spanyol dan Italia ya, dan Belgia juga Belanda sudah punya guru besarnya tersendiri gitu, orang Eropa. Jadi mereka sudah tidak tergantung lagi dengan import pelatih dari
0: Indonesia. Tapi begitu. Untuk keseluruhannya sama halnya dengan yang Indonesia punya ya.
1: Betul.
0: Maksudnya kayak untuk rulesnya dan apa itu udah sama banget dong. Betul. Gitu. Oke. Okay. Cuman kayak orang bule lebih tinggi gak sih?
1: Memang.
0: Tapi ya tandingannya sama yang lebih tinggi yang di Indonesia juga kan. Tinggi badan atau ngaruh
1: badan.
0: Juga atau berat badan
1: berat
0: doang?
1: Berat badan saja.
0: Tapi kalau misalkan kayak tinggi dia lebih tinggi nggak masalah?
1: Nggak masalah karena tetap kami aturannya memakai berat badan.
0: Oh gitu.
1: Baik.
0: Wow, baru tahu aku. Oke, okay. Terus Kak, nah nanti akan berapa lama nih si eventnya?
1: Eventnya kita kalau misalkan ini tercapai 2000 peserta, kita maksimalkan di 4 hari.
0: 4 hari.
1: Dan apabila memang kurang dari 2000, kita ada penyesuaian waktu nih, gitu. Ya, ini kami kuotanya dibatasi 2000 karena kalau lebih dari 2000 itu juga kami mungkin untuk tahun ini karena baru pertama kali belum memenuhi syarat untuk itu, kan? Sehingga kan kami juga harus melihat dari kemampuan dan juga komponen-komponen yang ada. Tapi alhamdulillah persiapan kami ini sudah 3 tahun lebih.
0: Persiapan lama ya.
1: Cukup lama. Dari manajemen internal Pro Elite sendiri ya. Karena kemasannya, kemudian aturan rule yang untuk 3 atlet terbaik, ini mau dikemanain kan, gitu kan. Jadi kami itu berpikir ini 3 atlet terbaik udah bertanding selesai, nggak gitu. Kalau di Pro Elite tidak begitu. Dia yang 3 atlet terbaik itu wajib turun lagi di tahun 2027 dengan catatan selama 1 tahun kami memberikan benefit-benefit untuk mereka. Dan itu pun tertuang dalam MOU. Nah, 3 atlet terbaik ini akan dipertandingkan lagi di 2027 kan untuk memperoleh gelar sabuk juara sebagai brand ambassador kami, begitu. Jadi sehingga juga ini mudah-mudahan memancing antusiasme baik dari para atlet itu sendiri, official kontingen ataupun juga perguruan-perguruan ya, sehingga kami membantu solusinya supaya si atlet ini tetap ditata dengan baik gitu kan.
0: Wow,
1: begitu.
0: Oke. Okay. Nah, tapi ketika pendaftaran kayak nggak ada seleksi kan ya? Atau
1: pendaftaran
0: ada?
1: Tidak ada seleksi.
0: Oke. Okay.
1: Yang paling penting juga yang atlet pon kami tidak perkenankan untuk daftar. Karena kan memang ini kan single event ya. Kalau pon kan levelnya sudah berbeda ya. Begitu Kak.
0: Oke, jadi yang pastinya juga ada rules-rules yang memang harus ditaati ya, peraturan-peraturan. Betul. Yang harus ditaati gitu kan. Tapi tidak ada seleksi gitu ya. Mungkin Kak dari persiapannya aja deh buat teman-teman yang juga mau ikutan nih gitu kan, latihan Kak atau apa tuh persiapannya tuh Kak?
1: Persiapannya intinya harus jaga kondisi. Latihan yang rajin, terus juga sesuaikan dengan kondisi fisik yang ada. Artinya kan pemenuhan vitamin dan nutrisi juga harus terpenuhi. Dan yang paling penting sih siapkan mental di Pro Elite Pencaksilat Championship. Harus positif thinking.
0: Benar.
1: Iya.
0: Karena biasa nih kalau misalkan yang nervous, tegang, justru itu yang lengah di lawan.
1: Betul.
0: Ya. Gitu. Jadi jangan nervous, harus pede aja ya.
1: Betul,
0: gitu teman Pro 2. Ini mulai dari usia TK berarti ya.
1: Betul, usia TK.
0: TK sampai dengan dewasa. Usia dewasa.
1: Dewasa dibatasi kita.
0: Dewasa berapa tahun tuh?
1: 30 tahun.
0: 30. Kalau TK-nya umur berapa?
1: TK-nya mulai dari 5 tahun.
0: Oh, 5 sampai
1: 30
0: tahun ya. Oke deh. Ih, keren. Nah, kalau Kak Zainal nih di pencak silat pengalaman serunya nih apa nih, Kak?
1: Sebagai apa nih?
0: Kalau Kak Zainal dulu nih sebagai mungkin
1: atlet.
0: Atletnya.
1: Kalau sebagai atlet nih serunya itu ya suka dukanya ada sih ya.
0: Apa tuh?
1: Kalau sukanya itu ketika menang kita dapat bonus,
0: dapat
1: beasiswa,
0: beasiswa.
1: Kemudian juga kita mendapat pengalaman baru dan jalan-jalannya pun jalan-jalan yang menghasilkan, dalam artian kita jalan-jalan sambil bertanding.
0: Sambil gitu bertanding ya.
1: Dukanya itu ya latihan di pressure gitu kan, kemudian
0: agak ini nggak biru-biru, nggak lebam-lebam, nggak
1: lebam-lebam itu sudah biasa. Biasa ya, tapi kebetulan ofisial juga memperhatikan atlet-atlet yang sekarang itu gitu kan. Nah kebetulan saya dulu itu turunnya di kelas tunggal wajib.
0: Okay.
1: Jadi hanya peragaan jurus. Tapi lumayan sih, menyita juga, menyita power. Itu kan 3 menit tidak boleh berhenti. Kebenaran gerak, keindahan gerak, powernya juga
0: powernya
1: harus
0: matang.
1: Berarti kan memerlukan daya konsentrasi
0: energi
1: yang sangat tinggi,
0: yang sangat tinggi juga gitu. Walaupun gak ada lawannya ya, tapi gerak-gerik kita dinilai itu. Kalau salah sedikit, lekas sedikit, poinnya ngurang ya.
1: Nah,
0: oh oke, okay. Itu sebagai atlet nih. Kalau sekarang udah up levelnya pelatih nih, apa tuh?
1: Suka dukanya.
0: Susah gak sih ngajarin orang-orang?
1: Justru saya aku ya lebih susah melatih.
0: Melatih dibandingkan karena, kita sendiri
1: betul.
0: Yang ini.
1: Kalau melatih itu ketika mulai dari pertandingan nih ya, bicara di pertandingan. Ketika pertandingan itu nervousnya itu, tegangnya itu setiap murid-murid kita bertanding kan.
0: Oh, okay.
1: Itu satu. Berarti kan kalau
0: muridnya sih, bisa enggak ya? Bisa enggak ya gitu ya.
1: Kalau muridnya 20 itu kan berarti kita saya 20 kali
0: ini kan 20.
1: Ya. Tapi kalau misalkan saya masih atlet kan cuma saya doang kan.
0: Iya. Bener. Cuman kayak kita mantaunya nih ya dari jauh kan, kayak ini bener gak sih gerakannya nih ini.
1: Kemudian kan kita juga harus berpikir bagaimana nih polanya nih, setiap atlet kan beda-beda.
0: Benar.
1: Ya.
0: Oke. Nih masih dibuka berarti ya untuk pendaftaran, sekali lagi bisa kemana kak langsung?
1: Ke website di www.proelitpencaksilat.com.
0: Oke, di situ udah ada semua.
1: Ada semua.
0: Boleh di-spill nggak sih price list-nya mungkin?
1: Price list-nya semuanya kita pukul rata ya. Dari tunggal 350.000, tanding 350.000.
0: Semuanya sama?
1: Ganda juga kan berdua kan. Pokoknya per orang itu 350.000.
0: Semuanya sama. Kamu bisa dicek aja website-nya dulu ya, di situ semuanya udah lengkap persyaratannya dan tinggal nulis form aja ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Dan karena apa?
1: Tambahan lagi kak.
0: Apa
1: sorry.
0: Tuh?
1: Tambahan lagi kelewat ya, bahwa pendaftaran 310.000 itu sudah termasuk asuransi BPJS.
0: Oh,
1: jadi si atletnya
0: gitu.
1: Diasuransikan.
0: Oh, oke. Jadi aman lah ya. Aman. Kita enggak usah worry gitu, enggak usah takut gitu teman Pro 2. Oke, okay. Kak Zainal mau ada yang ditambahin lagi enggak? Di event ini.
1: Mungkin satu tambahan terakhir dari saya. Jangan lewatkan, daftarkan segera Proelit Pencaksilat Championship, karena ini kalian bisa menemukan pengalaman yang terbaru di sini.
0: Yes.
1: Karena eventnya juga kemasannya berbeda. Sangat sayang sekali kalau dilewatkan.
0: Benar.
1: Karena event ini akan ada lanjutannya. Tahun depan kita langsung skala nasional.
0: Wih, mantap.
1: Dan gratis. Untuk juara umum, pesertanya yang dapat perolehan juara umum itu dapat daftar gratis di tahun 2027, tidak perlu bayar pendaftaran lagi. Terus yang juara umum favorit tidak perlu biaya pendaftaran lagi. Kemudian yang 3 atlet terbaik itu menjadi brand ambassador, menikmati fasilitas dari Proelit, dan tahun depan wajib untuk memperoleh gelar sabuk, untuk memperebutkan gelar sabuk juara, dan itu juga gratis.
0: Wis, pokoknya lancar ya.
1: Amin.
0: Acaranya lancar terus di bulan September nanti. Betul. Di Gor Pajajaran ya. Sukses terus acaranya, pesertanya juga terpenuhi, pokoknya lancar-lancar semuanya ya kak ya.
1: Amin.
0: Salam juga buat tim yang mungkin sekarang lagi hektik ya, karena betul, sudah mempersiapkan ini ya. Udah lumayan ya, lama ya mempersiapkannya ya. Keren-keren, sehat selalu lah buat semuanya. P2 juga terima kasih banyak udah sharing di Pro 2, hadir juga di sini ngobrol seru. Dan juga untuk teman-teman Pro 2 mungkin yang juga kamu pengen ikutan ya, sekali lagi boleh banget, kamu tinggal di cek aja websitenya www.proelitpencaksilat.com. Oke, di situ teman-teman. Ada Instagram nggak?
1: Instagramnya ada di PEPSC_official.
0: Oke, di situ ada ya. Situ juga ada update-updateannya ya. Oke deh, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Kak Zainal, sehat selalu. Salam buat tim ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat sore. Bye-bye. Nah, itu dia teman Pro 2 sore cerianya. Winda masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Stay tune.
2: Pro 2 FM.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan,

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Uli, kamu lihat gak tuh instastorynya si itu? Ih, jijik banget gak sih? Alay deh, iuh.
1: Ih, sumpis deh, sumpah pisan. Pengen banget, ih, aku nge-unfollow dia.
2: Kalian tuh bukannya baru kenal ya? Kok udah akrab banget sih?
1: Iya dong, karena kita sama-sama hatersnya si itulah, kamu tahu kan?
2: Bener ya ternyata kata ilmuwan, kalau gosip adalah salah satu faktor yang membuat manusia bisa lebih dekat satu sama lain. Menurut seorang profesor psikologi, Jennifer Boson, ternyata saling membagi ketidaksukaan terhadap orang lain itu tuh justru mengembangkan ikatan antar mereka.
0: Iya dong, sehari aja gak gibahin dia tuh rasanya kayak ada yang hampa gitu.
2: Ih, tapi gak boleh gitu. Membicarakan aib orang lain itu tuh termasuk dosa besar loh dalam Islam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, bahwa gibah atau menggunjing sama saja dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Serem kan?

0: Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
1: Sore Ceria Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: 96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 17 lebih 30 menit teman Pro 2. Yes. Dan seperti biasa sore hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol seru lagi di Pro 2 ya. Sudah tersambung juga kalau sekarang nih kita bakal bahas mengenai nabung dan investasi ala Gen Z in this economy guys ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Irwanda Anggara Putra atau Kak Rangga ya. Kita sapa dulu, halo selamat sore Kak Rangga.
3: Halo selamat sore Kak.
2: Halo apa kabar?
3: Baik dong.
2: Baik. Kita kenalan dulu sama Kak Rangga. Kak Rangga ini sebagai partnership in di Syariah Investor Generation ya, betul?
3: Yes, betul.
2: Yes, betul. Nah, pastinya nih ya, kita nih bakal bahas mengenai nabung dan investasi ala Gen Z in this economy. Dimana kan Gen Z ini selalu FOMO gitu ya. Terus juga frugal living dan kayak dia punya, gue harus punya gitu.
3: Oke. Okay. Fenomenanya begitu ya.
2: Bener. Nah, Kak Rangga nih, mungkin dari segi finance-nya sendiri, kita sebagai Gen Z itu harus seperti apa sih gitu kan dalam membangun keuangan kita gitu loh. Mungkin boleh.
3: Bener. Oke. Okay. Ya, sebelumnya halo para pendengar Pro 2. Sebetulnya memang kalau fenomena Gen Z saat ini yang bisa kita bilang FOMO dan sebagainya ya, kalau ngelihat story-story gitu ya, apalagi story teman-teman atau kawan-kawan kita yang wish catching banget gitu kan. Betul. Pasti kayak bawaannya tuh pengen apa ya, pengen mau deh kesana deh gitu kan, atau ayo deh boleh deh beli deh gitu kan. Bener,
2: kayak keluaran HP terbaru gitu harus kafe viral di datengin gitu kan.
3: Okay. Cuman baik lagi sih memang kita sebagai Gen Z juga harus inget ya, kalau misalkan hidup itu nggak cuma hari ini doang gitu. Tapi hidup itu juga panjang sampai nanti kita mungkin punya anak, bahkan mungkin nanti kita punya cucu gitu. Makanya kalau buat saya pribadi sih, kalau untuk Gen Z ya, terutama saya juga masih Gen Z Mbak.
2: Betul.
3: Jadi coba disisihkan deh, kalau mungkin anak-anak kuliah atau mungkin yang lagi kerja baru-baru masuk gitu ya, disisihkan beberapa persentase pendapatan atau uangnya itu dimasukkan ke dalam sebuah instrumen investasi gitu. Apalagi kalau zaman sekarang ya Mbak ya, banyak banget tuh info-infonya dan udah gampang juga kan, mau investasi, mau itu apapun deh ya kan, reksadana atau mungkin saham dan lain sebagainya, itu udah gampang banget gitu. Jadi gak ada lagi deh alasan kalau misalkan kita ngomongin finance gitu ya, untuk mempersiapkan masa depan itu sulit, kayak udah gak ada lagi deh alasan-alasan kayak gitu, udah kuno gak sih?
2: Betul.
3: Gitu sih. Sama satu lagi sih ya, kalau ngomongin Gen Z sekarang nih, coba deh lihat itu beberapa public figure itu yang memberikan positive vibes gitu ya, atau memberikan beberapa masukan-masukan yang memang membangun kita gitu, supaya ke depan itu kita bisa kuat dalam kondisi ekonomi yang kayak gimana pun deh gitu sih.
2: Oke, nah kalau versinya Kak Rangga mungkin harus perlu investasi itu harus perlu kemana ya kira-kira kalau versi anak muda Gen Z?
3: Kalau versi anak Gen Z ya, apalagi saya yang memang backgroundnya adalah di Syariah Investor Generation gitu ya, ya pasti instrumen yang memang gak mikirin cuman cuannya doang, tapi juga mikirin keberkahannya gitu.
2: Iya. Contohnya supaya, seperti?
3: Contohnya nih kayak saham misalkan kan, kalau saham nih kalau kita lihat beberapa ke belakang gitu ya, kita flashback beberapa hari ke belakang tuh kan ramai banget ya, dibahas gitu di semua platform, apapun di media sosial, di televisi maupun media-media lain, itu banyak banget yang ngomongin kalau saham itu lagi drop down banget, lagi turun banget, itu bikin kita tuh Gen Z tuh kayak deg-deser gitu ya kalau mau masuk gitu. Tapi sebetulnya balik lagi sih buat teman-teman Gen Z yang saat ini lagi ngedengerin gitu ya, ingat kalau misalkan kita ngadepin yang namanya krisis, atau mungkin kalau saat ini kita kondisinya belum krisis gitu ya, tapi kalau di market kita bilang udah jauh banget turunnya gitu ya, dari 9.000 indeks harga saham gabungan kita sampai sekarang di harga sekitar 6.000-an dan sebelumnya turun sampai harga 5.000 sekian. Itu ingat, di setiap krisis setelahnya itu akan selalu hadir yang namanya orang-orang kaya baru atau anak-anak muda yang memanfaatkan peluang-peluang di fase ekonomi yang kayaknya krisis itu keluar dan selalu melahirkan orang kaya baru. Nah, jadi buat teman-teman yang memang saat ini dirasa punya cash atau mungkin punya sedikit tabungan yang bisa dimasukkan ke instrumen investasi saham gitu ya, boleh deh cobain. Apalagi sekarang banyak banget nih Mbak, saham-saham yang lagi diskon tuh luar biasa.
2: Oke. Berarti mulai belajar ke sana ya, Mas ya?
3: Iya, betul. Okay. Mulailah belajar diulik gitu ya. Saham itu apa, terus investasi itu kayak gimana, pembagiannya.
2: Betul.
3: Uang jajan itu kayak gimana gitu.
2: Oke. Caranya menahan godaan untuk yang viral-viral tuh gimana ya?
3: Kalau itu sih emang agak repot memang, apalagi kalau Gen Z sekarang gitu. Ya kalau saran saya sih lebih ke inget apa tujuan hidup kita ke depan gitu. Masa hidup mau gitu-gitu aja sih ya kan?
2: Iya betul.
3: Mau ngapain gitu, ngejar validasi orang tuh buat apa gitu.
2: Betul.
3: Apalagi zaman kayak gini gitu ya. Lebih baik udah deh fokus aja sama pengembangan diri, terus sama pembangunan ekonomi diri pribadi gitu ya, khususnya ke depan, dan juga sama mungkin bantu-bantu orang tua, keluarga. Jadi dampak atau impact positifnya tuh banyak banget ke depannya gitu sih. Jadi coba deh agak ditahan dan berpikiran bahwasannya ke depan itu kita harus lebih grow lagi. Hidup sekarang itu adalah untuk penentuan apa yang akan terjadi dalam hidup kita di masa yang akan datang.
2: Oke, itu ya pokoknya mah. Oke. Dan ada apa ya, pesan gak sih yang pengen disampaikan gitu dari Karangga mungkin untuk teman-teman Gen Z?
3: Untuk teman-teman Gen Z pesannya gini, lebih baik menunda kesenangan untuk jangka waktu yang sementara ini. Sementara deh, gak usah lama-lama, beberapa tahun tunda dulu kesenangan. Tapi untuk menghasilkan sebuah hal yang luar biasa ke depan yang mungkin bisa kalian turunkan nanti ke anak kalian atau mungkin ke cucu kalian, yang mana nanti kalau kalian ngelihat papanya atau mamanya, wih papa itu tuh papa gue loh gitu, keren banget kan gitu, atau ibu itu tuh ibu gue loh, dia tuh nggak kerja banyak tapi duitnya udah banyak banget gitu.
2: Betul.
3: Lebih ke sana sih.
2: Betul.
3: Oke, itu sih Mbak.
2: Itu ya, pokoknya investasi jangan lupakan, dan pastinya kita harus bisa mengukur diri juga gitu ya, Karangga ya.
3: Iya, betul banget.
2: Oke deh, pencerahan yang memang keren sekali di sore hari ini. Terima kasih banyak Karangga ya, atas waktunya. Siap, semoga next kita bisa bertemu di Studio Pro 2 ya Kak ya, untuk ngobrol lebih lanjut.
3: Yes.
2: Oke deh, thank you.
3: Thank you juga.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Yes, itu dia teman Pro 2 ngobrol bareng sama Karangga ya. Bina masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu yang easy listening. Dan juga ini pukul 17 lebih 50 menit. Kita akan berikan salawat tarhim dan azan maghrib berkumandang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: T5. Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 buat kamu yang baru gabung di 96FM. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan gitu ya, baru pulang kerja, baru pulang hektik-hektiknya daftar sekolah. Udah keterima di SMA mana nih guys? Emang sebenernya lagi hektik-hektiknya dan juga mulai serentak nanti di tanggal 13 Juli tuh masuk ke sekolah yang baru. Mantap, mantap, mantap, mantap. Siapa yang keterima di sekolah Maung? Sekolah manusia unggulan ya. Keren tuh, sekarangnya ada sekolah Maung, teman Pro 2. Persiapan back to school-nya ngapain sih? Atau mungkin sebelum back to school, liburan sekolah kali ya. Karena di tanggal 23 tuh udah mulai terakhir sekolah bagi raport. Tanggal 23 tuh udah mulai, 24 lah ya, 24 udah mulai libur. Plus masuk lagi nanti di tanggal 13 Juli. Wih, lama sekali. Hampir kayak ada 2 mingguan libur kemana ya? Kira-kira enaknya ya. Kita destinasi favoritnya kemana? Banyak juga yang bilang kayak kamu ke Jogja, ke Solo, ke Bali gitu kan. Atau yang which is yang dekat-dekat aja tuh Garut, Pangandaran gitu kan. Pokoknya kemanapun kamu berada, hati-hati di jalan teman Pro 2, selamat liburan. Atau mungkin ada yang mau ke kota Bandung. Tapi aku yakin sih di momen liburan sekolah ini banyak juga yang milih untuk datang ke kota Bandung, berkunjung di kota Bandung ya. Pokoknya selamat datang di kota Bandung aja. Siapin perut kalian karena kulineran di kota Bandung tuh banyak banget macemnya. Kalau ngelihat di Instagram atau TikTok gitu ya, ada tempat makan viral di Bandung atau kuliner baru di Bandung, orang-orang tuh pada komen, kota itu lagi. Beneran, kayak misalnya ada apapun yang viral, atau misalnya coffee shop baru, kafe baru gitu kan, atau ada yang lagi hits apalagi di Bandung lah ya, atau kue bolu-bolu ada yang baru di Bandung, netizen tuh pada komen, kota itu lagi. Tapi jujur ya, orang Bandungnya sendiri tuh kayak belum pernah mencoba teman berdua. Kayak orang teman aku yang di Jakarta kayak, kamu udah pernah nyobain bolu ini belum, bolu itu belum? Jujur gue belum pernah. Lah, lo kan di Bandung, lo kan deket. Ya tapi tidak sefomo itu sebenarnya orang Bandung aslinya sama teman Pro 2. Jujur deh, belum pernah coba, yakin. Ya. Biasanya orang Bandung tuh nyobanya pas nanti udah gak viral, itu baru mereka nyoba teman Pro 2.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya? Atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Teman Produ, udah waktunya Winda Dita pamit ya, karena abis ini kamu bakal simak Music Live Chat dan lanjut lagi di malam hari ini bakal ada Lala yang bakal nemenin kamu. Thank you so much teman Produ yang udah bareng-bareng sama aku dari tadi sore. Dan hati-hati di jalan ya, kamu malam hari ini guys. Sebenarnya harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: FM Jakarta seluruh Indonesia teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini ya?
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
3: Oke, kalau bicara

0: Namanya siapa ke teman pro 2 seluruh Indonesia?
1: Halo teman pro 2, yes. Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
2: Halo teman pro 2, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
2: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
2: Kita berdiri tok Ranger tuh di 2023.
0: 2000 pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
2: sebelumnya
0: tahu?
2: Sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
2: Bang Lingga. Oke. Okay. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
2: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
2: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
2: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
2: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Oh. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
2: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
1: Rilisnya EP.
0: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
1: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
1: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
1: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
1: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
1: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
1: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
2: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
1: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
1: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngeliatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
1: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
1: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa. Oke. Okay. Gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke.
1: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
2: Oke. Bertahanlah.
0: Bertahanlah.
2: Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
1: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang. Asik. Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya? Untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu tuh boleh jatuh berapa kali tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Ongoing gitu?
2: Ya, pasti kan kita tadi, lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
3: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran. Seneng baca buku. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih yang sudah jamet.
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samwen Bang Elan harus denger Terus Beralih Sama Bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Bang?
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
1: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak nyampe.
0: Berapa?
1: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
2: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
1: Oh. Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa? Biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik. Lirik notasi. Iya.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
1: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Lagi seneng-seneng banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan. Gitu. Oke.
1: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Lama. 2 hari ada?
1: Enggak, paling 1 hari. 3 hari
0: ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lu dari situ.
1: Dari situ. Gitu.
0: baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
2: Hai.
0: Agak serem ya lo gitu ya.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
2: Dia mau golok. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya Atrang, di fretnya kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, Pak Produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti, Bang?
1: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh teman Produ, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu. Lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya. Suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah, okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya? Oh,
1: gitu kan, enggak. Basikan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Apa kelewang?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu,
0: jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya. Ya,
1: suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik. Ya, terus suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng dem, tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitar kenapa lagi, Dias? Gitu. Aduh. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Persif gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love. Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah. Maturity-nya lebih oke, okay, yeah. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung, balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya. Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya.
0: Hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kan, kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Elan, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Oke. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok, sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ya, kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan gitu. Banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecil ya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan gitu. Sehingga okay, kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu, baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Gitu ya? Lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Salah. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Kan, bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
1: Itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situ kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua.
0: Rilis
1: semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Ntar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep gitu. Iya.
1: Suka.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track.
0: Jadi
2: 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih itu dikirimin belum materi sama Bang Lingga?
2: Enggak lah, udah.
1: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi okay. Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita next project. Kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Okay. IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube.
2: YouTube sama.
0: Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan golok.
2: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang?
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court?
1: Iya. Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus. Cortella. Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam. Hari ini Jaga Malam kamu ditemenin sama Lala ya. Dan tentunya kalau jam 8 dan Jaga Malam ini biasanya kita bakal ngobrol sama orang-orang yang keren, kece, dan tentunya artis-artis yang luar biasa banget dong ya teman Pro 2. Nah sekarang udah bergabung nih sama Lala di studio ya. Kira-kira ada siapa ya hari ini yang akan ngobrol sama kamu teman Pro 2? Kita langsung sapa aja ya. Halo Kak Aji.
1: Halo,
0: gimana kabarnya hari ini Kak Aji?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Tadi Kak Aji sempat cerita melalat, tadi habis keliling radio ya.
1: Iya benar, masih day one.
0: Day one. Sampai day berapa Kak?
1: Day 3.
0: Tiga hari. Sampai day 3 ya, sampai hari Jumat sampai berarti hari ya. Jumat, ya. Oke, semangat ya Kak, masih banyak perjalanannya nanti. Anyway, selamat ya untuk perilisan single terbaru Kakak yang judulnya ternyata dia orangnya. Kapan nih rilisnya Kak?
1: Rilisnya 3 minggu lalu.
0: 3 minggu lalu, iya. Udah bisa dengerin old platform dong ya?
1: Udah bisa, mm-hmm. Bisa banget.
0: Untuk teman produser nih mungkin yang baru tahu sama Kak Aji, boleh kenalin diri dulu dan mungkin perjalanan bermusiknya Kak Aji secara singkat gitu.
1: Secara singkat ya, jadi gue Tepi Aji, asalnya dari Bandung, lahir besar di Bandung,
0: USA, iya, orang USA, Sunda iya. Aslinya.
1: Cuma semenjak lulus pindah Jakarta.
0: Kerja
1: langsung kuliah lagi di sana, baru lulus juga lagi di sana.
0: Oh, insya Allah kerennya.
1: Iya, jadi kayak memulai karir itu kurang lebih after pandemi lah. After pandemi itu 2022 kan.
0: Iya.
1: Jadi baru ngeluarin debut single perdananya itu di 2023 awal. Jadi ini masuk ke tahun ketiga.
0: Wow, oke. Itu Kakak tiba-tiba aja terlintas di pikiran Kakak kayak gue pengen bermusik deh gitu.
1: Sebenarnya dari lama sih. Jadi masih ingat itu tahun 2018 ya.
0: Oke.
1: Itu masih di sini juga, jangan memutuskan bintang radio ya. Di sini.
0: Kakak bintang radio?
1: Yep.
0: Aku juga
1: 2000 berapa?
0: Aku 2025, aku juara satu nasional ya.
1: Oh iya.
0: Iya, sumpah.
1: Oh iya.
0: Oh my god.
1: Ini sedikit cerita.
0: Oke.
1: Kita bedain beda kayaknya kita beda 7 angkatan.
0: Oke. 7 angkatan, tapi enggak apa-apa, Kak, bintang radio ini tetap selalu keluarga ya.
1: Iya, jadi masih

0: benar.
1: Ya udah itu 2019 ikut di Batam, mewakilin Batam, okay. Terus pas banget kebagian finalnya di Jakarta.
0: Iya.
1: Gitu. Bintang radio.
0: Iya, oh my god.
1: Tapi kita beda 6 angkatan kayaknya.
0: Iya, oh my god, seru banget ternyata bertemu alumni Bintang Radio. Iya, tapi Tam Prodo jangan salah, bener. Bintang Radio ini alumninya keren-keren loh, mantap-mantap loh ya Kak Aji ya. Kebetulan nih Kak Aji nih udah luar biasa banget, keren banget. Lucu banget ya anyway Kak.
1: Iya, bener.
0: Ya ampun, seru banget. Anyway, kalau misalnya cerita lagi balik lagi tentang ternyata dia orangnya nih. Kenapa judulnya ini dan ini sebenarnya menceritakan tentang siapa atau apa nih?
1: Sebenarnya kayak ya enggak jauh-jauh lah ceritanya tentang ya bucin era, bucin ya butterfly era gitu kan. Kayak orang ya udah gimana sih kayak jatuh cinta gitu kan. Kayak benar-benar kayak lagi aduh. Kebetulan ini single keenam kan, okay. Jadi ternyata di orangnya. Jadi kebetulan di 3 lagu terakhir termasuk ternyata di orangnya itu lagunya lebih ke apa ya kayak middle upbeat gitu dibandingkan 3 single debut aja sendiri yang karena memang dari awal itu apa ya kayak biasanya orang-orang dengerinnya pop balad.
0: Iya, betul.
1: Sekarang kayak jadi dari slow beat, middle beat dan sekarang lumayan upbeat ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kayak pengen apa ya? Kayak pengen explore aja gitu kan. Gimana sih kalau musik-musik zaman sekarang itu ada manis-manisnya
0: iya,
1: gitu.
0: Paham,
1: iya,
0: benar
1: ya. Jadi pokoknya apa ya kayak pengennya tuh pengen pesen kasih pesan lagu itu kayak positive vibes gitu kan. Jadi benar-benar kayak yang bisa ngedengerin itu kalau misalkan kalian lagi di jalan atau gimana lagi macet-macetan gitu kan.
0: Jadi enggak bad mood ya dengerin ini.
1: Ngantuk,
0: jangan. Iya. Oke, tapi ini Kakak based on true story kah atau kayak ya udah kita bikin aja lagu seperti ini gitu.
1: Bikin aja.
0: Oh, bikin aja.
1: Mungkin based true story-nya orang-orang yang dengar kali ya.
0: Oh, benar. Jadi lebih ke relate untuk pendengar ya.
1: Pendengar iya benar.
0: Okay.
1: Udah cukup dengerin lagu galaunya sekali-sekali dengerin lagu bahagia.
0: Setuju. Karena bahkan misalnya kita gak galau pun kalau denger lagu galau tuh jadi galau kan.
1: Benar,
0: Kak.
1: Jadi kayak inget dulu pernah ngapain gitu.
0: Iya kan, jadi mendingan kita denger lagu happy-happy aja gitu. Oh my god, terus kenapa akhirnya judulnya ternyata dia ada dalam kurung orangnya?
1: Sebenarnya judulnya itu awalnya itu karena dia.
0: Karena dia?
1: Iya karena dia gitu, karena pengen yang anti mainstream atau yang gak terlalu pasaran. Karena dari semua liriknya pun liriknya itu kayak lumayan gak pasaran juga. Bener-bener kayak liriknya itu kayak contoh lirik favorit aja sendiri nih.
0: Kayak
1: berputar di kepala, menari dalam dada.
0: Oh, gitu.
1: Jadi bener-bener kenapa orang, karena dari singleku sebelumnya itu kan judulnya Boleh pakai tanda tanya gitu.
0: Boleh gitu?
1: Boleh, jadi kayak banyak maknanya kan.
0: Boleh apa nih gitu ya. Iya, iya, iya.
1: Kayak ternyata dia orangnya dalam kurung
0: Jadi penekanan itu di orangnya itu.
1: Iya benar.
0: Iya sih, ini aku baca liriknya tuh kayak bunga tidur pun dia yang terbawa beri warna. Oh, tak mungkin kelupa.
1: Iya,
0: ini akan bikin seri liriknya.
1: Enggak, ini kebetulan dari jadi apa ya? Kayak single dua single terakhir itu kayak pengen temanya itu Made in Bandung.
0: Oh, gimana tuh maksudnya Made in Bandung? Tiramisu susu mungkin. gimana tuh?
1: Jadi kayak empat singleku sebelumnya itu jadi semua kan itu produksinya, semuanya musisinya, recordingnya, pokoknya semuanya itu di Jakarta semua. Jadi kebetulan dari dua single terakhir ini Aji sendiri minta ke manajemen kayak sekali-sekali pengen dong minta bikinnya di Bandung gitu. Kayak apa ya, kayak bukan kayak flashback, jadi pengen juga kerja sama kayak sama teman-teman lama.
0: Iya, benar-benar
1: guru vokal Aji sendiri di Bandung zaman masih sekolah gitu.
0: Siapa
1: kan
0: tuh Kak guru vokalnya?
1: Itu Kang Gege dari zaman
0: Kang Gege,
1: dari zaman Bintang Radio, zaman FLS tuh
0: FLS2N ya.
1: Zaman itu kayak aduh pengen nih semuanya produksi di Bandung, semuanya foto artwork sampai semua apa ya kayak stylist pun dari Bandung semua, pengen Bandung terus, dan memang kayak pengen bikin konsep ceria gitu. Sebenarnya kayak apa ya, kayak sebelumnya itu seorang TB Aji itu identik dengan warna dengan earth tone, dengan warna warna monokrom gitu kan. Tapi baru sekarang ini lebih
0: iya
1: berwarna
0: lagi. Ini cerah banget hari ini Aji.
1: Jadi benar-benar ya udah deh,

0: Jadi semuanya kayak baju semua apa made in Bandung semua.
1: Oh my god, emang bener cinta lokal ya kayak. Iya, ini tadi masuk ke studio tuh bener-bener aduh cerah banget nih bajunya banget, biru iya. Elektrik iya, ya hijau iya, gitu. Iya.
0: Biru. Jadi kebetulan kayak oh buat visit 3 hari ke depan nih kayaknya baju-baju gini tapi panas enggak ya? Tapi pas banget. Semalam Bandung lagi dingin pas.
1: Iya, iya benar-benar.
0: Juga lagi musim-musimnya pancaroba ya.
1: Iya, main. Tapi lebih ke musim mati lampu juga
0: mati
1: Bandung.
0: Mati lampu, iya benar-benar. Musim mati lampu.
1: Iya kan?
0: Jadi, aduh, cuacanya beda banget di Jakarta minggu-minggu ini tuh. Enggak hujan, belum hujan, belum panasnya panas
1: iya
0: banget.
1: Kan?
0: Tiba-tiba baru nyampe di Bandung tuh semalam kemarin ya. Dingin aja gitu. Jadi,
1: dingin.
0: Oh enggak salah kostum nih.
1: Iya.
0: Bawa sweater semua nih. Oke. Okay.
1: Ditambah mati lampu udah best lah.
0: Udah best ya.
1: Tadi di mana tuh pas lagi mati lampu tuh, Pak?
0: Lagi ngopi kebetulan ya di luar. Jadi enggak kerasa siang.
1: Oh iya iya iya. Aduh. Anyway, ini kalau misalnya Kakak harus milih satu bait nih dari lagu ini, tapi yang jadi inti gitu dari semuanya. Kira-kira yang mana nih?
0: Yang rap sih karena dia gitu.
1: Karena dia. Itu intinya ya.
0: Intinya itu.
1: Pokoknya karena dia lah aku berbunga-bunga tuh bro dua gitu. Anyway, tapi untuk proses pendalaman emosi di lagu ini Kakak gimana sih, kayak ya udah nyanyi aja, have fun aja gitu.
0: Sebenarnya kalau lagu itu ya lebih apa ya, kayak kalau teknik ya kesekian lah. Tapi kalau yang lagu-lagu model kayak gini tuh benar-benar kita harus yang pertama siap nafas gitu karena liriknya tuh rapat
1: padet ya,
0: padet
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, ya, ya.
0: Terus yang kedua kayak vibes-nya, pembawaannya soalnya tuh harus lebih ceria aja biar enak gitu, kayak lu udah enggak usah mikir apa-apa, nyanyi biar didengernya pun enak.
1: Benar.
0: Itu sih enggak ada apa gitu, enggak perlu teknik atau gimana. Mungkin kayak apa ya, mungkin kayak orang bilang kalau lagu up itu kayak wah gampang enak gitu.
1: Iya,
0: tapi kalau asli dinyanyiin
1: padahal
0: gitu,
1: enggak ya sumpah itu, iya lagi. Apalagi kita harus maintain mood juga kan. Terus pas kakak rekaman apakah kayak moodnya alhamdulillahnya baik-baik aja waktu itu?
0: Kebetulan lagi baik-baik aja.
1: Oh, kebetulan
0: gitu, ya. Karena kalau anak zaman sekarang kan gitu, ya udah bahagia terus gitu, jangan kayak aduh pengen galau tapi nggak ada yang nyakitin.
1: Oh benar.
0: Ya, bahagia aja dulu. Gitu.
1: Iya setuju. Untungnya lagi bahagia teman pro dua, karena susah banget kita harus recording lagu bahagia tapi kita lagi sedih itu susah loh teman pro dua. Susah banget. Mungkin kedengarannya kayak gampang kayak ini mah nggak perlu teknik, enggak pro dua. Salah besar ya kayak. Aduh. Anyway nih kakak, ini kan proses workshopnya tuh online ya, secara Bandung dan Jakarta.
0: Iya sebenarnya kurang lebih prosesnya itu 1,5 bulan lah ya, lumayan cepet juga.
1: Cepet ya?
0: Iya, jadi misalkan kayak pertemuan pertama kalau tiap Aji lagi main ke Bandung, kayak bukan di studio, cuma ngobrol.
1: Oke. Okay.
0: Kita sesuaiin timeline yuk, bisa gini-gini udah. Terus pulang lagi, maunya jalan lagu seperti apa gini-gini udah. Minggu ketiga workshop by online sama rekam saling kirim voice note lah ya.
1: Iya.
0: Udah minggu keempat gas langsung.
1: Wow, gercep ya. Iya, gercep. Keren. Anyway, buat teman Pro 2 nih yang mungkin mau nanya-nanya sama Kak Aji tentang lagunya, boleh banget langsung WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696. Tapi kita dengerin dulu ya lagunya TBA, Kak TBA Aji yang ternyata dia orangnya.

0: Masih barengan Semala dan
1: TB Aji.
0: Asik, tadi kita dengerin lagunya teman Pro 2, seru banget ya. Benar-benar bikin jatuh cinta gitu rasanya. Asik. Tapi ada enggak sih tantangan untuk membuat lagu jatuh cinta menurut Kakak?
1: Tantangan sih enggak ya. Okay. Tapi ya benar-benar kita nyanyinya harus sebucin mungkin. Kayak manis gitu
0: kan. Kakak membayangkan apa waktu itu? Atau kayak ya udah gue happy aja gitu.
1: Enggak sih, happy aja enggak mikir enggak ada yang dipikirin.
0: Oh, jadi lebih kan enggak ada yang dipikirin
1: iya. Benar, gitu. Benar kan? Beda kalau lagu sedih kan, aduh gue harus gimana.
0: Iya lagi, benar.
1: Gitu kan, kayak orang bilang ya enak ya, apa namanya, bawain lagu beat, bukan lagu apa sedih itu gampang tinggal nyanyi aja. Oh jangan salah.
0: Jangan salah sama Pro 2.
1: Iya, harus bisa nafasnya itu.
0: Iya benar nafas. Tapi sebenarnya mungkin kalau dari mentally itu mungkin lebih gampang, karena kita kayak yaudah we don't have to think about anything ya. Kalau misalnya kita nyanyi lagu sedih itu kita harus aduh inget-inget dulu yang sedih gitu teman Pro 2. Tapi ada gak perubahan-perubahan dari demo awal sampai akhirnya yang final sekarang dirilis?
1: Gak ada.
0: Oh gak ada?
1: Yang berubah itu judulnya.
0: Oh judulnya doang? Wow, jadi udah mateng dong dari awal. Jadi ya udah begini aja.
1: Ya awal enak, karena emang ya yang bikin lagunya kayak udah tahu karakter Aji kayak gimana, udah tahu vokal Aji kayak gimana, sukanya apa. Jadi ya sama-sama ngerti gitu. Jadi benar-benar kayak oh palingnya revisi dikit kayak lirik sama judul lagu ini. Tapi kalau aransemen musiknya enggak sih, udah sesuka itu sama lagu ini.
0: Berarti langsung mateng loh teman Pro 2, denger langsung oh ini oke gitu ya. Langsung kayak gitu. Yeah. Langsung ngerasa kayak oh ini jodoh gue nih mani lagu gitu ya kayak. Aduh, tapi Kakak di sini berkontribusi juga bikin ganti-ganti liriknya gitu ada.
1: Enggak sih, cuma ini aja, cuma judul lagi.
0: Oh, judul.
1: Kan sama kayak pengennya vibes-nya kayak gimana oh gini. Ya ini kurang apa, ini kurang gini, kurang gini.
0: Oh, iya. Supaya lebih personal juga kan lagunya benar. Iya. Gitu teman Pro 2, karena ini lagunya tuh Butterfly Era, lagunya benar. Jadi kita enggak usah mikirin apa-apa lah gitu. Tapi setelah merilis 6 single nih Kak Aji, perkembangan terbesar yang Kak Aji rasakan sebagai seorang musisi ini apa nih?
1: Perkembangannya jadi kayak apa ya, kayak kita tuh kayak bisa tahu jenis vokal kita tuh lebih cocok sama yang kayak lagu musik kayak gimana sih gitu, jenis musik kayak gimana itu. Terus yang kedua kayak oh berarti ada kayak beberapa pendengar tuh yang oh gue lebih sukanya lagu ini, gue lebih sukanya ini. Kadang karena sekarang teman-teman gue sendiri kayak Ji, kapan balik lagi nih mellownya gitu.
0: Oh, sumpah kan? Kayak gitu.
1: Karena 3 single terakhir gue kan emang lagunya beat kan. Iya, nih kangen emang seorang Aji sendiri kayak emang kayak dari dulu tuh biasa nyanyi pop ballad, pop ballad gitu kayak.
0: Yes.
1: Ya kalau cover-cover juga ya pop ballad gitu. Orang-orang pun yang sering lihat Aji nyanyi tuh ya lagu pop ballad gitu Oh ini kayak kapan gitu itu. Terus yang kedua kayak ada beberapa juga wah ternyata enak juga ya ini kayak lagunya tuh kayak kita tuh bisa tahu gitu oh kayak kita nyanyiinnya harus gimana sih dari setiap jenis musik yang kita bawain itu aja sih kayak perbandingannya.
0: Iya benar-benar. Tapi Kang sendiri lebih suka nyanyi di pop ballad atau yang upbeat kayak gini?
1: Upbeat sebenarnya.
0: Upbeat.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Apa ya kayak kalau upbeat tuh karena mungkin ya sebenarnya dua-duanya karena referensi Aji kayak sering denger Brian McKnight, Boyz II Men itu nonton ballad kan. Kalau buat yang R&B gitu kayak lebih seneng Bruno Mars yang begitulah. Jadi kayak benar-benar ya istilahnya kalau Sundanya hayu aja gitu.
0: Oh hayu aja gaskeun we ya. Mungkin karena emang kalau misalnya lagi manggung tuh lebih asik juga gak sih Kak?
1: Iya benar-benar jadi kan? kayak aduh manggung tuh bawain lagu ballad tuh aduh kayak gimana enaknya ya udah enak yang beat aja.
0: Iya kalau misalnya lagu beat walaupun mungkin pendengar-pendengarnya belum hafal tapi mungkin mereka akan terbawa gitu ya vibesnya.
1: Bener.
0: Gitu teman Pro 2. Aduh seru banget ya teman Pro 2. Dan anyway playlist wajib Kak Aji hari ini akhir-akhir ini apa nih kalau kan lagi dengerin lagi suka banget upbeat, apakah playlistnya upbeat juga?
1: Playlistnya apa ya, mungkin lagu-lagunya Adrian Khalif kalau lagu ini.
0: Wait, lagu-lagu happy ya?
1: Lagu-lagu happy. Mm-hmm. Ah, lagunya Nona. Karena Nona sering terngiang-ngiang.
0: Udah siap belum?
1: Iya, benar. Kayak buka Instagram, buka TikTok kan.
0: Iya lagi.
1: Itu lagi. Mm-hmm. Itu sih. Iya, itu sih dua itu.
0: Iya, tapi aku senang banget jujur ya. Karena menurut aku Indonesia ini sekarang lagi banyak banget lagu happy gitu loh.
1: Iya, benar. Iya kan? Centil eranya ya.
0: Iya, lagi centil era, lagi comeback. Yeah. Senang banget. Dan semoga Kak Aji jangan terpengaruh sama temen Kak Aji yang bilang bikin lagu sedih.
1: Kadang kalau tiap nyetir tuh di Jakarta ke Bandung dengerinnya playlist Hipdut.
0: Iya biar lagi, ngantuk, iya kan? Lagi bener. Aduh bener-bener sekarang tuh lagi terdominasi sama DJ Angkot nih Indonesia. Satu DJ Angkot, terus Hipdut, terus lagi centil era.
1: Iya.
0: Aku happy banget sih lagu-lagu Indonesia sekarang banyak lagu happy. Iya, karena kayak mungkin beberapa tahun kebelakang tuh lagu sedih, lagu sedih, lagu sedih. Kita dihantam kesedihan terus ya teman berdua.
1: Bener, itu.
0: Jadi aduh seneng banget, dan Kak Aji juga thank you banget udah bikin lagu yang seindah ini. Kak Aji boleh dong nyanyiin sedikit aja. Ternyata dia orangnya buat teman-teman Pro 2 secara live.
1: Oke, refnya aja berarti.
0: Okay,
1: ya. Ini bagian pentingnya nih.
0: Oke.

0: jujur ini gak butuh autotune ya. Jujur autotune yang butuh kakak kayaknya.
1: Sabi-sabi.
0: Bagus banget. Terus ada serak-serak manja gitu. Ih keren banget kak, sumpah. Aku kayaknya akan mulai mendengarkan lagu kakak deh sekarang. Iya. Seru banget. Kalau kita sekarang ke fun questions ya kak ya. Kalau misalnya lagu ini, kakak misalnya bisa lagu ini dijadikan sebuah soundtrack film, itu kira-kira mau film yang kayak gimana?
1: Film apa ya, mungkin kayak film apa ya, kayak kalau film anak sekolah udah nggak mungkin, mungkin
0: tapi
1: juga
0: possible sih,
1: ya,
0: justru di bayangan aku ini adalah anak-anak SMA yang lagi jatuh
1: SMA
0: cinta gitu ya kan?
1: Atau mungkin anak misalkan dramanya kayak drama-drama anak kuliahan yang tiba-tiba ya udah gitulah, yang tabrakan di bandara.
0: Oh my god. Oh, atau enggak yang lagi bawa buku iya, gitu iya, loh kak.
1: Atau mungkin yang ternyata dia orangnya, oh ketemu lagi sama cinta monyetnya gitu.
0: Oh kan. Red String Theory, iya, seru. Oke, ini akan jadi playlist aku buat nanti nikahan aku. Aduh, terus kalau misalnya lagu ini punya warna, menurut kakak warna apa? Kalau aku kuning sih kayaknya.
1: Kuning?
0: Karena happy.
1: Happy, Tosca.
0: Tosca, kenapa yeah. Tosca? Kenapa Tosca?
1: Apa ya? Nggak tahu, kayak seneng aja lihat warnanya kayak Tosca tuh gitu kayak mungkin karena cowok juga nyanyi kan, kalau misalkan ya apa ya, tengah-tengah Tosca deh
0: gitu. Oh iya iya, in between
1: kalo,
0: lah ya
1: kalau biru kan, walaupun aja sendiri suka warna biru ya, tapi Tosca pikirannya.
0: Oke. Iya lagi tuh kan juga Tosca lagi kak ini emang mungkin kakak karena ngeliat sudah ini Tosca di sini.
1: Pikirannya Tosca, kalau ditanya kenapa, ya nggak ada jawaban, itu Tosca gitu.
0: Karena emang sudah ini dipenuhi warna Tosca teman berdua. Awalnya mau jawab ungu, tapi itu kayaknya lampu doang di sini. Aduh lucu banget. Aduh anyway nih, Haji nih kalau misalnya ada kesempatan duet sama musisi siapapun, lagi pengen berkolaborasi sama siapa?
1: Yura Yunita. Pertanyaannya 3 tahun nggak pernah berubah ya.
0: Serius? Oh my god. Tapi iya sih, apalagi dia tuh sangat ngebandung, itu ngebandung banget lagi
1: iya
0: ya
1: kan?
0: Dia.
1: Kayak tiap pulang ke Bandung tuh langsung denger lagunya Yura gitu kan. Ya.
0: Tapi pernah ketemu sama Kak Yura dan pernah ngobrol soal ini?
1: Nggak pernah, tapi maksudnya pernah beberapa kali ketemu di event gitu, kayak ah ya udah Yura.
0: Iya tapi dia emang vibesnya tuh
1: Bandung banget,
0: iya sumpah. Dia tuh benar-benar nge-encourage banget, kebaya, iya. Terus Bandung ada lagunya yang sampai sekarang masih kita dengerin juga. Iya. Aku setuju sih kak. Benar. Semoga ya nanti kesampaian, amin. Dan kakak nih coba terakhir ya fun questions.
1: Okay.
0: Kakak lebih milih banyak yang streaming atau banyak pendengar yang denger di radio terus kayak relate gitu doang?
1: Banyak pendengar tapi yang relate.
0: Oh kenapa?
1: Kalau banyak pendengar yang relate kan itu pasti diulang terus kan?
0: Oh benar. Jadi nanti dia nyari ya?
1: Iya benar.
0: Oh benar. Kita
1: numpang lewat dong. Oh ya.
0: Iya ini
1: gitu.
0: Adalah nge-cheat ya tuh. Jawaban nge-cheat. Jadi dia ngerasa relate denger di radio terus lagu apa gitu
1: iya, bener,
0: terus nyari.
1: Cerita ke teman-teman, ini adalah lagu kita banget loh.
0: Oh benar. Itu jawabannya nge-cheat ya jujur ya kan. Jadi dua-duanya kejawab.
1: Iya, benar-benar.
0: Aduh ya ampun seru banget ini ngobrol sama Kak Haji hari ini teman Pro 2. Jangan lupa di stream TBAJ on all music platform ya teman Pro 2. Dan terima kasih banyak ya saya lagi Kak Haji udah datang sini. Ada enggak yang mau disampaikan buat teman-teman Pro 2 nih di luar sana?
1: Teman-teman di luar sana mungkin kalau yang apa ya? Pengen juga punya karya gitu, jangan pernah takut gitu, berani coba aja dulu. Kalau nggak dicoba kan nggak ada yang tahu hasilnya.
0: Bener.
1: Itu dulu ya. Sama yang kedua jaga kesehatan, ini lagi musimnya ini.
0: Iya nih Kak Haji juga megang ini
1: gitu.
0: Apa namanya? Ya,
1: ini dari tadi sepanjang siaran dari tadi pagi kita lepas ini inhaler karena punya sinus kan, jadi kalau lagi kayak gini kambuh gitu.
0: Oh my god, cepat sembuh ya semoga nggak bisa sembuh sih sinus ya.
1: Dan yang terakhir apa ya? Sejauh apapun kalian pergi, tetap Bandung di hati.
0: Ui,
1: itu aja.
0: Bener, setuju. Bahkan mungkin bukan orang Bandung pun tetap Bandung bagiku. Tetap
1: iya,
0: gitu ya Kak Ji.
1: Ya. Iya, bener.
0: Aduh sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Ji ya udah main-main ke Pro 2 dan udah ngobrol.
1: Iya, makasih juga udah dibolehin main ke sini.
0: Ya. Oh boleh dong, selalu terbuka apalagi kakak lahir dari Pro 2 ya dari bener. Bintang Radio. Nanti mau main sini lagi ya Kak ya. Oke deh, bye Kak Ji.
1: Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih ditemani sama Dijaga Malam, teman Pro 2. Tahu enggak teman Pro 2 hari ini hari apa? Tentunya selain hari Rabu ya, selain hari Rabu. Coba aku kasih kamu kesempatan 2 detik. Salah. Jadi hari ini tepat hari ini 17 Juni teman Pro 2 diperingati sebagai Hari Buaya Sedunia. Buset. Semua buaya dirayakan enggak tuh teman Pro 2. Aduh, jadi 17 Juni ini adalah World Croc Day. Jadi sebuah perayaan global ya yang tentunya menyoroti pentingnya konservasi budaya. Buaya, buset gua. Buaya jadi budaya. Kocak, saking gak mau nyebut buaya ya. Dan perlindungan habitat juga di Tempro 2. Meskipun memang buaya ini cenderung sering ditakutin ya sama orang-orang gitu ya. Dan tentunya juga ditakuti karena dia pemangsa juga gitu. Buaya ini berperan penting loh dalam menjaga ekosistem, termasuk buaya air garam lah kayak gitu-gitu ya. Itu di Indonesia tuh ada tuh rumah untuk beberapa spesies buaya Tempro 2. Jadi kalau misalnya gak ada buaya, tetap aja ekosistem itu akan tidak seimbang gitu Tempro 2. Dan hari Croc Sedunia, hari buaya sedunia ini mengingatkan kita bahwa melindungi buaya juga membantu menjaga keberagaman hayati dan keseimbangan alam. Tapi sejujurnya aku sih gak mau ya menjaga buaya. Takut banget gak sih di chat kayak gini, aku deketnya cuma sama kamu aja kok. Atau gak gini, aku ngechat kamu, ada yang marah gak?

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Teman terbaik.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini?

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Ardo di sini ada nggak yang cita-citanya jadi penerbang gitu, penerbang pesawat tempur kayak pesawat jet kayak atau pesawat komersil gitu, ada nggak sih yang cita-citanya terbang gitu? Ini ada pengalaman unik banget di Tempur 2 buat kamu nih mungkin yang lagi berusaha untuk menggapai cita-cita tersebut ya. Kita bisalah simulasi dulu nih di Google Earth ya. Karena Google nih resmi menghadirkan flight simulator gratis di Google Earth, teman Pro 2. Dan ini tuh dirilisnya fitur ini tuh pada 12 Juni kemarin. Jadi baru ya. Fitur baru ini tuh memungkinkan pengguna menjelajahi berbagai belahan dunia dari udara dengan pengalaman yang lebih imersif. Seru banget ya, teman Pro 2. Jadi kan biasanya kita lihat jalan-jalan keliling dunia itu lewat Google Earth juga, tapi kayak cuman jalan-jalan di darat lah gitu. Nah, ini adalah pengalaman baru ya, jadi kita bisa lihat dari udara gitu, kita bisa jalan-jalan sambil kayak terbang gitu. Dan memang dari tampilannya tuh bener-bener kayak kita lagi di pesawat gitu. Keren banget lah pokoknya Tempur Pro 2. Beda ya sama simulator untuk kebutuhan profesional ya, fitur ini tuh dirancang untuk pengguna umum lah gitu. Jadi selama terbang nih ya, kamu nih bisa menikmati pemandangan bangunan 3D sampai satelit yang detail pas kamu berpindah nih dari satu destinasi ke destinasi lainnya. Keren banget. Dan sebelumnya Google Earth ini memang udah memiliki flight simulator ya di aplikasi desktop versi profesional. Namun ini tuh jadi pertama kalinya fitur ini tuh tersedia langsung lewat browser, teman Pro 2. Jadi ini benar-benar bisa diakses sama kamu gratis ya, dan bebas kapanpun kamu mau akses. Fitur itu diakses lewat websitenya Google Earth. Terus kamu pilih Explore Earth. Lalu kamu masuk ke menu Tools dan klik Flight Simulator. Ih, seru banget. Aku belum nyobain sih. Tapi mungkin teman Pro 2 yang udah nyobain, spill dong seseru apa jalan-jalan jadi pilot. Asik. Seru banget. Dan kalau misalnya kamu mungkin yang bercita-cita jadi penerbang, jadi semoga ini makin menambah motivasi supaya kamu bisa berkeliling dunia. Gitu teman Pro 2.

semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2 ini masih barengan semala di Jaga Malam ya. Tapi kan udah jam 10 nih, aku seperti biasa ya, aku nungguin cerita penutup hari dari kamu, teman Pro 2. Curhat dong mah. Iya dong. Aku benar-benar penasaran sama cerita kamu, teman Pro 2. Ceritain dong gimana hari kamu, apakah baik-baik saja, asik, atau kamu dari tadi udah nahan-nahan banget pengen cerita tapi bingung cerita ke siapa. Langsung aja cerita sama Lala di WhatsApp kita di 0812-6020-9696. Siapa tahu mungkin tadi ada yang ikutan demo, ceritain dong gimana. Atau tadi yang kejebak macetnya atau gimana kayak hari ini, cerita aja langsung ya. Pokoknya Lala pasti bakal bacain dan pastinya kamu akan didengar juga sama teman-teman Pro 2. Langsung aja chat, mau panjang, mau pendek, mau VN, mau telepon, boleh. Langsung aja ya teman-teman Pro 2, ditunggu. Oke, sampai jam 11 nanti kita bakal curhat-curhatan di sesi cerita penutup hari.

Prosleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: T5, teman-teman Produa dengerin terus ya.
1: Produa Hitlist
0: setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12
1: cuma di Produa FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, inikah cinta?
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: John atuh tenang, bolanya kamu teh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Wow.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae, jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh, Sep, ke Pakistan mah. Ini we, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciao!

Pro2 udah masuk nih waktunya curhat pada malam hari ini. Dan ini udah masuk juga nih suratan dari teman Pro2 yang lumayan panjang dan menurut aku jujur ini relate banget untuk aku dan mungkin untuk teman-teman Pro2 di luar sana. Yuk kita langsung aja bacain curhatan dari kakak yang gak mau disebut namanya nih. Halo kak, aku mau curhat nih. Akhir-akhir ini aku lagi ada di fase hidup yang agak aneh. Gak ada masalah besar, gak ada drama, gak ada pertengkaran sama siapa-siapa. Tapi entah kenapa rasanya tuh capek banget. Capek yang bukan karena aktivitas fisik, tapi capek karena setiap hari terasa sama. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang, makan, tidur, besoknya gitu lagi. Dulu aku selalu punya hal yang ditunggu-tunggu gitu loh, kayak bikin aku excited. Entah itu nongkrong sama teman, nonton film baru, jalan-jalan ke tempat yang belum pernah aku datengin, atau sekedar punya target yang bikin aku semangat. Tapi sekarang semuanya tuh kayak biasa aja. Nah, yang bikin bingung, sebenarnya aku harusnya bersyukur pekerjaan masih ada, keluarga sehat, teman-teman juga baik. Tapi kok rasanya hati ini kosong ya. Kadang aku merasa bersalah karena ngerasa nggak bahagia, padahal banyak orang yang mungkin pengen berada di posisi yang aku jalanin sekarang. Beberapa bulan terakhir, aku juga jadi sering mempertanyakan diri aku sendiri. Aku ini sebenarnya mau kemana sih? Dulu waktu masih sekolah atau kuliah, hidup tuh kayak lebih jelas. Ada target, naik kelas, lulus, cari kerja. Sekarang setelah semua itu tercapai, aku malah bingung nentuin tujuan berikutnya. Lucunya lagi nih ya kak, kalau ada waktu luang tuh justru aku sebenarnya gak tahu loh mau ngapain. Scroll medsos, tapi kayak bosen. Nonton bosen, main game bosen, bahkan kadang aku nunggu long weekend. Sebenarnya aku nungguin banget, tapi pas udah long weekend malah rebahan seharian, bed rotting, dan ngerasa aku gak puas gitu. Aku juga mulai ngerasa kalau waktu itu berjalan cepet banget, rasanya baru kemarin tahun berganti. Terus tiba-tiba udah pertengahan tahun lagi. Banyak rencana yang dulu aku tulis dengan semangat, sekarang tuh tetap jadi tulisan aja. Bukan karena malas ya, tapi lebih ke kehilangan energi untuk mulai gitu. Kadang aku kangen versi diri aku yang dulu, yang gak pengen excited sama hal kecil, yang kalau punya rencana langsung dijalanin, kalau gagal ya tinggal coba lagi. Sekarang belum nyoba sesuatu aja aku udah kebanyakan mikir, takut gak sesuai harapan, takut kecewa, takut buang waktu. Aku sadar mungkin cuma fase, tapi jujur berada di fase ini tuh melelahkan ya kak. Rasanya kayak lagi jalan di jalan yang lurus, panjang, gak tahu kita nyampe mana gitu. Makanya aku mau nanya nih teman Pro2 yang lagi dengerin siaran ini. Apa kalian pernah ada di titik seperti ini? Saat hidup sebenarnya baik-baik aja, tapi hati tuh kayak kosong, kayak hampa gitu. Gak ada masalah besar, tapi semangat kayak ngilang entah kemana, demotivasi. Kalau pernah, apa yang kalian lakukan untuk keluar dari fase ini? Apakah kalian pernah coba hobi baru, pergi berlibur mungkin, atau lebih sering ketemu sama orang terdekat kamu, atau justru ya udah biarin aja waktu yang menyembuhkan. Makasih ya kak udah bacain curhatan aku. Semoga siapapun yang saat ini lagi merasa lelah tanpa alasan yang jelas bisa segera menemukan kembali hal-hal yang dulu membuat bersemangat menjalani hari. Salam hangat untuk seluruh teman Pro2 Bandung yang sedang mendengarkan dimanapun kalian berada. Oh my god, terima kasih banyak ya buat kamu yang udah cerita ini. Sejujurnya ini lagi aku rasain banget juga. Kayak aku nih beberapa hari yang lalu itu kayak nge-stalk my own account gitu. Tapi lebih ke ngeliat archive yang dulu-dulu gitu loh, waktu aku masih maba, waktu aku baru lulus SMA. Tuh kayaknya tuh hidup tuh kayak seru banget ya. Kayak kita kok tiap hari main, kok punya ya aku energi sebanyak itu. Tiap hari keluar, tiap hari ketemu sama orang banyak. Terus setiap hari sering banget aku nonton konser. Sekarang tuh buat diri aku sendiri banget nonton konser pun tuh kayaknya melelahkan banget gitu. Padahal aku gak ada drama apa-apa. Sama banget kayak kamu. Aku gak ada masalah pertemanan, percintaan, atau masalah keluarga, atau masalah apa. Aku juga sama-sama kerja sekarang kan aku nemenin temen Pro2. Tapi rasanya tuh kayak iya flat aja. But maybe this is adulting gitu loh. This is the phase when you actually realize that you're growing up. Karena dulu ini mungkin hidup tuh rasanya seru banget karena kita tuh gak punya target untuk kehidupan kita jangka panjang gitu loh teman Pro2. Kayak hal-hal yang kita kejar zaman dulu tuh kayak okay, gue harus lulus, gue harus ngerjain tugas, gue harus nilainya bagus pas nanti ujian. And that's it. Kita punya tujuan tapi jangka pendek gitu.
Nah, but now that we're growing up, we realize that hidup ini masih panjang dan tujuan kita ini sekarang benar-benar menjadi orang dewasa, benar-benar mencari uang untuk settle in our life in this economy, ya guys, teman berdua. Jadi menurut aku, this is the whole thing that makes you stressed up dan membuat kamu demotivation gitu. Dan sejujurnya aku yakin teman-teman pro 2 juga banyak yang relate gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin selama ini kamu juga terlalu fokus untuk berjalan, untuk kayak mikirin kenapa kamu merasa kosong gitu loh. Sampai kamu tuh lupa memberi waktu untuk diri kamu sendiri, untuk nanya sama diri sendiri, sebenarnya yang lagi aku butuhin ini apa? Yang aku lagi kejar ini apa? Karena gak semua kelelahan kamu yang kamu rasain ini tuh bisa hilang dengan tidur yang cukup atau mungkin healing, liburan, itu enggak gitu. Ada kalanya kamu tuh bisa nanya ke diri kamu sendiri dan mungkin hati kamu tuh lagi minta ruang untuk ya sekedar beristirahat dan mungkin menemukan makna dalam keseharian kamu yang kamu anggap gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau misalnya sekarang aku boleh ngasih saran ya, gak apa-apa kalau kamu saat ini belum menemukan tujuan besar berikutnya gitu. Gak semua fase hidup itu harus diisi dengan pencapaian atau keseruan lah di dalam hidup kamu. Kadang kita nih cuma perlu menikmati prosesnya aja, nyoba hal-hal kecil mungkin yang beda dari dulu gitu ya. Mungkin karena kita semakin dewasa, energi kita nih semakin low gitu ya. Atau at least memberikan kamu kesempatan lah sama diri kamu sendiri untuk menemukan hal-hal kembali yang mungkin dulu tuh membuat kamu bahagia, membuat kamu senang gitu. Dan satu hal nih yang perlu kamu ingat juga, hidup itu bukan perlombaan ya tempro 2 buat kamu di luar sana ya, yang mengharuskan kita tuh selalu berlari, selalu di depan harus jadi nomor satu. Enggak ya, ada masanya kamu bisa berlari, ada masanya juga kamu ya jalan aja, atau mungkin mau berhenti biar gak capek buat ngelihat dulu ke belakang nih, oh kita udah jauh ya, itu juga gak apa-apa banget gitu. Semoga perlahan-lahan semangat itu kembali hadir ya kamu ya, yang udah ngirim cerita ini. Mungkin memang bukan dalam bentuk yang sama kayak dulu gitu, tapi mungkin dalam fase kamu yang lebih dewasa, lebih sesuai dengan diri kamu yang sekarang gitu. Tuh, tempro 2. Sebenarnya advice yang aku berikan adalah advice untuk diriku sendiri juga ya sebenarnya. Aku baru kemarin banget deep talk sama teman aku tentang ini, kayak aku mikir dulu tuh aku tuh ekstrovert parah tempro 2, kayak benar-benar ke semua orang tuh aku dan aku tuh gampang banget berteman dan ngobrol tentang apapun. Tapi I feel like the more, kayak sekarang nih aku berumur gitu ya, aku berumur, umur berapa lu kocak? Maksudnya ya sekarang gitu aku semakin dewasa, udah 20 tahun ke atas tuh kayak maybe life isn't flat, it's just you growing up and this is adulting gitu. This is the real life gitu. Mungkin kemarin kita stres karena tugas kuliah, karena UAS, skripsi, apa segala macam. Tapi sebenarnya hidup kamu yang sebenarnya itu adalah sekarang yang lagi kamu jalani gitu. Gitu sih menurut aku. And you have to deal with it, karena semua orang itu merasakan hal yang sama. Aku yakin mungkin kamu sekarang gak excited karena mungkin kamu ngajak teman-teman kamu nongkrong gak bisa karena kerjaan. Ya itu mereka pun merasakan hal yang sama. This just how life works gitu teman pro 2. Jadi memang menurut aku yang paling sulit adalah menerima kenyataan bahwa this is adulting, this is real life. But remember to always love yourself dan berterima kasih sama diri kamu karena masih memutuskan untuk bangun, berangkat kerja, dan masih menjalani hari-hari kamu seperti biasanya nih. Anyway, sekali lagi terima kasih ya buat kamu yang udah cerita sama aku. Semangat terus. Dan untuk teman-teman pro 2 di luar sana yang kamu lagi dengerin sekarang, kalau kalian pernah merasakan hal yang sama, boleh banget ya kamu share pengalaman kamu, mungkin gimana akhirnya kamu bisa bangkit dari demotivasi kehidupan ini. Siapa tahu cerita kamu tuh bisa jadi pelukan hangat juga nih buat teman kita yang lagi mencari kembali semangatnya malam ini. Ditunggu ya di WhatsApp pro 2.

sahabat kreatif. Kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
2: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
2: Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Nusantara. Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
2: Hai, aku Ziva. Temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik.

Nih teman pro 2, ada tanggapan indah dari Kalara. Biasa lah ya, kalau Kalara ngasih pesan tuh selalu panjang dan selalu Masya Allah tabarakallah deh gitu. Langsung aja kita bacain nih ya buat teman pro 2 nih. Pesan untuk dibacakan kepada teman pro 2 Bandung malam ini, yaitu jangan pernah menyerah hanya karena satu kegagalan atau beberapa kekecewaan lainnya. Terkadang rasa lelah, kecewa, bahkan demotivasi hadir bukan untuk menghentikan langkah kita, melainkan untuk mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan. Terkadang, setiap ujian yang Allah berikan pasti mengandung hikmah. Bisa jadi jalan yang sedang terasa sulit hari ini adalah cara Allah mempersiapkan kita untuk menuju sesuatu yang lebih baik di masa depan. Maka, jangan biarkan kegagalan membuat kita berhenti berusaha. Istirahatlah jika lelah, tetapi jangan menyerah. Ingatlah bahwa hujan tidak turun selamanya dan malam yang gelap pun akan berganti dengan fajar yang terang. Tetaplah berdoa, berikhtiar, dan percaya bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang paling tepat. Semangat untuk seluruh teman-teman Pro 2 Bandung, apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, semoga Allah mudahkan setiap urusan kalian dan menguatkan hati kalian untuk terus melangkah. Terima kasih Kalara, sama-sama Kalara, indah banget pesannya dan ini adalah masukan luar biasa banget ya buat kita teman Pro 2 malam hari ini. Anyway, Lala mau bilang terima kasih banyak buat kamu teman-teman Pro 2 yang udah cerita-cerita hari ini, dan buat Kalara juga tadi yang udah ngasih pesan yang indah sekali yang sudah aku bacakan juga buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin malam ini ya. Karena sudah mau jam 11, sudah jam 11 sih. 5 detik lagi. Artinya Lala harus pamit, tapi Lala nanti masih di sini sih sampai jam 12 malam karena habis ini kamu bakal dengerin Just More Music sampai jam 12 malam hari ini. Thank you sekali lagi teman Pro 2 ya. Nanti kita ketemu lagi besok. Besok aku dijaga malam lagi teman Pro 2. So, kapan-kapan lagi ketemu lagi sama Lala besok. Bye.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro2.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hey, Spider-Man. Hey, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zed.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne, you're listening to
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini.
3: Selalu ku bilang aku tak sabar.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. The hits just keep on coming.

Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produe. Selamat datang di Spada. Selamat pagi teman Produe. Barengan sama Rangga Hadiansyah. Di pagi hari ini Rangga bakal nemenin kamu sampai di jam 10 siang nanti teman Produe. Tapi Rangga bakal mulai lagi di jam 6. Di jam 5 sampai di jam 6 ini, 1 jam kita bakal dengerin Just More Music yang udah disiapin musik-musiknya sama music director kita sama Kak Aryo. Thank you banget buat kamu teman Produe yang udah stay tune. And this is for you guys.
1: FM.
2: Selamat pagi teman Produe.
3: Selamat pagi teman Produe.
4: Selamat pagi teman Produe.
5: Selamat pagi teman Produe.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2,

Perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat.

bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Whisper to me, baby, I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant when it was right there.

0: Peringatan Pro 2, waspada! Pergerakan tanah atau longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan deras. Pergerakan tanah biasanya terjadi di daerah berbukit atau lereng yang curam, terutama jika tanah sudah jenuh air. Tanda-tanda awalnya bisa berupa retakan di tanah atau dinding rumah, suara gemuruh, dan tanah yang mulai bergeser perlahan. Kalau kamu tinggal di daerah rawan longsor, pastikan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar. Jangan biarkan saluran air tersumbat dan hindari membangun rumah di lereng yang tidak stabil. Segera evakuasi jika tanda-tanda pergerakan tanah mulai terlihat. Keselamatanmu dan keluarga adalah yang utama. Mari kita jaga diri dan lingkungan agar terhindar dari bencana pergerakan tanah. Tetap waspada dan siap siaga.
1: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: banget sih, lagi belajar nih.
1: Hah, sok serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tangga bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tangga bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya, iya.
1: Iya, tapi gak ada kata terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Produa.

0: Info Pro 2 bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama, Portugal menyusul Brazil dan juga Spanyol yang gagal mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan setelah ditahan imbang oleh Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1 pada laga pembuka grup K di Houston Stadium, Amerika Serikat. Cristiano Ronaldo bermain sejak awal pertandingan untuk menjadi pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia setelah Lionel Messi. Tapi dia gagal bersinar seperti Messi yang membuat hat-trick sehari sebelumnya. Dan Portugal unggul lebih dulu berkat gol João Neves sebelum Kongo menyamakan kedudukan dari gol Yuan Wisa.
1: Info Pro 2.
0: Cinemart, raksasa industri serial televisi Indonesia, kini sedang menguji kemampuan dalam beralih ke dunia layar lebar. Produser eksekutif Cinemart, David Setiawan Suwarto, mengatakan dalam peluncuran cuplikan dan juga poster film Fufu di kawasan Senayan, Jakarta di hari Rabu kemarin. Untuk menyeimbangkan risiko, Cinemart memilih untuk bekerja sama dengan mitra kreatif yang sudah berpengalaman, yaitu Bayu Skak dan juga timnya dari Skak Studios. Alih-alih membuat film yang aman, seperti horor, Cinemart justru berani mengambil formula animasi yang menantang yang ditawarkan oleh film Fufu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir teman Pro 2, bagi pecinta film laga, The Furious bisa dibilang menjadi salah satu tontonan yang wajib masuk di tahun ini. Film Hong Kong garapan sutradara laga ke-6 Kenji Tanigaki yang mendapat rating nyaris 100% di Rotten Tomatoes ini berhasil menghadirkan paket hiburan lengkap, aksi yang intens, koreografi pertarungan yang memukau, cerita yang menegangkan, hingga selipan humor yang membuat suasana tidak terasa terlalu gelap. Sejak menit-menit awal, film yang mulai tayang di bioskop pada 17 Juni ini langsung mengait perhatian penonton. Kisah The Forest ini berpusat pada upaya membongkar sindikat perdagangan manusia yang beroperasi secara brutal dan terorganisasi.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

kalau kamu ngelihat ada orang yang pagi hari ini terasa lebih murung dan juga agak-agak sedih, udah pasti tuh fansnya Bang Dodo. Fansnya Bang Dodo aka Bang Ronaldo, teman Pradua, karena gimana gak sedih, Ronaldo kagak nyetak gol, Portugal kagak bisa menang di Piala Dunia ini, sedangkan pesaingnya Ronaldo Bang Messi ini berhasil cetak hat-trick loh. Gimana nih Bang Dodo, ya ampun. Tapi gak apa-apa lah ya, kalau aku ketemu Bang Dodo pengen aku bilang, tenang Bang Dodo, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Kamu kapan? Gitu. Saya mungkin Bang Nodo bertanya kepada saya, kamu kapan cetak sejarah gitu. Tapi by the way keren teman Prado, di Piala Dunia tahun ini Bang Ronaldo menjadi salah satu pemain, satu-satunya bahkannya pemain tertua yang main di Piala Dunia 2026 dan ikut di edisi ke-6 edisi berturut-turut teman Prado. Ini sangat keren banget ya. Jadi selamat atas rekornya buat Bang Ronaldo. Dan pagi hari ini juga teman Pradua, Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu. Gak cuma soal Piala Dunia, kita bakal ngobrol soal apapun itu. Berita-berita yang paling hot news, yang soft news juga, yang santai juga, yang bikin kamu enjoy juga buat nikmatin paginya kamu dan jalanin harinya kamu. So pasti barengan sama Rangga Hadiansyah teman Pradua, only on Spades. Selamat pagi teman Pradua.

Good morning, selamat pagi teman Produa. Wilujeng enjing. Oh my god, masya Allah. Udah pada berangkat kerja aja nih. Semangat banget teman Produa nyari apa? Ya nyari duit gak? Lu aja udah di situ gitu. Alhamdulillah teman Produa deh ya. Seneng banget teman Produa, semoga sehat. Semoga kamu bahagia selalu teman Produa. Karena doain juga lancar kerjaannya hari ini ya. Jangan lupa buat sarapan. Bismillah dulu juga. Yang belum mandi, mandi dulu. Yang baru bangun, ya yuk bangun yuk. Yuk matanya dibuka yuk. Yang udah di jalan juga matanya mending dibuka aja deh. Jangan sampai kayak melek merem gitu. Udah nanti aja tidurnya. Pas jam istirahat kantor kayak gitu. Sekarang mau kerja dulu aja, semangat dulu teman Produa ya. Isi ponasi dengan apapun yang bisa bikin kamu jadi lebih cenghar gitu kalau dalam bahasa Sundanya ya. By the way teman Produa, buat kamu yang mau menjalani hari ini, jangan lupa buat mulai hari dengan kalau masih ada panjang olahraga dikit, bisa sarapan dulu dikit-dikit doang mah bisa teman Produa ya. Atau sekedar ngelihat kondisi perkiraan cuaca juga boleh teman Produa. Karena kalau orang gak lihat pagi hari ini tuh agak berbeda dengan pagi kemarin. Kalau pagi kemarin jam segini udah cerah banget dan mataharinya udah nusuk juga kelihatan gitu dan awannya biru ya. Kalau hari ini Rangga lihat dari kawasan Diponegoro tuh terpantau berawan teman Produa. Dan ternyata betul dari pantauan perkiraan cuaca di hari ini di kota Bandung dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di pagi hari ini tuh Bandung cerah dan berawan teman Produa. Tapi nanti menuju siang sampai jam 8 sampai jam 12 itu terpantau akan semakin cerah dan juga terang kota Bandung dan panas gitu lebih tepatnya. Dan nanti sore hari di jam 3 sampai di jam 5-nya Bandung akan kembali cerah dan juga berawannya kayak sekarang lah. Dan sunsetnya tuh di jam 17.42 menit di hari ini teman Produa. Wow, luar biasa. Bandung ternyata akan panas ya, jadi jangan sampai kamu terlena juga karena Bandungnya panas ataupun dingin. Menurut aku tuh kayak tetap perlu pakai jaket gitu. Jauh deket tuh pakai jaket, terserah mau dibilang kayak mau ke dokter atau apapun, bebas lah. Yang penting tetap jaga kesehatannya juga teman Produa. Minum vitaminnya juga, apalagi lagi banyak bencana-bencana hidrometeorologi itu, perubahan iklim juga, mulai dari hujan yang tiba-tiba, kekeringan juga teman Produa, cuaca yang memang tidak bisa diduga nih, kayak perasaan yang tiba-tiba A, tiba-tiba B gitu. Kamu harus tetap terus save diri kamu sendiri teman Produa ya. Tapi gak akan sendirian kok, barengan sama Rangga juga ya. Nemenin kamu di sepada. Selamat pagi teman Produa sampai di jam 10 siang nanti.

0: Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya gandengan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Kacau
2: Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: Waspada, selamat pagi teman Pradua semua. Aku Dirayanza, luar biasa Rafathar.
1: Dirayakan nih? Oh dirayakan.
0: Ya maaf atuh, santai aja kali, enjoy. Ah elah, enjoy juga teman Pradua, pagi lagi mau musim liburan sekolah begini mah. Beuh, yang anak sekolah happy, libur telah tiba. Emak bapaknya yang bingung, aduh gimana ini, apa ya, ajak ke mana gitu, beli sepatu lagi ya gitu. Tapi saya alhamdulillah belum, bukan alhamdulillah sih, ya saya sejauh ini belum ada di titik jadi bapak ibunya belum. Tapi jadi kakaknya ya, adik gue yang mencak-mencak nih, liburan kemana liburan ngapain gitu. Saya waktu itu pernah ngajak adik saya juga mandi bola, ayo mandi bola, adik saya gak pernah, bawa anduk. Ngapain, kata saya tuh gitu. Ngapain anduk doang, sabun juga. Bercanda. Tapi teman Pradua, ngomongin soal liburan sekolah, ini salah satu momen yang ditunggu-tunggu banget sih. Sama gue, enggak, sama yang libur lah. Gue mah gak nungguin. Udah gue mah libur, gak libur, begini aja gitu. Tapi yang ditunggu tuh karena momen libur sekolah ini tuh banyak banget. Biasanya tuh promo-promo liburan ada. Terus bahkan kalau di film itu tuh banyak film-film baru yang nuansanya tuh nuansa liburan, libur musim panas lah kalau di luar negeri ini tuh kan ya. Di libur musim panas ini tuh wah, film-film tuh banyak teman Prodo, mulai dari film animasi sampai film yang memang bisa dibilang itu adalah film baru muncul juga. Contoh kalau film-film Disney gitu teman Pradua ya. Nah benar, kalau ngomong soal film Disney nih teman Pradua, ini aku jadi ingat film Toy Story 5 yang kemarin baru tayang serentak di seluruh Indonesia.

happening me? Yeah, this is me bro, this is aku. Ini adalah Toy Story 5 teman-teman Pradu ya. Pasti kalau aku putar lagu ini kamu udah pasti Ira gak inget masa kecil dulu. Jadi teman-teman Pradu ya, film Toy Story ini kan memang jadi salah satu waralabanya Disney ya. Mereka udah ada dari tahun 1995, Toy Story pertama, lanjut 99, ada 99 atau 99 berapa ya, maaf kalau salah tahunnya teman-teman, Toy Story 2, lalu Toy Story 3 2010, Toy Story 4 2019, dan ya 7 tahun kemudian 2019 ya, persen baru kemarin ya, COVID ya. Memotong semuanya. Terus 2026 sekarang teman-teman dua ada Toy Story 5 yang udah tayang di seluruh bioskop Indonesia. Yay, yay, yay. Ini menjadi momentum untuk menggait kebersamaan antar anak dan bapak gitu. Dan ibu juga nonton bareng Toy Story. Karena kisah yang sekarang tuh by the way teman-teman dua, ini kisahnya unik lah. Buat kamu yang belum tahu, gue spoiler nih dari awal sampai akhir. Nah, mau nih gue spoiler? Oh jangan. Enggak. Rangga kasih ini ya, spill-spill dikit karena Rangga sebenarnya belum nonton. Cuman Rangga udah dapat reviewnya dari teman Rangga dan Rangga tulis artikelnya di rri.co.id, jangan lupa dibaca ya. Jadi teman perdua ya, untuk filmnya Toy Story 5 ini tuh ceritanya tentang mainan-mainan klasik ya, kayak si Mahdi, siapa sih? Woody. Oh, Woody. Mahdi siapa? Woody. Nah, Woody ini tuh kan dia tuh sebenarnya udah pergi jauh si Woody-nya tuh. Nah, tapi mainan-mainan lamanya tuh kayak si Buzz Lightyear, terus si siapa? Jesse, terus yang babi itu, boneka celengan babi, Mr. Potato. Nah, itu tuh mereka tuh masih di rumahnya Bonnie. Bonnie tuh kayak seorang anak kecil gitu, cewek. Dan Bonnie ini tuh mulai tidak bermain mainan klasik lagi. Jadi Bonnie-nya tuh dia udah beralih ke sebuah mainan yang ada di zaman sekarang. Namanya Lily Pad. Bentuknya tablet. Nah, sok. Lu baru gak budak gitu ya. Punya anak kecil, dikasih tab nih, nonton aja tab, nonton tab. Kudu nonton film, yuk. Biar tahu efeknya apa nih. Gak tahu juga, saya belum nonton ya. Cuman kayaknya ada kesana arahnya. Dari sana si Woody-nya tuh, si Cowboy Woody ini tuh, dia harus balik lagi ke rumahnya Bonnie buat ngebantu teman-teman yang mainan-mainan tertinggal itu biar bisa balik lagi dicintai oleh para pemiliknya. Karena gak cuma si Bonnie doang, anak-anak di sekitarnya Bonnie, anak-anak gangnya, anak-anak kompleknya tuh pada main lily pad juga atau tablet juga. Dan si tabletnya hidup ya hidup gitu. Jadi mainan klasik versus teknologi. Gitu. Bagaimana teman Pradu? Apakah kau tertarik untuk nonton Toy Story 5? Kalau bilang, Rangga aku mah gak ada anak kecil di rumah. Aku mah. Oh, gak harus nonton bareng sama anak kecil. Orang film ini juga diadakannya kayaknya buat anak usia 3 bulan lebih 25 tahun.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 1 detik.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.